Kalau biasanya hari Jumat kayak gini, banyak orang-orang yang sudah mulai planning ya. Minggu depan mau ngapain, kegiatannya apa, apa yang harus dikerjain ya. Itu biasanya kan mereka pasti bakal cari tempat nongkrong ya kan. Kalau dulu kan orang datang ke warung kopi itu cuma buat ngopi doang. Kalau sekarang tuh ceritanya beda ya. Beda banget, karena kalau kita di coffee shop gitu kan, posisinya vibe-nya udah berubah. Jadi ke tempat ketemu, tempat kerja, cari inspirasi, sampai ya cuman sekedar nongkrong doang biar gak mumet gitu ya. Tapi emang menariknya Foxian, banyak orang yang datang ke coffee shop saat ini tuh bukan cuman karena kopinya paling enak ya, tapi karena emang suasananya. Ada yang cari tempat yang tenang untuk menyelesaikan pekerjaan, ada juga yang meeting sama kliennya, ada yang belajar di coffee shop, ada juga yang ya buat konten di coffee shop ya kan. Bahkan ada juga yang sekedar

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkep nyani, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: You're listening Good Morning Foxian.

produk-produk herbal. Kalau dulu kan ada jamu, ya kan, sampai sekarang juga masih banyak dikonsumsi sama orang. Ada minyak gosok, ada minyak balur juga. Dan itu ramuannya sampai turun-temurun, Foxian. Sampai sekarang juga masih banyak yang pakai karena ya emang udah jadi bagian ya, bagian dari kebiasaan sehari-hari. Nah, salah satunya yang bakal Adrian informasikan gitu kan, adalah produk dari Sanga-Sanga. Apalagi sekarang sudah ada Sanga-Sanga klasik dan juga Sanga-Sanga ultimate produk dengan racikan yang lebih ultimate, Foxian. Tapi tetap, Foxian harus cerdas memilih karena banyak banget yang beredar itu produk-produk palsu ya. Jadi produk asli dari Babe Bambang Pranoto itu hanya akan diproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya, Adrian juga mau ngasih tahu nih, kalau sekarang ada produk terbaru juga dari Sanga-Sanga. Jadi namanya minyak Gatalin. Jadi ini solusi praktis untuk Foxian bisa mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Jadi untuk memastikan keaslian produk dan juga informasi harga resmi, silakan cek aja tuh di Instagramnya di @sangasanga_bali. Kalau pengen lebih lengkap, bisa langsung ke websitenya di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id. Yes, karena Sanga-Sanga mule sing ada lawan. I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you.

0: Semeton Fox, sering-sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang Dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 pitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih pesan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke Kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.

Pasar. Kenapa jadi gitu ngomongnya? Pokoknya kita lagi ngomongin coffee shop ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, yakin lo datang ke coffee shop tuh karena suka sama kopinya? Serius dah, gue beneran nanya lo ini. Atau emang jangan-jangan kopi itu jadi satu alasan doang sebenarnya kan? Coba deh, jujur, coba jujur sama diri sendiri. Kalau emang yang dicari cuman kopi, kenapa lo rela bayar 50 ribu sampai 70 ribu ya kan? Padahal kan di rumah juga bisa bikin kopi yang rasanya mungkin gak kalah enak juga dengan coffee shop. Ya kan? Terus kenapa lo pilih kopi di coffee shop? Pasti kan karena tempat yang estetik, ya kan? Kenapa cari colokan listrik lo di situ? Kenapa? Nanya wifi-nya kenceng gak sih di sini? Nah, teman gue juga banyak yang kayak gitu. Bro, nongkrong di coffee shop ini yuk gitu. Lah, di rumah gue juga ada wifi kok gitu. Kenceng pula gitu. Ya udah nongkrong situ aja gitu. Nah, sebenarnya di situ jawabannya Foxian ya. Karena sekarang coffee shop itu udah gue rasa udah berubah fungsi gitu kan. Bukan cuman tempat minum kopi doang gitu, tapi tempat bangun relasi, cari inspirasi, membangun citra diri biar gak kalah FOMO dengan orang-orang lain gitu kan. Terus networking, ah penting tuh. Dan ngerjain-ngerjain deadline, bahkan mungkin banyak yang juga datang ke sana cuma ngerasa pengen biar gak kerasa sendirian aja kalau ngopi gitu. Ya kan ada orang, berbagai alasan orang datang ke coffee shop. Jadi gak cuma pengen ngopi doang sebenarnya. Dan itu terjadi sama temen gue juga. Dan ironisnya gini, ada orang-orang yang nongkrong 3 jam dan kopinya tuh belum habis. Laptopnya nyala, headsetnya dipasang, kerjaannya belum kelar, belum kelar sama sekali. Yang penting kelihatan produktif aja. Dan itu gak salah ya Foxian ya. Maksudnya ya karena manusia itu emang butuh ruang ketiga kalau menurut Adrian gitu kan. Manusia itu sejatinya butuh ruang ketiga karena rumah pertama itu pasti di rumah. Ruang pertama itu pasti di rumah. Kantor tuh jadi ruang kedua. Nah, coffee shop ini nih jadi ruang ketiga kalau buat gue. Dan tempat kita merasa hidup gitu kan. Tempat ngobrol, tempat ketemu ide-ide, tempat ketemu peluang gitu. Dan jadi sebenarnya yang namanya coffee shop itu kita datang ke sana tuh enggak cuma beli kopinya doang, tapi suasananya, pengalamannya, perasaan nyaman ya kan. Makanya coffee shop sekarang yang rame itu gue yakin belum tentu kopinya paling enak. Yakin gue. Karena bisa jadi pelayanannya yang bikin betah, musik yang diputar tuh nyaman, pas, interiornya juga sejuk gitu kan. Atau ya bisa dibilang karena ada teman yang memang selalu ngajak ketemu di sana akhirnya jadi keterusan. Nah sekarang buat Foxian sendiri nih, menurut Foxian coffee shop tuh sekarang jadi tempat ngopi doang atau emang udah berubah jadi simbol gaya hidup lah ya? Dan jangan-jangan yang dijual tuh bukan kopinya tapi emang gengsinya. Dan banyak orang anak-anak muda yang sekalipun bawa duitnya juga gak banyak-banyak banget, tapi ya gitu tetap nongkrong di coffee shop karena emang cari vibesnya. Nah joinan ya di 087 8788 102 untuk ikutan topik kita pagi hari ini.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangga-sangga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.

0: Fonkoldom?
1: Fonkoldom?
2: Hæ? Fonkol? I? Apa an si? Fonkol?
0: Fox Uncle!
3: Kita ngobrol aja langsung yuk sama Kak Oscar, seorang founder Satu Titik Kopi and Roastery. Kita lagi tanya-tanya dan kita juga sedang buka topik tentang yang namanya kopi, ya kan? Budaya nongkrong di coffee shop itu alasannya apa sih? Coffee shop itu emang benar-benar mereka cari kopi atau pengen bangun relasi atau banyak alasan-alasan yang lainnya? Untuk itu kita ngobrol langsung dengan narasumber kita pagi hari ini, Kakak Oscar, founder dari Satu Titik Kopi and Roastery. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Wes, Kak Oscar apa kabar?
4: Baik, baik, baik, Kak Adrian.
3: Sudah baik. Sudah ngopi?
4: Hari ini belum karena kondisi kurang fit.
3: Oke. Kakak Oscar ini kan salah satu ini founder ya, founder dari Satu Titik Kopi and Roastery. Ini yang di jalan sini ya, apa sih namanya? Depan gereja itu bukan?
4: Depan yang di Kepundung ya?
3: Ah.
4: Jalan Kepundung.
3: Benar ya?
4: Itu juga bagian dari cabang kami.
3: Oh, emang ada berapa cabang?
4: Total untuk saat ini itu 7, Singaraja sedang ongoing.
3: Weh, mantap. 7 itu Denpasar semua. Maksudnya ya, 7 itu Denpasar semua.
4: Dia tersebar di Jimbaran ada 1.
3: Heeh.
4: Di daerah Ubung 1, di Binokelot, terus ada di Batu Bulan.
3: Oke.
4: Terus dan di Panjer ada yang di Barito, Jalan Barito dan di Dewata.
3: Oh iya iya iya.
4: Terakhir yang di depan gereja itu.
3: Oke. Kak Oscar ini bangun bisnis kopinya ini sudah berapa lama?
4: Sudah berjalan selama 5 tahun, OTW 6 tahun.
3: Wah mantap.
4: Di bulan November ini 6 tahun ya.
3: Tapi emang ini, emang awalnya emang suka kopi atau seorang barista atau apa?
4: Jadi ya sedikit poin bahwa kita tidak ada yang pernah. Dari partner kita, tidak ada yang suka ngopi dan tidak ada yang bisa bikin kopi.
3: Serius? Serius?
4: Serius. Kita terbentuk karena keadaan COVID.
3: Oh, jadi COVID itu jadi pintu peluang ya untuk membuka bisnis. Betul. Akhirnya. Nah,
4: iya karena...
3: Oke, kalau sekarang kita pengen tanya nih, kenapa sekarang coffee shop tuh bukan cuma jadi tempat ngopi ya, tapi udah jadi bagian hidup dan juga gaya hidup, bener ya?
4: Betul, karena sekarang itu coffee shop itu bagi kita itu udah kayak ruang sosial gitu sih Kak. Jadi orang datang buat ketemu teman-teman, buat ngerjain tugas, dan juga mungkin jadi tempat meeting, mungkin cari ajang, cari jodoh. Kalau di tempat kita yang paling terkenal itu ajang cari jodoh. Kalau di Bali dikenalnya kawitan juga.
3: Kawitannya di mana? Kawitannya di Satu Titik gitu ya? Oke.
4: Hari raya gitu Kak Adrian. Misalnya di Galungan itu. Jadi kadang pagi-pagi saya cek itu full orang pakai pakaian adat. Sebelum sembahyang mereka ngopi dulu.
3: tapi kalau dari sisi tempat itu benar-benar berarti jadi pilihan ya, bahwa di Satu Titik itu tempat nongkrongnya enak gitu. Berarti kan orang datang ke coffee shop itu bukan semata-mata mau cari kopinya ya?
4: Betul, kadang juga jadi concern itu kan biasanya itu di produk, di harga. Terus juga bagaimana mereka datang, tempat itu tidak mendiskriminasi mereka. Contoh, jika kita bikin tempat yang kesannya eksklusif itu Kak, mereka tuh secara tidak langsung agak
3: canggung
4: takut untuk datang. Betul, makanya kenapa di bangunan-bangunan yang kita buat itu tidak ada yang terlalu eksklusif Kak. Jadi kita tetap membuat itu seperti homey dia. Biar dia datang, oh ini rumah keduaku gitu Kak. Tidak mendiskriminasi mereka Kak.
3: Oh oke. Dari sisi bangunan itu berarti emang sudah membuat dan juga memaksimalkan dari persepsi ya, bahwa oh yuk,
4: betul,
3: kantong gue, dompet gue tuh cukup untuk ngopi di sana gitu ya.
4: Betul.
3: Okay.
4: Jadi pas sampai ini dia tempat yang gua mau gitu.
3: Okay. Tadi ngomongin bahwa satu titik itu jadi merupakan salah satu jadi kawitan juga di sana, tempat ajang pencarian jodoh. Emang emang itu gimana? Maksudnya karena mereka sering nongkrong, akhirnya mereka ngobrol di satu circle atau gimana prosesnya?
4: Jadi customer-customer kita itu generasinya itu bahkan sampai di kalangan Gen Z, Gen Alpha. Yang notabene ya ada bahkan anak sekolah yang masih pakaian SMP, Kak. Kita SMP nongkrong di mana sih, Kak, gitu.
3: Kalau dulu kita SMP nongkrong itu di warung-warung kelontong di pinggir jalan kita. Betul. Kan.
4: Betul, Kak.
3: Nggak berani.
4: Anak SMP sekarang gitu malam-malam gitu mungkin ya lihat ini kok masih kayak anak SMP gitu. Tapi di situ kayak mereka menjadi tempat pertemuan nggak cuma anak SMP, mahasiswa, apa bahkan barista saya sekalipun sering jadi ya saksi lah bagi saya yang saya lihat wah mereka punya pasangan yang ketemunya di satu titik gitu.
3: Ah, oke.
4: Okay. Dari situ
3: seru,
4: mungkin mereka
3: ya?
4: Tukeran Instagram.
3: Wow.
4: Seperti itu, Kak. Hey. Dengan alidunya wah main kartu kalah ini, Kak, boleh minta nomornya dong.
3: Iya. Oke, oke, oke. Berarti kan dari sana jadi pintu masuk, mereka punya kenalan-kenalan baru ya.
4: Betul.
3: Oke, terus kalau dari sekian tahun nih Kak Oscar punya bisnis ini, itu pernah nggak sih ada pelanggan yang datang cuma beli satu menu gitu kan, ngopi bentar doang nggak habis-habis, nongkrongnya akhirnya berjam-jam, terus akhirnya ya udah mau ngusir nggak enak kayak gitu-gitu, pernah ada nggak sih?
4: Betul, sering sih Kak. Bahkan ya kita lihat kayak di Jimbaran, segmen kita itu mahasiswa kan, Kak?
3: Ya.
4: Jadi mereka datang beli kopi, skripsian 6 jam sampai 7 jam, Kak, di meja itu. Jadi kita tidak masalah dengan hal seperti itu, Kak. Karena bagi kita malah kita happy, karena wah tempat kita senyaman itu sampai mereka lupa waktu yang pertama. Dan juga masalah yang banyak hal mungkin bagi owner-owner itu, wah ini belanja sedikit, tapi pakai kursi, pakai colokan segala macam lama, kita sediakan space sebanyak mungkin sih, Kak. Itu solusi dari kita, Kak.
3: Oke, terus kalau di sama, satu titik ini sendiri, itu kan salah satu coffee shop yang wajib anak kodia datengin gitu kan. Sebenarnya apa nih salah satu hal yang bikin kopi Satik ini banyak yang akhirnya datang, banyak penggemarnya, terus selalu ramai di seluruh cabangnya, itu menurut Kak Oscar sendiri dari melihat dari sisi kompetitor gitu kan, apa yang jadi alasan?
4: Yang pertama, kita itu Kak, sebagai owner, kita cek sebelum kita mau opening tempat itu, Kak, demografi penduduk anak mudanya itu tersebar nggak di daerah di situ, dan juga jam buka kita yang 24 jam di semua outlet itu juga berpengaruh.
3: 24 buat mereka. Jam?
4: Betul, semuanya 24 jam kecuali di Barito aja, Kak, karena ada kos-kosan di belakang, kita manusiawi, Kak. Orang mau istirahat,
3: okay.
4: Gak mungkin kita 24 jam gitu. Jadi yang lain 24 jam, Kak.
3: Oke, okay, mantap itu. Oke, okay, berarti dari betul. Dari sisi demografi emang udah dipikirin banget ya, dan dari sisi betul, harga,
4: kita analisa dulu, Kak.
3: Bersaing juga
4: sisi gak? Harga kita bersaing banget, Kak. Kita gak berani naikin yang signifikan, even kayak di era ekonomi yang sekarang ini bahan baku pada naik besar-besaran.
3: Indis ekonomi ya.
4: Indis ekonomi, Kak. Okay. Kita tetap jaga, yang penting lambung-lambung customer kita terisi oleh kopi.
3: Oke, oke. Okay. Terus kalau dari di satu titik itu biasanya menu apa nih yang jadi best seller lah, dari customer yang masuk dari berbagai usia tuh paling sering itu jadi best seller apa?
4: Kalau yang suka kopi, biasanya yang dicari itu hazelnut creamy, Kak, untuk kopi. Yang suka kopi agak bold. Terus ada butterscotch kita, dan juga kalau di powder yang paling best seller kita green tea, Kak.
3: Oke. Terus kalau kalau tren-tren minuman yang viral di media sosial itu satu titik akhirnya ini enggak, maksudnya ikut enggak, atau ya udahlah biarin tren-tren sebentar doang, itu kita tetap punya menu-menu andalan. Kalau dari satu titik gimana?
4: Kalau kita pasti terus mensurvei tentang produk-produk yang sedang tren hari ini. Kita amati, Kak, bahwa tren ini itu akan berlangsung lama atau tidak. Karena beberapa contoh produk-produk yang agak susah dari bahan baku, cara pembuatan, kita tidak garap, Kak, karena kita balik lagi di setiap outlet kita trafiknya kan cukup tinggi, Kak.
3: Iya, iya.
4: Kalau kita bikin yang agak rumit yang take time, itu akan menimbulkan komplain nanti. Jadi kita ambil minuman-minuman atau makanan-makanan yang memang tren dan cukup mudah, itu yang kita ambil.
3: Oh,
4: kita nggak idealis.
3: Jangan,
4: kita nggak idealis.
3: Oke, jangan terlalu yang akhirnya bikin ribet dan lama nunggunya ya.
4: Betul, betul. Biar nggak jadi bumerang, Kak, buat kita.
3: Oke, terus kalau seandainya nih ada customer datang gitu, terus izin mau ngonten, itu dari satu titik itu terbuka nggak sih untuk ya silahkan aja kalau mau ngonten nggak apa-apa, atau emang ada casnya tertentu kalau pengen ngonten?
4: Wah, kita support banget kalau ada KOL lah, contoh Kak, yang mau support kita dengan bentuk video, foto, kita welcome banget. Dan okay, sponsor pun kita juga sudah open sekarang, kayak ada Yamaha, ada beberapa wow, toko handphone juga. Karena kita ada nobar di beberapa outlet juga, Kak.
3: Oh, apalagi ntar di ya, tanggal lagi 20 ya, 20 udah tuh final ya. Wah,
4: betul,
3: keren. Setelah banget.
4: Dari semifinal, dari awal grup itu, antusiasnya luar biasa, Kak. Apalagi di semifinal, kayak kemarin saya hitung, orang yang datang ke Batu Bulan dan Dewata, kan di situ venue untuk nobar, Kak, itu di Batu Bulan aja saya hitung 700 orang datang berdiri, saking tidak dapat tempat untuk nonton.
3: 700 orang datang dan itu nontonnya berdiri?
4: Berdiri dan lesehan ada juga, jadi
3: wah,
4: segala.
3: Wah, jadi lumayan ya, lumayan banget buat naikin omset berarti ya?
4: Betul, betul, Kak, lumayan, Kak. Karena nggak semua coffee shop mau, Kak, bikin nobar karena itu bayar lisensinya, kan.
3: Iya, harus bayar hak siar ya.
4: Betul.
3: Oke, iya. Oke, terus kalau seandainya teman-teman yang pengen datang ke coffee shop satu titik ini, kalau pengen lihat-lihat Instagramnya itu kemana aja, Kak? Di setiap cabang beda-beda atau gimana?
4: Akun official kita cuma satu sih, Kak, satu titik kopi, ya. Itu aja sih, Kak.
3: Satu titik dan kopi.
4: Ada... Betul.
3: Ini nama satu titik itu datang dari mana? Keceplosan aja atau gimana?
4: Ada filosofinya, Kak. Jadi di saat kita pembentukan nama bareng sama partner-partner kita terbesit kayak, wah, kita bikin nama kopi, jangan pakai nama-nama bule-bulean deh. Gitu.
3: Kita
4: pakai nama lokal, nama Indonesia, biar sun usaha ini besar, kita dapat feel-nya. Gitu. Makanya kemarin kita pas membentuk nama satu titik, keceplosan aja sih, Kak, kayak gimana ngopi ya? Ya di satu titik. Gimana ngopi ya? Ya di satu titik gitu sih, Kak.
3: Okay.
4: Itu filosofi.
3: Iya. Lebih kepada mudah untuk mengucapkan ya.
4: Betul. Bahkan singkatan Satik itu customer sendiri yang bikin.
3: Oh, Satik satu titik gitu ya.
4: Satik, ya. Kita ke Satik ya. Jadi atau, dan kesannya Satik itu udah pasti orang ngerti untuk ngopi sih, Kak.
3: Atau mungkin dengan intonasi yang berbeda jadi harus gitu ya, maksudnya di mana ngopi satu titik pokoknya di sana. Oke, kalau sekarang terima kasih banyak waktunya untuk ngobrol-ngobrol hari ini.
4: Siap, Kak.
3: Semoga makin lancar. Dan berarti di tanggal 20 itu ada nobar di daerah mana aja berarti, Kak? Batu Bulan.
4: Di outlet Dewata, Jalan Dewata, dan juga di Batu Bulan.
3: Oke.
4: Nonton itu boleh datang beli kopi ya. Cukup, sudah bisa nonton.
3: Oke, siap, Kak Oskar. Terima kasih banyak waktunya ya.
4: Ya,
3: siap, Kak. Oke, selamat ya melanjutkan aktivitas, Kak Oskar. Semoga makin laris satu detiknya ya. Selamat pagi. Halo. Bye-bye. Halo. Oke, bye-bye. Tuh. Jadi, awalnya emang nggak bisa melihat yang namanya COVID jadi sebuah musibah aja ya. Karena banyak orang yang akhirnya punya yang namanya bisnis dari COVID. Ya, termasuk satu titik itu. Jadi buat Foxian yang besok pengen nonton final Piala Dunia tuh bisa datang tuh ke Jalan Dewata sama di Batu Bulan. Gimana? Kita berangkat bareng aja ya.

0: transformasi sangat-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan. Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Foxian Sangasanga kembali menghadirkan produk terbaru ya, namanya Ultimate Sangasanga. Dan Ultimate Sangasanga ini hadir lebih lengkap dan lebih kekinian. Tersedia juga dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangasanga, sampai dengan skincare. Nah, khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sangasanga menggunakan 140 bahan alami pilihan, Foxian. Tentunya diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut banget dengan sentuhan bunga lavender yang ngebantu menenangkan pikiran. Ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya udah modern. Aromanya segar dan tetap membawa kualitas herbal khas sangasanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkap, datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Denpasar, atau pesan di 081-993-1102. Sekali lagi di 081-993-1102. Sangasanga, sing adalah one.

0: Niki minyak sana kesenengin titi yang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil long ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

The Best Station Voice of Sanga-Sanga. Foxian, jangan lupa nih ya, Adrian selalu ngasih tahu nih yang pas buat bikin bisnis Foxian makin dikenal itu lewat Independence On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Jadi khusus selama periode promo, Foxian bisa menikmati diskon hingga 50% dan tenang aja, harganya sudah termasuk PPN dan juga PPH. Jadi dalam satu paket, Foxian bakal mendapatkan 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai 31 Agustus 2026. Jadi ini cocok banget buat Foxian yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif. Tapi ingat ya, Foxian, Sebeton Fox. Promo ini hanya berlaku untuk deal mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2026 dan tidak berlaku kelipatan ya. Ini slotnya terbatas banget Foxian, jadi jangan sampai kehabisan kesempatan ya. Makanya langsung hubungi tim marketing Fox Radio Bali di 0819 11 25 88 99 atau di 0819 37 58 88 99. Sekarang juga Independence On Air Special August Package, saatnya bisnis Foxian mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: breaking news on Good Morning Foxian.
1: Beh, 186 kasus baru HIV muncul di Kota Malang dan 90% didominasi laki, seks laki. Tuh, dengerin tuh. Jadi Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat 186 kasus HIV selama periode Januari sampai dengan Mei 2026 dan jumlah tersebut 100 kasus berasal dari kelompok laki-laki seks laki-laki atau LSL. Oke? Dan ini menjadikannya kelompok dengan temuan terbanyak dibanding ibu hamil, pekerja seks, pengguna jarum suntik dan juga waria. Makanya boti-boti pada di emosi gue. Jadi untuk mempercepat deteksi, Dinkes menyediakan layanan voluntary counseling dan juga testing atau disingkat VCT di 16 puskesmas dan juga rumah sakit ya. Sekaligus memberikan pengobatan dan juga pendampingan bagi orang-orang dengan HIV. Dinkes juga menghimbau masyarakat yang merasa berisiko untuk melakukan tes HIV secara sukarela serta memastikan odd HIV menjalani terapi rutin dengan dukungan tenaga kesehatan dan juga LSM. Meski kasus tersebut terus ditemukan, jumlah ditemuan di Kota Malang masih lebih rendah dibanding Surabaya. Oke, guys, hati-hati ya, jaga diri baik-baik supaya semua tetap terjaga dan juga terhindar dari hal-hal yang beginian nih. Takut gak sih? Ini fatal loh, kalau udah kayak gini gimana dong? Siapa yang salah? Kita yang harus jaga diri, jaga juga keluarga, lingkungan sekitar, circle-circle diperbaikin semuanya. Oke, sehat-sehat. Yuk, bisa yuk.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Selamat tahun Fox. Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Talks Radio Bali, Simply the Best Station Voice of Sangha-Sangha. Sudah jam 10. Waktunya Adrian untuk pamit undur. Dan terima kasih buat Camboys, ada Guntoro, ada kakak siapa lagi nih, Deka Netu, ada Made Hendra Saputra, Mama Era Koming, Pak Dewa Arye. Terima kasih sudah joinan di 087 87 8 4 1 02. Dan langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Adrian Sue pamit undur diri. Break the limit with 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Ketemu lagi besok di hari Senin ya, dalam keadaan sehat walafiat, semuanya lancar-lancar ya. Sampai ketemu lagi, see you and bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Masih barengan sama DBN Hai Foxian. Gimana hari Jumat ini kayaknya lebih butterfly era gitu ya, karena besoknya Sabtu gitu kan. Udah masuk weekend, waktunya leha-leha. Tapi jangan leha-leha dulu hari ini. Justru hari ini biasanya deadline-nya mepet, atau mungkin ada kerjaan baru gitu ya. Tapi jangan stres dulu Foxian. Karena DBN Hai di sini akan menemani Anda selama 2 jam ke depan, sampai nanti di jam 12 siang pastinya di One Note FM Fox Radio. Aduh, ngerusak padahal udah bagus-bagus sih suara aku ya. Bang Adrian ya, say Foxian itu tadi yang nanya suara cowok siapa. Bang Adrian nih, ganggu aja, ngapain sih bang? Mau ngapain? Tuh kan,
1: gue mau bantuin siaran.
0: Walah gitu ya. Jadi buat Foxian udah gak usah didengerin yang itu ya, suaranya anggap aja angin lalu gitu kan. Dan buat Anda yang mau gabungan atau sudah bergabung, sabar dulu, nanti salamnya di WNH sampaiin satu-satu ya. Yang belum bergabung, diam. Yang belum bergabung, kita gabungan dulu di WhatsAppnya 0878. Udah pulang aja deh. Lanjut Foxian ya di WhatsApp 087878 4x102, atau di Facebooknya Fox Radio Bali dan Instagram 102FM Fox Radio Bali. Atau untuk Anda yang mungkin masih bingung caranya untuk mengirim salam, tinggal chat aja sih Dewi and Hi Foxian ya di WhatsAppnya tadi sekali lagi di 087878 4x102. Jangan kemana-mana sampai nanti siang di jam 12.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, angin perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun persida ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Get your energy back on Heal and Recharge.

Chord, pastinya barengan sama Dewi and Hai kali ini ya. Kira-kira lagi pada ngapain? Pastinya di depan laptop gitu kan. Tapi buat Foxy ya, Dewi mau ngingetin lagi nih tentang reward umroh bareng Sangga-Sangga. Wow, semoga makan semangat kerjanya Foxy ya. Dan masih pada inget kan kalau periodenya ini diperpanjang sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Yes, sudah pada ngumpulin berapa amplop nih kira-kira? Karena Foxian, kalaupun belum ngumpulin amplop, nggak apa-apa sebenarnya ya. Karena cara yang sekarang itu lebih mudah daripada cara yang kemarin. Gimana caranya, Kak Deo? Caranya adalah mengumpulkan 9 kotak packaging dari minyak Sangga-Sangga reguler yang varian balur ataupun tanamilah tanahmu jenis klasik dan ultimate bebas. Yang penting ukurannya ada di 100 ml dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksi di atas tahun 2024. Jadi harus dipastiin dulu ya di balik kemasannya diproduksinya di tahun berapa. And then jangan lupa untuk memasukkan ke dalam amplop yang sudah Anda siapkan beserta fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama lengkap dan juga alamat yang lengkap ya. Nah, kalau misalnya semuanya sudah dimasukkan dengan rapi ke dalam amplopnya, tutup, segel biar nggak hilang gitu kan semua data dirinya. Tulis di depan amplop, itu ada 3 kategori. Yang pertama ini adalah karyawan, yang kedua konsumen, dan yang ketiga sang hasilan. Jadi harus dipilih salah satu, jangan ditulis ketiganya faksiannya. Terus kalau misalkan udah semua-muanya Anda lakukan, jangan lupa untuk dikirimkan langsung aja ke Fox Radio Bali, boleh yang ada di Jalan Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, atau kalau misalkan mau ke pabriknya Sangga-Sangga juga boleh banget. Itu alamatnya ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, dia selabak-bakan Gianyar Bali.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

masih barengan sama DBN Hai di sini di Hill and Richard sampai nanti Foxiannya nggak terasa banget sudah mau menuju jam 11 siang dan waktunya DBN Hai mau sapa-sapa dulu untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp, Instagram bahkan Facebook. Dari Instagram dulu di 102 FM Fox Radio Bali. Instagramnya ada banyak sekali yang sudah bergabung di sini ya. Ada Kakak Sakura, ada Kakak Alex juga. Ada Kakak ini username-nya lucu-lucu sekali Foxian ya. Ada Kakak Tiara juga hadir di sini. Lanjut di WhatsApp-nya 087878 4x102. Ada Gede Pasuk Sugiana, Bapak Tupurwo, Made Hendra Saputra, ada Gus Bawa juga. Ini katanya sama-sama anak muda Gen Z, semangat asik. Gen Z enggak tuh ya. Lanjut, ada siapa di sini di Facebook? Ada sebentar, loading dulu Foxian ya. Sabar dulu, sabar ya. Oke, ada banyak sekali, ada Kakak Kemble Mas Berto Bali, ada Made Hendra juga hadir, Eli Agustinche dari Banyuwangi. Hai, hai. Terus ada Tumium Virgo, ada De Apong, ada Ketut Ari. Ada Pak Lin juga hadir, ada Aba Waisel juga hadir. Wah, jangan kemana-mana dulu ya. Karena apa? Karena DWNH masih sampai nanti di jam 12 siang bakalan menemani Only on Hill and Richard. Let me be your hero. Would you dance?

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statema bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

love you with always. Selalu kayaknya di jam-jam segini udah mulai lapar dan bingung mau makan apa vaksin ya. Tenang aja untuk Anda mungkin yang mau cari tempat healing tenang, terus nyaman di Bali, terus sejuk juga. Kayaknya di Denpasar ini panas banget gitu vaksin ya. Boleh banget jadiin Manggolangolek ini kafe yang tepat untuk Anda. Karena di sini vaksin itu bisa healing sambil nikmatin pemandangan yang ada di sana. Suasananya asri, nyaman, dan jauh dari bisingnya kota Denpasar vaksin ya. Untuk soal makanan, Manggolangolek ini punya menu paling lengkap. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai ke seafood dengan cita rasa yang khas juga ada di sini vaksin. Untuk harganya sendiri juga terjangkau banget. Pas buat nongkrong, makan bareng keluarga, ataupun quality time. Jadi vaksin bisa banget langsung aja datang ke Manggolangolek yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar, Bali. Yuk! Ajakin orang-orang kesayangan Anda langsung aja mampir ke Manggolangolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, singa delawan. PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Get your energy back on Heal and Recharge.

barengan sama Dewi NH postingnya di sini Foxiannya. Kira-kira apa ya yang siang-siang gini bikin adem? Cogan? Atau buat Foxian para cewek-cewek yang lagi dengerin Dewi NH gitu ya, sukanya sama laki-laki yang suka banget baca buku. Nah, karena apa? Karena katanya ada sebuah studi yang mengatakan 85% wanita menganggap pria yang suka membaca ini layak dijadikan partner ataupun pasangan. Emang ya, Foxian. Jadi menurut Adaptive di Instagram, survei yang dilakukan oleh Elite Singles menemukan kalau 85% responden menganggap orang yang suka membaca itu lebih menarik sebagai pasangan. Dan temuan ini juga sejalan dengan berbagai penelitian psikologi evolusioner ya, yang menunjukkan bahwasannya kecerdasan atau rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir ini merupakan karakteristik yang banyak sekali dicari perempuan dalam memilih pasangan. Walaupun begitu Foxian, bukan berarti sekedar memegang buku aja itu buat seseorang otomatis lebih menarik ya. Tapi yang dinilai adalah kualitas yang sering tercermin dari kebiasaan membaca. Wawasannya kelihatannya luas, kemampuan berdiskusi, empati, serta juga pola pikir yang lebih matang. Wow, kira-kira relate gak nih untuk para cewek-cewek yang lagi JJ sekarang alias jomblo-jomblo?

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Get your energy back on Heal and Recharge.

0: Teachers, dan kali ini sudah jam 11:30. Jangan kemana-mana dulu Foxian ya. Dan dilihat-lihat kalau dari jam cepet banget, apalagi tanggalnya, apalagi bulannya, tiba-tiba udah di bulan Juli gitu kan. Dan pas banget di bulan depan itu adalah hari kemerdekaan. Yuk, siapa nih yang mau meramaikan hari kemerdekaannya dengan mempromosikan bisnisnya? Karena pas banget Foxian, khusus selama periode promo, Anda bisa menikmati diskon sampai 50%. Apalagi harga udah diskon 50% itu sudah termasuk PPN dan PPH Foxian. Karena dalam satu paket ini Anda bakalan mendapatkan 17 kali adlibs alias iklan baca oleh penyiar dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai 31 Agustus. Jadi cocok banget untuk Anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif ya. Tapi ingat Foxian, promo ini tuh hanya berlaku untuk deal mulai 1 sampai 31 Juli 2026. Tidak berlaku kelipatan dan slotnya juga terbatas banget ya. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan Foxian. Yuk langsung aja hubungi tim marketingnya Fox Radio Bali. Di sini ada 2 nomor, terserah mau hubungin yang mana ya. Boleh di record dulu ini ya nomornya ya Foxian ya. Ada ini nomornya 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. Yuk langsung aja barengan Independence on Air Special August Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.
1: Feels alive.

0: Radio. Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh gitu ya. By the way Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Radio Bali.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat transformasi dari ketus-ketus vaksin. Terima kasih banyak ya, gak terasa banget jamnya sudah mau menunjukkan pukul 12 siang waktu DWNH untuk cari makan siang. Dan untuk vaksin, semoga yang masih bingung mau makan apa setelah ini tahu mau makan apa. Vaksinnya yang penting tidak makan hati. Aduh, enggak dong ya. Apalagi buat Anda yang dari tadi dengerin DWNH. Semoga makin semangat, semoga moodnya makin naik, lebih bahagia lagi, lebih sehat lagi Foxian. Karena apa? Kita ketemunya masih di minggu depan ya. Semoga dalam keadaan lebih sehat dan lebih bahagia pastinya. Thank you so much buat Anda yang sudah menemani DWN High selama 2 jam dari tadi jam 10 pagi sampai sekarang siang ya di jam 12 siang. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum sempat terputarkan ataupun salam-salam yang belum sempat tersampaikan. Ingat ya, nanti malam ada sandiwara radio Foxian, jadinya harus dipantengin terus. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota dan Pasar. Jangan lupa jaga kesehatan. Terus juga jangan lupa juga untuk dibalurin sangat-sangatnya ya. Karena sangat-sangat emang zing ada lawan. Langsung aja DWNH pamit undur diri. One FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye.

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Posian kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa Kianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Fosian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

0: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit Semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering Semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Monoto FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi, jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, enggak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang. Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik. Yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Rajang semang gak?
1: Rajang semang mau gak?
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Inge mau yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mau gak?
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Inge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
6: Mana getel lagi? Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
9: Mister Worldwide with the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony.

0: sanga sing ada lawan.
1: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

0: just gonna stay. This was coming from Eminem Out featuring Rihanna, Love the Way You Lie. Thank you untuk Anda yang sudah stay tune di Fox Radio Bali. Hai di live TikTok Fox Radio Bali ya, yang sudah memandang saya secara live. Karena mungkin penasaran ya, saya katanya gak sendirian, udah gak jomblo lagi. Makanya ditemenin sama salah satu perempuan cantik ya. Kira-kira siapa Foxia nih ya? Boleh kalau misalkan mau tanya-tanya, karena spesial di edisi hari ini adalah talk show bersama distributor sanga-sanga, distributor terbesar di Bali ya. Langsung aja kita kenalan ya, kita sudah disambut oleh senyuman Ibu Ayuwari. Selamat sore Ibu.
1: Selamat sore Yuka.
0: Selamat sore. Gimana kabarnya Ibu Ayu?
1: Kabar baik. Selamat sore juga untuk Foxian yang mendengarkan radio Fox sore hari ini.
0: Wede. Ibu Ayu dari mana Bu? Tinggalnya, stay-nya di mana kalau boleh
1: saya
0: tahu?
1: Saya tinggal di Jimbaran, Puri Gading.
0: Di Jimbaran, iya. On the way ke Denpasar. Itu kurang lebih berapa menempuh waktu, Ibu?
1: 1.5 jam.
0: 1.5 jam mengendarai motor?
1: Motor.
0: Wah, dan sempat tadi ada kejadian yang tak terduga ya.
1: Iya, betul.
0: Aman tapi Bu ya, motornya aman. Ibunya dulu dah aman tapi kan aman, ya, aman. Dan iya, itu di seputaran Imam Bonjol, motor tiba-tiba mati.
1: Iya, betul.
0: Panik gak Bu?
1: Enggak.
0: Enggak? Apa yang Ibu lakukan waktu itu? Matinya di tengah jalan gak?
1: Tengah jalan.
0: Tengah jalan banget. Sebelah kanan. Wadidaw. Terus gimana tuh Bu? Akhirnya mau hidup ya kembali ya?
1: Iya, saya minggir dulu. Tadinya saya mau cari apa kendaraan lain yang ngantar, tapi untung ada yang bantu.
0: Aduh, syukurnya masih ada orang-orang baik ya, yang menolong waktu itu. Aduh, ya, ini luar biasa. Memang nggak ada apa sih itu di tanggal ya Bu ya. Betul, tapi nggak apa-apa ya Foxian ya. Tapi Ibu Ayu dalam keadaan sehat, keadaan bahagia ya.
1: Astungkare.
0: Bisa datang ke Fox Radio Bali ya. Betul. Nah sekarang ini tumben banget nih ya, Yuka talk show bersama distributor. Salah satu distributor utama di Bali, sanga-sanga, itu namanya Reborn, ya?
1: Iya, betul.
0: Kenapa Reborn namanya Ibu Ayu?
1: Kenapa waktu Reborn? Itu, jadi terlahir kembali.
0: Terlahir kembali, ya. Udah kayak nama band Padi ya, Padi Reborn. Sekarang distributor sanga-sanga juga Reborn, ya?
1: Iya, betul.
0: Karena dulu adalah produknya Babe, namanya Kutus-Kutus, sekarang bertransformasi menjadi sanga-sanga, which is namanya berubahlah jadi Reborn, begitu Bu Ayu, ya?
1: Iya.
0: Sebelum menjadi memilih, ikut deh gabung menjadi reseller agen. Ibu statusnya berarti apa tuh di Reborn, Bu?
1: Saya depo.
0: Oh, depo. Sebelum memutuskan menjadi depo sanga-sanga, sebelumnya Ibu apa tuh pengalamannya? Apakah ibu rumah tangga saja? Apakah...
1: Iya.
0: Iya?
1: Iya, saat itu saya sudah berumur 50 tahun.
0: Okay.
1: Jadi sebelumnya saya bekerja di hospitality.
0: Di mana itu, Bu?
1: 17 tahun.
0: 17 tahun, di daerah Jimbaran juga?
1: Ya, sebelumnya di luar Bali.
0: Oh, di luar Bali. Ya,
1: di Batam, di Lombok. Jadi setelah umur saya memutuskan pensiun dini.
0: Oke.
1: Okay. Karena ngurus anak, karena kami dua-duanya bekerja di hospitality sama suami.
0: Ya.
1: Okay. Nah, terus karena anak udah mulai bisa naik motor ke sekolah, jadi saya tidak punya kegiatan lain gitu.
0: Okay. Sekarang biasanya nganterin anak ya,
1: ya.
0: Les, sibuk anak. Sekarang udah, wah anak kan udah pada mandiri nih, apa dikit ambil ya.
1: Iya, jadi saya join dengan sanga-sanga sebelumnya, sebelum transformasi kan namanya
0: Kutus-Kutus.
1: Jadi sudah 9 tahun yang lalu.
0: Oh wow, ya, udah lumayan lama ya.
1: Ya, 2017 bulan Juni kalau nggak salah ya. Jadi saya nggak punya kegiatan, makanya saya cari-cari apa ini gitu.
0: Okay. Apa yang membuat Ibu Ayu ketika waktu itu merasa mungkin, apa ya, kayak bingung, apa yang sedikit saya bisa ambil, apa yang bisa saya jual, apa yang bisa saya lakukan, dan tertarik dengan sanga-sanga? Apa yang Ibu, mungkin apakah Ibu tahu dari teman atau pemakai sebelumnya?
1: Ya, waktu itu kan mulai rame di Facebook ya. Jadi teman-teman saya ex kerja di hotel di Sanur itu pada jualan. Jadi salah satu teman saya posting testimoni dia punya masalah kesehatan. Jadi saya tertarik, apa ini gitu.
0: Oke. Okay. Masalah kesehatan yang dialami temannya Ibu itu apa tuh waktu itu, Bu?
1: Itu dia setiap menstruasi merasakan sakit kayak perutnya melintir.
0: Oke.
1: Okay. Udah gitu jadi dia tidak bisa kerja atau aktivitas gitu.
0: Okay.
1: Nah, di situ saya tertarik. Terus yang bikin saya tertarik, komunitas ini kok pada bahagia semua. Saya lihat videonya
0: just forever gitu. Yo, ya.
1: Just forever okay. Gitu. Itu yang bikin saya tertarik. Oh, kayaknya bagus nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya coba produknya. Mm-hmm. Memang benar. Testimoni awal itu anak saya.
0: Oke. Okay. Waktu itu anaknya kenapa tuh, Bu?
1: Jadi anak saya kan sudah SMA nih. Mm-hmm. Terus dia panas. Panas dia terus sendi-sendinya semua sakit.
0: Okay.
1: Pagi-pagi saya tetap saya bawa ke klinik berobat. Terus dia bilang gini, setelah minum obat kok panasnya masih terus badan saya masih pegel-pegel sendi-sendi gitu. Terus udah istirahat, tak balurin nih dari kaki, tulang punggung, itu terus saya balurin sampai dia tertidur lelap.
0: Okay.
1: Terus tertidur lelap saya cek, terus setengah jam masih dia tertidur. Udah gitu satu jam kemudian dia bangun ke toilet ya. Terus dia bilang gini, mah kok enakan ya, jadi pegel-pegelnya hilang, jadi bagus banget minyaknya mama gitu.
0: Okay.
1: Nah udah gitu saya juga, oh ini testimoni yang luar biasa. Karena
0: terbukti sebelum, langsung ya?
1: Iya, sebelumnya saya belum pernah membuktikan, saya cuman beli produknya. Saya tertarik juga dengan aromanya yang luar biasa. Itu. Nah terus
0: rempah banget ya Bu ya?
1: Iya rempah banget. Terus memang menyamankan, menenangkan. Udah gitu anak saya suruh tidur lagi. Tidur dulu saya balurin lagi.
0: Oke.
1: Tiba-tiba dia bangun mandi. Malah pergi dia karena dia waktu itu DW di satu tempat.
0: Oke. Karena badannya sudah fit gitu ya. Udah merasa lebih enak kan. Daripada diem di rumah ya capek-capek mending kerja aja lagi. Itu yang membuat jadi dia semangat setelah menggunakan produknya.
1: Iya, betul.
0: Babe ya, racikannya Babe
1: betul.
0: Ya.
1: Wow. Jadi saya wah, ini luar biasa nih.
0: Wah, ini

0: nggak mudah ya untuk misalkan kita baru pertama kali nih mengundang membuka usaha seperti itu.
1: Iya, tantangannya sih luar biasa ya. Cuman saya sangat senang karena apa? Mungkin orang-orang yang tidak terbiasa menjual sesuatu door to door itu dia malu, kalau saya enggak. Saya bawa brosur di tas, saya juga bawa produknya. Udah gitu saya ke bank, promo di situ.
0: Oke, berarti ibu keliling nih ya, keliling-keliling untuk mempromosikan. Dan apa responnya? Pertama kali ibu ingat enggak waktu itu?
1: Ingat.
0: Apa respon dan siapa itu? Siapa Maria?
1: Saya ke LPD di Jimbaran.
0: Di Jimbaran. Oke, berarti staffnya nih. Ya kan?
1: Ya, udah gitu saya bilang, saya jualan minyak balur sanga-sanga nih gitu. Oh, itu bagus tuh kata security-nya.
0: Oh, berarti sudah ada respon ya, padahal belum dibalun. Oh, bagus tuh langsung gitu.
1: Ya, bagus itu tapi susah nyarinya waktu itu 9 tahun yang lalu.
0: I see,
1: gitu.
0: Benar.
1: Terus udah gitu berapa satu? Dulu kan harganya 230.000. Terus 230.000 tapi kalau beli banyak lebih murah gitu. Saya dapat 6 botol langsung jualan saat
0: pada
1: itu.
0: Saat itu.
1: Iya,
0: wow, luar biasa. Karena memang sudah ada yang menggunakan juga ya. Iya, buktinya security-nya waktu itu saya jual sangat-sangat. Oh, susah nyarinya itu langsung dia beli di ibu dan langsung membuktikan. Nah, itu respon pertamanya berarti sudah sudah terngiang ya dalam otaknya mereka begitu ya masyarakat ya. Kemudian responnya ada nggak misalkan ketika ibu menawarkan nih produknya sanga-sanga gitu ya, orang yang sama sekali belum pernah pakai terus ibu tawarkan, dan ada nggak dia langsung wah apa respon pertama ketika dia
1: pengalaman ini pada kakak saya, kakak kandung saya kebetulan beliau kan tinggalnya di Jayapura.
0: Oh, jauh sekali.
1: Iya. Dan sekarang tetap menjadi depo sanga-sanga
0: di Jayapura.
1: Jayapura.
0: Wow.
1: Jadi dulu saya perkenalkan ketawa dia. Kok banyak sekali manfaatnya. Apaan sih itu? Minyak apaan gitu. Terus saya yakinkan, coba dulu beli. Dia kan orangnya sangat bukan apatis ya. Dia suka melihat segala sesuatu itu apa bahasanya itu, jadi
0: pokoknya terlalu idealis.
1: Jadi orangnya idealis. Udah gitu coba aja beli soalnya dia untuk kesehatan dia suka sekali. Nah, terus saya kirimkan ke sana. Nah, biasanya kakak saya tuh orangnya jujur, setelah menggunakan dia kabari tuh bagus ini minyaknya gitu.
0: Keluhan pertama yang dialami waktu itu kakaknya?
1: Biasa kan usianya lebih tua jadi pegal, udah gitu apa namanya cepet capek, udah gitu apa namanya
0: kram gitu juga
1: kram itu. Terus dia gunakan, dia bilang bagus, langsung dia menjadi reseller
0: di daerah situ. Wow, luar biasa.
1: Tadinya saya kirim awal 6 botol, terus dia langsung naik ke 60 botol. Dan kebetulan antusias masyarakat di sana tuh luar biasa. Jadi kakak saya masih menjadi depo sampai sekarang
0: di Jayapura,
1: Abipura betul.
0: Abipura, wow, luar biasa ya. Berarti sudah seluruh Nusantara bisa kata gitu ya Bu ya. Nah, ketika itu Bu ya, apakah mengalami kesulitan mendapatkan pelanggan tetap? Karena kan ada ya tipe yang mungkin kita membuka usaha baru, which is walaupun sudah dikenal ya produk sanga-sanga ini dan terbukti manfaatnya, tapi kan ada beberapa momen, gimana sih caranya biar ini pelanggan bisa tetap nih? Gitu. Apa berapa lama yang waktu Ibu butuhkan ketika waktu itu tahun berapa Ibu berarti join?
1: Join tahun 2017.
0: Ya, nah, itu dalam waktu berapa ibu bisa mendapatkan pelanggan yang repeat order? Wah, saya suka nih. Pokoknya pesannya di Ibu Ayu Wari aja. Nah,
1: jadi gini, kalau ada konsumen yang pesan, jadi saya minta juga nomor WA-nya. Terus saya tanyakan juga keluhannya. Yang paling penting itu saya informasikan bagaimana cara pembaluran yang benar gitu.
0: Artinya ada cara khusus ya Bu ya? Betul. Tidak boleh sembarang berarti?
1: Iya, jadi harus di 3 titik.
0: Nah, boleh dikasih tahu Bu?
1: Iya.
0: Tapi nanti ya, Foxiannya jangan kemana-mana pokoknya ya.

0: masih seru ini ngomongin produk Sanga-Sanga. Bagi Anda yang mungkin penasaran Sanga-Sanga itu apa, sebagus apa, boleh Anda tanya-tanya sekaligus ya. Mau pesan langsung sama Ibu Ayu Wario atau mungkin Anda berdomisili di daerah Jimbaran gitu ya.
1: Betul.
0: Boleh ya, tanya-tanya boleh langsung di WhatsApp di 087878 4x102. Jadi jangan kemana-mana, habis ini kita bakal ngobrol seru lagi.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing adelawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing adelawan.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: you guys, di Wanna to Launch Pops Radio Bali. Spesial hari ini ditemani sama Ibu Ayuwari dari distributor sangat-sangat sing adalah Wan. Halo Ibu Ayu.
1: Hai.
0: Salam dulu tuh itu anak-anaknya pada nontonin.
1: Hai Deb.
0: Halo Kakak Deb Wikan, katanya di komen tuh Mama. Terus ada Kakak Deb juga yang komen Mama Wari the best, yeah. Ya di live TikTok. Kita dadah-dadah dulu ke kamera ya. Ini gak lagi di prank loh.
1: Hai Duyeni, makasih supportnya.
0: Ya, dan tentu saja sepertinya sangat sian lagi nontonin kami juga ya. Terima kasih ya, mau request boleh ya, sebentar lagi Yuka akan putarkan. Sekarang mau bahas sangat-sangat bagi Anda yang mungkin belum tahu, ah sangat-sangat emang sejoss itu, emang sejoss forever itu, atau mungkin sesing ada lawan itu. Iya pasti ya Ibu Ayu ya. Nah sekarang Yuka mau tanya sedikit deh, waktu pertama kali bertemu oleh peracik aslinya.
1: Oh.
0: Wow, kira-kira apa yang di dalam pikirannya Ibu Ayuwari, sosok dari Babe Bambang Pranoto?
1: Ya, saya ingat sekali 3 hari waktu saya baru join ambil minyak sangat-sangat ini, saya ke pabrik lama.
0: Pabrik lama?
1: Ya.
0: Oh, tempatnya beda ya Bu ya?
1: Beda.
0: Oke. Okay.
1: Yang di Bone.
0: Di Bone, tapi sekarang udah di daerah mana namanya?
1: Di itu? Babakan.
0: Babakan, iya.
1: Ya, Jalan Sawo.
0: Iya, okay.
1: Jadi ketemu beliau. Luar biasa supportnya. Terus beliau bilang gini, kamu promosi lewat mana?
0: Oke, ibu ditanya seperti itu.
1: Iya, kamu kok kamu jualan lewat mana? Kok kamu kenapa kamu jualan gitu?
0: Okay.
1: Terus saya bilang, ya be, produknya bagus. Terus saya mau promosi, waktu itu belum saya bikin di FB, walaupun saya udah punya FB, tapi saya belum
0: promosi, belum
1: promosi. Okay. Udah gitu. Oke. Okay. Tapi pesan beliau begini, okay, asal kamu jujur, kamu bisa besar nanti.
0: Okay.
1: Dan ternyata apa yang beliau bilang terjadi. Ya.
0: Apa yang terwujud salah satunya Ibu? Wes spill dulu nih, siapa tahu ini pendengar pengen join jadi mitra sangat-sangat ya, kayak maju mundur, ah mau enggak ya gitu ya. Apa itu Bu?
1: Jadi berapa tahun setelah saya join beberapa tahun.
0: Okay. Dari tahun 2017?
1: Ya,
0: di tahun berapa tuh setelah di tahun 2017?
1: 2000 menjelang sekitar 2019.
0: Oke, okay. Which is lagi hampir 2 tahun lah ya.
1: Ya, jadi kami saya pribadi dan teman satu orang lagi bisa langsung mengambil produknya ke pabrik. Jadi distributor utama waktu itu dan pengambilan kami 30.000 botol per bulan.
0: Oke.
1: Ya, luar biasa memang karena
0: laku itu, Bu. 30.000 botol.
1: Habis. Karena kan aturannya dulu Babe harus ngambil tiap bulan. Tidak ambil satu bulan cut, tidak jadi distributor, jadi kembali posisinya kita menjadi depo gitu.
0: Oh, begitu.
1: Jadi apa yang beliau katakan memang benar. Dan kebetulan saat itu booming sekali produk ini.
0: Okay.
1: Produknya sampai habis. Jadi kita kejar-kejaran ini
0: sampai kehabisan stok, pernah enggak Bu?
1: Pernah. Jadi hunting stok di teman-teman lain di luar Bali malah pernah terjadi kejadian begitu. Iya, sampai pihak ekspedisi nanya, saya baru kirim jam 1 kok jam 1 siang, jam 1 pagi kok kembali ke Bali, ada apa? Seperti itu. Jadi karena saking banyaknya pesanan dari reseller, konsumen, udah gitu banyak juga yang bergabung menjadi reseller baru ya. Luar biasa saat itu. Dan saya sangat berterima kasih sama Babe Bambang Pranoto yang membuka jalan luar biasa di saat umur saya 50 tahun. Saya bisa berusaha, saya bisa berbisnis, saya mengerti jadi saya tidak sia-sia istilahnya waktu saya gitu. Dan menjual produk kesehatan ini kan tidak hanya bisnis membeli mendapatkan profit, tidak. Tetapi gimana kita meyakinkan konsumen ini untuk lebih mengenal produk ini dan manfaatnya, itu sebenarnya.
0: Oke, kita bahas produk manfaatnya Ibu ya. Karena kan banyak juga kayaknya pendengar yang mungkin baru mendengarkan gitu ya, produk sangat-sangat. Nah ini produk sangat-sangat ini apa Ibu?
1: Ya, ini minyak balur
0: ya,
1: yang terbuat dari bahan-bahan dari apa namanya, daun, bunga, batang, apa namanya, rempah-rempah,
0: yang produk herbal 100%
1: ya dari Indonesia, dan manfaatnya sangat luar biasa. Produk ini minyak sanga-sanga bisa digunakan dari bayi sampai lansia. Jadi tidak ada perbedaan untuk ibu, untuk anak, tidak ada. Satu produk minyak sanga-sanga bisa untuk bayi
0: segala umur ya.
1: Segala umur.
0: Bayi baru lahir pun boleh.
1: Bisa, ibu bisa, hamil pun
0: ibu
1: bisa.
0: Ibu hamil bisa.
1: Bisa.
0: Oke, okay. Kalau misalkan ada yang bertanya, kalau misalkan ada stretch mark, itu pakainya minyak sanga-sanga yang varian apa? Karena kan sanga-sanga banyak variannya, Ibu ya. Mungkin bisa dijelaskan produk sanga-sanga apa saja. Mungkin kalau di zamannya dulu gitu ya, kutus-kutus saja the one and only minyak balur ya. Tapi sekarang kan sanga-sanga sudah berinovasi. Ya. Nah, boleh dijelaskan mungkin Ibu terkait produknya?
1: Kalau produknya kan ada minyak aja ada dua. Minyak sanga-sanga ultimate dan minyak sanga-sanga klasik.
0: Nah, itu perbedaannya apa yang klasik dan ultimate?
1: Kalau ultimate bahannya 140 herbal.
0: Oke.
1: Ya. Kalau klasik itu 77
0: tanaman herbalnya.
1: Ya, tanaman herbal.
0: Berarti perbedaannya adalah kandungannya, jumlah tanaman herbalnya gitu ya, Bu ya.
1: Ini juga khasiatnya pasti juga berbeda.
0: Oh. Ya. Bedanya apa, Bu?
1: Kalau minyak ultimate-nya itu mudah meresap di kulit.
0: Oke.
1: Penyerapannya apa namanya, lebih mudah. Terus lebih cepat dia. Kalau punya keluhan kesehatan lebih cepat dia ini ya.
0: Lebih misalkan lebih cepat meredakan.
1: Iya, meredakan sakitnya. Membantu ya.
0: Oke. Okay. Untuk aroma ada perbedaan enggak, Bu?
1: Ada. Kalau
0: ini gua lagi pegang produknya ya. Kalau lagi nontonin live TikTok boleh banget ya, ini salah satu produk sanga-sanga ya. Jadi sanga-sanga yang varian apa Bu namanya? Klasik yang biru ya. Ini ukuran travel size-nya. Kalau aroma ada perbedaan enggak, Bu?
1: Ada minyak pudak apa? Aroma pudaknya sama lavender kalau ultimate-nya
0: yang lavender. Ya,
1: kalau yang suka pure lebih banyak rempahnya, pilihannya nah klasik,
0: yang
1: ya.
0: Klasik ya.
1: Klasik ya.
0: Iya, rempah banget memang.
1: Iya, rempah banget. Ya, ya, jadi ya. Kan ada yang tidak terlalu suka, harum, tetapi untuk ibu-ibu yang tidak suka bau rempah, lebih baik pilihannya sanga-sanga ultimate.
0: Okay.
1: Nah, selain itu ada juga produk tanamilah tanah.
0: Ya
1: itu untuk stretch mark,
0: stretch
1: mark
0: itu bagus. Oh, yang tadi itu yang nanya ya.
1: Bagus, okay. Bagus banget itu. Nah, kalau kalau tanamilah tanahmu itu dari minyak nyamplung. Dan rempah-rempah.
0: Minyak nyamplung, kecemplung dia, Bu. Oh,
1: enggak. Jadi minyak nyamplung,
0: minyak nyamplung
1: ini
0: itu apa?
1: Jadi bagus sekali untuk regenerasi kulit.
0: Okay.
1: Ya, bisa juga untuk rambut ya, kalau
0: rambutnya
1: rontok.
0: Bisa.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu cara pakainya gimana?
1: Nah, kalau untuk mau rontoknya
0: berkurang.
1: Dipakai seperti serum rambut itu.
0: Oke, setengah sebelum keramas berarti ya.
1: Setengah jam sebelum keramas ya. Tapi kalau misalnya ini males deh ini, pakai aja besok pagi baru keramas, enggak masalah.
0: Oh, enggak apa-apa didiamin.
1: Enggak masalah, enggak apa-apa. Nah, biasanya bagus juga untuk kulit. Sekarang kan di kondisi sekarang kan dingin, panas sekali,
0: panas
1: siang.
0: Dingin ya.
1: Kalau saya udah umur 50 ke atas kering kan. Saya pakai minyak tanamilah tanahku.
0: Okay.
1: Nah, kalau minyak tanamilah tanahku itu penggunaannya tuh langsung. Misalnya di kulit, bisa juga di wajah.
0: Oh, aman kalau di wajah.
1: Aman kok, aman.
0: Okay. Jerawat-jerawat bisa enggak?
1: Bisa. Bisa.
0: Oke. Okay. Wah, banyak bener ya khasnya ya.
1: Nah, kalau minyak sanga-sanga klasik ultimate itu harus dibalur di tiga titik balur.
0: Oke. Okay.
1: Yang
0: nah, tadi tanya tiga titik itu di mana aja, Bu? Ya,
1: telapak kaki.
0: Telapak kaki.
1: Ya, karena sistem saraf 72.000 ada di sana.
0: Terpusat ya.
1: Terus tulang punggung
0: tulang
1: sampai
0: punggung.
1: Ya dari tulang ekor ke atas sampai apa namanya? Yang ini di tengah-tengahnya.
0: Okay.
1: Tulang belakang terus baru di titik yang bermasalah, misalnya encok, lalu terus sakit perut, menstruasi, balut
0: di bagian perut yang sakit.
1: Iya. Kalau misalnya di tulang punggung, balurkan di sana.
0: Kalau di hati sakitnya, Bu?
1: Bisa ikut jualan.
0: Iya. Karena kan banyak bilang, aduh sakitnya di hati tuh gimana Ibu Ayuwari. Beli aja produk Sanga-Sanga, join ya mitra Sanga-Sanga ya, dapat benefit juga betul, gitu ya. Betul. Bisa berangkat kemana Bu? Eropa?
1: Sudah dua kali.
0: Ini Babe gak pengen pindahin saya ke Amsterdam ya? Di sono kan ada box Amsterdam gitu ya. Yeah. Wow, ini luar biasa ya produk Sanga-Sanga, mulut saya gak ada lawan. Bahkan produk ini sudah menuju Eropa ya Bu ya?
1: Sudah punya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bukan menuju lagi, sudah di Eropa.
0: Yeah. Wow, ini enak banget Foxian ya. Ini boleh banget pesan. Nah, tadi ada dua varian, yang klasik dan yang ultimate. Bagi Anda yang mungkin coba dulu deh yang rempah, enggak mau banget yang ada aroma bunga-bunganya. Kalau saya sih prefer ke ultimate tetap ya, karena aromanya kayak kekinian banget ya, Bu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Atau mungkin Anda ada stretch mark. Nah, para ibu hamil ya, ini para suami yang lagi dengerin nih, biar ya kasihlah istrinya perhatian sedikit begitu ya. Betul. Beli yang minyak tanamilah
1: tanahmu
0: ya. Oke. Okay. Nah, harga boleh spill enggak tuh, Bu?
1: Boleh.
0: Berapa tuh yang kalau minyak balurnya?
1: Minyak balur 230 yang ultimate.
0: Oke. Okay.
1: Kalau klasik 170.000.
0: Oke. Okay.
1: Tanamilah tanahku 215.000.
0: Okay.
1: Ada sabunnya juga, Mbak Yuka. Sabun batangannya ada juga.
0: Wah, mantap ini.
1: Selain skincare kan ada juga sabun cairnya.
0: Okay.
1: Sabun batang juga ada. Karena saya suka pakai sabun
0: batang
1: Sanga-Sanga ya.
0: Oh iya. Nah, sabunnya itu apa namanya, Bu?
1: Sabun ini juga klasik juga ada.
0: Klasik. Oh, dua varian juga
1: ada, ya.
0: Oh, wow, keren banget Sanga-Sanga nih, enggak cuma minyak balur, bahkan yang sabun pun ada ya. Perbedaan sabun Sanga-Sanga dengan sabun yang beredar di luar apa itu, Bu?
1: Ini herbal,
0: okay.
1: Tanpa kimia, udah gitu tidak membuat kulit kering.
0: Oh.
1: Nah, bagi anak-anak remaja yang biasanya remaja kan baru jerawatan punggung.
0: Oh yes, benar.
1: Apa namanya, jerawat juga di pipi.
0: Iya, jerawat di sini. Cinta biasanya, jerawat rindu.
1: Pakai itu sabun tanamilah tanahku, itu bagus sekali.
0: Oke, Foxian ya. Ini kalau Anda lagi jerawatan nontonin saya, ya itu artinya Anda butuh sabun Sanga-Sanga yang tanamilah tanahmu.
1: Iya,
0: Bu ya. Boleh yang klasik?
1: Klasik bisa, tetapi lebih bagus untuk
0: yang
1: jerawat
0: ya.
1: Kalau gatal-gatal, pakai sabunnya yang klasik ya.
0: Oh, wih. Ya. Mantap, jadi, ini lengkap banget.
1: Jadi apa namanya, Babe membuat produk yang luar biasa.
0: Bener, seperti tagline-nya Seng ada lawan. Luar biasa ya, Foxian. Oke, ya nanti kita bakal ngobrol lagi sama Ibu Ayuwari sebagai distributor utama di Bali ya. Jadi Foxian, tetapkan pilihan Anda pada Sanga-Sanga seperti lagu milik Malik and the Essentials.

0: benar banget. Seperti katanya Mulan Jamila ya, ibu ya, cinta mati sama produk sangat-sangat.
1: Wah. Cinta mati dong.
0: Cinta mati banget. Buktinya dari tahun 2017, ibu Ayu Wari ini masih setia ya dengan sangat-sangat. Nah, ini kan benar-benar cukup perjuangan juga ya, Bu ya, karena mungkin dari berubah, bertransformasi dari kutus-kutus menjadi sangat-sangat racikannya Babi Bambang Pranoto. Nah, kira-kira dari Ibu Ayu Wari sendiri bersama tim Reborn, itu strategi apa yang dilakukan untuk mendapatkan pelanggan-pelanggannya atau mungkin tetap stay di sangat-sangat? Karena kan mungkin tidak mudah ya bagi tim juga untuk merebranding kembali, mengenalkan kembali. Ya. Nah, gimana tuh Bu Ayu?
1: Usahanya harus lebih keras.
0: Lebih keras.
1: Ya.
0: Mungkin genjot di sosmed.
1: Ya, terus saya juga di WA. Jadi
0: di WA, okay.
1: Setiap berapa hari kita juga ngeblast produk dan informasi di sana.
0: Okay.
1: Jadi biasanya pelanggan-pelanggan lama itu kan namanya masih kita simpan di situ. Kita merimain mereka, ini produk ini bagus banget. Apakah produknya masih ada? Jadi sering saya ngeblast di WA. Biasanya ada respon di situ. Nah, terus untuk para reseller, biasanya kalau yang jualannya sudah mulai redup, jadi kita ajak bicara, ngobrol lagi bagaimana gitu. Jadi
0: membuat strategi kembali.
1: Iya. Terus kadang-kadang kalau yang masih ada di Bali, kita ketemu sama mereka. Ya kita ngobrol aja, karena kita dari awal lagi. Tetapi banyak kok yang setia.
0: Berarti tetap menggunakan produknya, racikannya tetap, Babe tetap ada tetap, ya. Karena tetap, mungkin banyak orang juga yang masih kayak bingung gitu ya. Gimana nih, katanya saya sudah biasa pakai racikannya Babe Bambang Pranoto, tapi masih ada produk dengan label ya sebelah gitu ya. Nah ini gimana gitu kan ya. Membuat bingung masyarakat sebenarnya. Tapi dengan kerja kerasnya tim reseller distributor ya Bu ya,
1: betul.
0: Akhirnya setia tetap.
1: Iya, setia mereka. Karena apa, poinnya di sini kan peraciknya Babe Bambang Pranoto. Apalagi sekarang disupport penuh sama
0: Ibu Riva.
1: Ibu Riva yang luar biasa memperkenalkan juga ke luar Bali, di mana-mana beliau menggaungkan, kami juga tetap lakukan. Kalau kami ya speknya kayak di Banjar-Banjar gitu.
0: Sudah mulai ke lapangan ya.
1: Terus juga biasanya kami punya banyak grup. Grup-grup, misalnya dulu kerja di mana ada grup terus kalau misalnya reuni saya bawa produknya, di situ saya juga promosi seperti itu gitu.
0: Pernah nggak ibu langsung mempraktekkan, membalurkan?
1: Oh jelas.
0: Oh iya,
1: jelas.
0: Wah, tapi itu salah satu tips trik yang bikin masyarakat tuh jadi trust sama kita.
1: Betul.
0: Gitu, nggak cuma promosi tapi ingin membuktikan bahwa ini bener loh minyaknya bagus gitu.
1: Betul.
0: Ibu benar-benar balurin.
1: Wah, balurin
0: caranya dengan tiga titik tadi ya.
1: Iya betul. Jadi biasanya kami kerjasama sama panitia. Bahkan pernah nih saya ke Jakarta pagi, di situ promosi balur, sorenya balik lagi.
0: Wow.
1: Ya, karena di situu ada kegiatan kumpul komunitas, jadi saya datang ke situ.
0: Wow, keren banget.
1: Kita tetap lakukan istilahnya kita tetap berusaha.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Ini ada yang nanya nih, saya di daerah Jimbaran Ibu Ayu, itu di mana saya bisa dapatkan produk sangat-sangatnya? Nah, dari Kak Linda.
1: Kak Linda, Ibu ada toko di Puri Gading. Di Jalan Cendrawasih Blok B6 nomor 30.
0: Bisa langsung ke sana. Buka dari jam berapa itu, Bu?
1: Buka dari jam 8 sampai jam 10. Tapi kalau mau hubungi aja kami di 081.
0: Oke, boleh dicatat di 081
1: 339 314-829. Jadi kontak kami bisa bawakan COD-nya gratis kok.
0: Oh wow, ini menarik ya vaksinnya. Jadi aman aja, diam aja di rumah, bisa diantarkan juga ya seputaran Jimbaran. Kalau misalkan agak jauh dikit nih ya, mungkin seputaran Kodia, pengen online bisa kagak Ibu?
1: Bisa. Ongkirnya gratis maksudnya.
0: Gratis? Widih, vaksin boleh banget beli aja produk sangat-sangat ya di nomor yang 081 339 314-829. 9. Ada ininya Bu, sosial medianya mungkin?
1: Ada.
0: Ada, coba bisa diinformasikan.
1: Kalau di Facebook Ayu Wari WP.
0: Oke, boleh dikepoin Ibu Ayu Wari WP.
1: Ya, kalau di apa namanya?
0: Instagram, TikTok ada?
1: Maha Herbal.
0: Maha Herbal ya. Jadi boleh banget Foxian ingin bertanya-tanya seputar produk Sanga-Sanga. Ini produknya asli hanya di distributor.
1: Iya, betul.
0: Distributor Sanga-Sanga. Nah, salah satunya adalah Ibu Ayu Wari ya, yang domisili di Jimbaran nih, boleh banget ya mampir ke tokonya Ibu Ayu ya.
1: Iya, silakan.
0: Oke. Ada ini enggak, ada promo enggak nih? Ada yang nanya nih, ada promo kagak Ibu gitu.
1: Ada.
0: Ada. Ini mah semua mau pengen promo-promo aja ya. Saya juga mau, boleh ya. Nanti langsung aja hubungi Ibu Ayu Wari ya.
1: Ada promo ya.
0: Oke, terima kasih Ibu. Enggak terasa sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrolnya.
1: Oh.
0: Enggak terasa banget Ibu ya? Enggak
1: terasa.
0: Ini anaknya sampai wah kangen banget sama ibunya gitu ya. Mama, oke, thank you banget ya Foxian udah meramaikan ya perbincangan kami berdua dengan distributor Sanga-Sanga. Nanti kapan lagi kesini lagi Bu ya?
1: Ya, dengan senang hati.
0: Oke, sekali lagi boleh dipromosikan Ibu kepada pendengar kami.
1: Ya, silakan mampir ke toko kami di Jalan Cendrawasih Blok B6 nomor 30 Purigading Jimbaran atau hubungi 081339314829.
0: Oke, lagi sekali Bu, ada yang mungkin mau nyatet nih.
1: 081339314829. Free ongkir seluruh Bali ya.
0: Wow, free ongkir dapat bonus juga ya. Pokoknya langsung aja buktikan Sanga-Sanga sing
1: ada lawan.
0: Oke, terima kasih Bu Ayu Wari sudah mampir ke Fox Radio Bali. Foxian juga jangan kemana-mana ya. Stay tune aja karena Yuka masih punya waktu sampai di jam 6 sore memutarkan lagu favorit Anda. Jadi jangan kemana-mana. Kalau Ibu Ayu harus balik ya ke Jimbaran ya. Hati-hati Bu ya.
1: Terima kasih ya.
2: Enak, chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

informasi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar Bali. Welcome back with you guys. Ya, seperti katanya The Chainsmokers featuring Halsey, Get Closer ya. Karena Yuka punya waktu lagi 1 jam aja untuk memutarkan lagu kesukaan Anda. Hai, yang lagi nontonin live TikTok Fox Radio Bali, boleh banget ya. Yang mungkin penasaran dengan wajah penyiar-penyiarnya kalau lagi siaran di balik layar seperti apa, jangan lupa di follow live TikToknya ya di Fox Radio Bali. Ada siapa tuh ya? Ada Kakak Ari ya. Kakak Ari, kalau Kak Yuka, hai juga. Kita sapa-sapa dulu yang sudah menyapa Yuka dari tadi nih. Ada Kak Topan Badai ya. Ada Kak Wayan, ada Kak Yuni ya kan, ada Kak Mas Yubai, ada Kak Vera. Hai, selamat sore semua penghuni TikTok, begitu juga yang di WhatsApp ya, yang sudah request dan kirim-kirim salam. Boleh banget ya kasih tahu lagu kesukaan Anda di sore hari ini di 087878x102. Selamat sore Kak Gongana ya. Ternyata Kak Yuka lagi ngobrol. Iya, ngobrol bersama distributor tadi ya. Ada kata-kata hari ini enggak ya? Besok kirim ya. Besok-besok maksudnya, besok kan udah Sabtu, jadi gak tiaran gue. Katanya kata-kata hari ini dari Kagong Ana, kita bacain aja ya, walaupun segmen yang gak ada untuk hari ini. Kamu berjuang agar tidak kehilanganku, sedangkan aku, belum-belum berjuang agar tidak ketahuan. Ketahuan kenapa dulu nih? Curiga saya, ketahuan kenapa? Aduh, sesuai isi hati ya? Enggak, sesuai isi dompet. Ada Kak Wayuni ya, hai warga Kelungkung. Katanya request lagu Steve Aoki dong sama Titanium, alright. Katanya host idola saya ini mah, ih kakak, nomor rekening berapa? Padahal saldo saya kosong. Oke, Foxen, kita bentar lagi bakal masuk segmen Raini. Ramalan hari ini untuk zodiak. Nah, kali ini Yuka ngemeramalkan yang namanya zodiak. Kalau jadi serangga kayak gimana? Waduh. Kira-kira cosplay jadi apa zodiak kita? Spill dong zodiak Anda, Yuka akan ramalkan. Jadi apa ya dia?

0: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdek kulit Semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering Semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangi.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan.

single milih Silon Seven, anugerah terindah yang pernah aku miliki. Kayaknya nggak pernah move on kalau udah Silon Seven nyanyi nggak sih, ya kan? Apalagi mungkin kalau misalkan Anda punya anugerah yang mungkin belum sempat dimiliki atau mungkin punya impian, aduh, kapan ya saya punya Yamaha NMAX Neo? Atau mungkin kapan ya saya bisa dapat emas tiba-tiba hujan gitu datang? Gak bisa lah ya, tapi bisa kalau misalkan Anda belinya di belanja di level 21 Mall Foxian ya. Wah kok bisa, karena ini ada reward spesial untuk Anda. Kenapa Mbok Rai ketawa? Mbok Rai batuk anda ya, udah punya belum aplikasi level 21 Mall? Nah ini bisa Anda dapatkan rewardnya ya. Kalau misalkan Anda belanja minimal 50 ribu aja, kemudian di upload lah itu struknya ke aplikasi level 21 Mall, di download dulu ya kakak ya. Abis itu

dapatlah namanya Poin. Nah, ini kuponnya akan diundi di bulan Agustus 2026, tepatnya di tanggal 20 ya. Jadi dikumpulin tuh poinnya. Jadi kalau misalkan Anda belanja di Level 21 Mall, jangan dibuang struknya, Kak ya. Dijepret, diupload ke mana? Ke aplikasinya ya. Karena Anda bisa mendapatkan 17 grand prize buat 17 pemenang. Yang pertama ada Yamaha NMAX Neo B. Habis ini kita menggonceng beli. Habis itu apa? Dapetin yang namanya gold earring with natural diamond ya, dari Gold Mart UID ya. Ada perlengkapan rumah tangga sampai paket liburan ke Thailand dan Vietnam. Waduh, mau saya. Siapa sih yang enggak mau? Sekarang giliran Anda ya. Kalau misalkan belum punya aplikasi Level 21 Mall, langsung download sekarang juga karena ada hadiah free ice cream. Waduh, ini banyak banget enak-enaknya. Jadi jangan dibuang ya struk belanja Anda, dan upload struknya sebanyak-banyaknya buat meningkatkan peluang menangin grand prize-nya di Level 21 Rewards ya. Jadi langsung aja dicek Instagram dan juga di TikTok-nya @level21.mall ya. Nggak usah diragukan lagi, belanja aja di Level 21 Mall. It's hype and it's happening.

0: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
1: Yeay, balik lagi sama you guys. You wanna to launch. Kita masuk di segmen terakhir ya, Beb. Apa tuh? Raini, ramalan hari ini. Tadi juga udah spill ya. Zodiak kalau jadi serangga kayak gimana? Waduh, kita cosplay dulu jadi serangga ya para zodiak-zodiak ini. Kita mulai zodiak pertama adalah Aries. Karena tipenya yang aura-aura ngajak ribut ya si Aries ini. Dia cocok banget jadi apa? Tawon. Aduh, auranya langsung pengen kabur gak tuh ya? Amit, gini. Ada tawon lewat, pahit. Aries lewat, pahit. Gimana kalau Taurus? Kalau Taurus ini jadi lebah ya, gak bisa nganggur anaknya ya. Sama seperti lebah ya, pengen apa? Inggap itu, inggap sini, inggap situ ya kan, kalau ada bunga-bunga. Kalau Gemini, kalau jadi serangga, dia jadi capung kak. Kok gitu? Karena fokusnya 3 detik ya. Emang gitu tuh Gemini, cepet banget berpaling. Bagaimana dengan si Cancer? Nah, kalau Cancer jadi serangga, dia cocoknya jadi apa ya? Kepi, Kak. Tahu nggak kepi? Itu loh kumbang yang ada warnanya merah, terus ada titik-titik tompel-tompelnya hitam-hitam itu. Kepi namanya ya. Karena kepi ini kan tipenya kalau dia panik, langsung diam. Sama kayak Cancer. Kalau Leo, dia cocok banget jadi apa? Ini yang paling cantik di antara semua serangga-serangga yang ada. Udah pasti, kupu-kupu. Tapi gak isi malam. Karena kupu-kupu ini, apa ya, datang cuma buat aku cantik gak? Leo itu gitu, pengen terlihat aku keren. Kalau Virgo jadi serangga, dia cocok jadi apa Kak Yuka? Semut. Kenapa? Karena kalau kerja, ngajak satu geng dia. Karena menurut Virgo, jika kita bersama akan bisa menaklukkan dunia seperti lagunya Superman is Dead.

0: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
1: Alright, balik lagi sama Yuka. Di segmen terakhir Raini ramalan hari ini ya. Meramalkan zodiak kalau jadi serangga beb. Kita lanjutkan zodiaknya Libra. Nah kalau Libra, karena dia tipenya adalah suka menimbang-nimbang ya, kebanyakan nimbang mulu kan, lagi di pasar apa gimana? Dia cocok banget jadi serangga laba-laba ya, karena rumahnya itu hasil dari karyanya sendiri. Nah ketika dia butuh rumah, buat di sini deh. Jelek nih di sini aja, di sana aja, di sana aja, banyak mah rumahnya. Kayak laba-laba ya. Bagaimana dengan Scorpio? Scorpio ini kalau jadi serangga, dia cocok banget jadi laron. Karena apa? Sama seperti karakternya si Scorpio. Susah bedain lampu sama harapan. Bagaimana dengan si Sagittarius? Nah kalau Sagittarius itu cocok banget kalau jadi serangga apa? Jangkrik, Kak. Karena apa? Dia tuh muncul pas suasana udah hening ya. Tiba-tiba ribut ya jadinya. Kalau Capricorn, dia cocok banget sama serangga yang banyak banget ditakuti ya. Keluar dikit pada teriak, apalagi kalau bukan kecoa. Karena Capricorn ini ya, sama kayak kecoa gitu. Diusir berkali-kali tapi tetap aja balik. Aquarius. Aquarius kalau jadi serangga ya, say. Dia cocok jadi apa? Nyamuk. Karena dia spesialisasi mengganggu orang. Terakhir ya, zodiak Pisces. Pisces kalau jadi serangga cocoknya jadi apa? Ya dia paling sopan, Kak ya. Serangga apa yang paling sopan ya? Diam-diam aja ya. Tapi apa ya? Gemoy lucu. Nah, serangga apa itu? Ulat, Kak ya. Cocok banget untuk si Pisces ya, karena dia sesuai dengan karakternya. Lagi proses dulu tipenya ya, tidak menjudge dulu, tapi lama-lama jadi apa dia? Jadi kepompong. Kepompong terus jadilah kupu-kupu. Ya, itu dia ya 12 zodiak sudah juga ramalkan jika berubah jadi serangga. Apakah relay dengan zodiak Anda? Apakah cocok dengan iya juga ya kayak sifat saya ini serangga ya. Lama-lama kita ngubuh ini. Kali aja nanti reinkarnasi jadi serangga atau sebaliknya ya. Anggap aja hiburan foksian, soalnya kalau semua dipercaya mentah-mentah kasihan semut ya. Kalau misalnya lihat semut nih kerja keras tiap hari ya sama temennya itu ya kemana-mana gitu ya, langsung dibilang tuh fix ini semut, ini Capricorn ini ya. Jangan tiba-tiba menjar seperti itu ya. Jangan deh ya. Jangan.

Halo Zaria dari Masif, dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya.

Break the Limits, Sweet Wonders We Have Found, Fox Radio Bali. Jangan lupa jaga kesehatan Anda ya, Foxian, dan dibalurkan oleh sangat-sangat delawan. Last songs from Cheat Codes and Kate with Stay With You. Yeah, I want stay with you forever, but that's it for today ya Foxian. Karena besok juga balikan lagi, tapi di program yang berbeda ya, di Chart Bali Top Hits di jam 4 sore. Dan tentu saja Yuka tidak lupa untuk mengingatkan Anda untuk selalu mendengarkan Wanna To Launch setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore Wita ya. Gak terasa 2 jam sudah Yuka menemani Anda, dan thank you banget ya bagi Anda yang sudah bergabung, yang nontonin saya live di TikTok ya, walaupun tidak komen, I love you full. Thank you so much ya. Yuka minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Kakak Wahyu ini bisa aja ya memuji-muji saya, nanti kepala saya besar ini, helmnya gak muat. Thank you so much ya Foxian, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Dan seperti biasa, Yuka suka bercanda ya kak ya, tujuannya untuk menghibur Anda. Dan bercandaannya Yuka jangan dimasukin kemana? Ya, jangan dimasukin ke hati kak, takutnya nyaman. Jadi masukin aja ke paru-paru biar jadi separuh nafasmu. Alright, Yuka Putri sign out. Never forget to stay, keep smart, stay humble, and always grateful. See you tomorrow. Happy weekend, everyone.

Sedikit nanak akabehan, riwa kasang wenang sedikit pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun sedikit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hits.

Break the Limits with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus Sing adalah One. Hai Fox yang di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya, Uni Sylvania di hari Jumat ini ya. Tetap semangat, nemenin Fox yang di break time sampai nanti di jam 8 malam.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, Bali. Jangan lupa jaga kesehatan Foxiania dan pastikan untuk balurin sama Sanga-Sanga, karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah one three doors down, let me go, but I don't wanna go. Gak pengen pergi kemana-mana nih Foxiania, karena Yuni sedang banget hari Jumat yang ceria ini masih bisa nemenin Foxian di break time sampai nanti di jam 8 malam. Hari ini bakal ada sandiwara radio di jam 7 nih Foxiania, dan juga untuk Anda yang masih pengen request ya, cepetan buruan sekarang juga karena nanti dimulai lagi gitu kan ya sandiwaranya. Jadi boleh langsung di 087878-4x102 dan pastikan juga untuk di follow ya sosial media kita, ada di Facebook Fox Radio Bali, Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali juga. Nah nih Foxian ya, hari ini gak usah ada Titi DJ gitu ya, karena hari ini banyak banget padat merayap gitu segmennya nih Foxian ya. Yuni tunggu pokoknya hari ini dan sampai di jam 7 aja ya untuk request lagu favorit Anda. Dan ingat, hari ini kita rock and rollan biar makin semangat. Ada 30 Seconds to Mars, Closer to the Edge.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Di ujung jalan by Samson ya, satu spesial single tadi yang sudah di request spesial ya dari Pak Tupurwa. Semoga seneng banget ya untuk dengerin lagu ini di ujung jalan. Kayaknya punya kenangan tersendiri ini ya Pak Tu ya. Semoga senang mendengarkan nih Foxian. Untuk Anda yang baru aja gabungan, masih ada waktu untuk request lagu favorit di 087878 4x102. Masih ditemenin sama Yuni Silvania di sini. Kalau hari Jumat kita tuh selalu gak lupa untuk bicara tentang budaya nih Foxian ya. Nah, saatnya untuk menjaga akar budaya Bali. Ini adalah gerusan investasi pastinya Foxian ya. Dan pastinya untuk Anda juga nih Foxian ya, kalau kita bicara tentang budaya Bali gitu Foxian ya, ada yang namanya Paiketan Kerama Bali. Ini mengingatkan bahwa budaya Bali ini tidak pernah diciptakan untuk industri pariwisata nih Foxian. Budaya Bali adalah sistem kehidupan warisan leluhur yang berakar kuat pada pertanian, subak dan juga spiritual berbasis filosofi Trihita Karana. Tapi ironisnya nih Foxian, pariwisata kini justru dinilai perlahan ya, intinya kayak membunuh sumber budayanya sendiri. Tapi data terbaru nih menunjukkan bahwa Bali kehilangan lebih dari 1000 hektar sawah produktif setiap tahunnya akibat alih fungsi lahan menjadi hotel, villa dan juga beach club nih Foxian ya. Ya namanya juga budaya Bali gitu Foxian ya. Intinya untuk budaya Bali ini kita harus kencangkan lagi sama yang namanya yang tadi tuh ya, subak, spiritual, pertanian dan macam-macam, biar Bali ini tetap kelihatan nature-nya, ya enggak sih?

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
3: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga, satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Satu single by Muse, The Dark Side, special single untuk Anda Foxiani yang malam hari ini baru saja bergabung ya. Di hari Jumat itu selalu aja kayaknya berat banget gitu Foxiani ya. Tapi kali ini harus kita bedakan gitu Foxiani, karena Jumat ini kita harus tetap semangat. Sandiwara Radio bakal ada nanti di jam 7 sampai di jam 8 malam nih Foxiani. Jadi yang masih pengen request lagu favorit, gaskan. 087-8784-102 nih Foxiani, masih banyak banget yang nanya, Yuni, pengen nih dapetin sanga-sanga. Nah Foxian sekarang kalau mau sanga-sanga, Foxian bisa langsung dapetin secara gampang banget. Nah yang pertama, nanti Foxian bisa langsung mampir ke The Keranjang Bali aja nih, yang ada di lantai 1. Selain itu juga, nih dengerin ya, dengerin baik-baik ya. Produk sanga-sanga ini sekarang juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda, seperti Kimia Farma, ada K24 Apotek, dan juga Senturi. Jadi Anda gak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana, karena udah ada di seluruh wilayah Indonesia nih Foxian ya. Di Kimia Farma udah ada, gas cari di sana ya. Satu lagi nih, ini mau kasih tahu, kalau produk sanga-sanga yang terjual di outlet ataupun di apotek ini adalah sanga-sanga asli ya, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan salah pilih belinya yang ada gambar Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Ingat ya, ingatnya apa? Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Break Time.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, Fosin untuk Anda. Jangan lupa jaga kesehatan pastinya ya. Dan pastikan untuk balurin sama sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sik ada lawan. Masih ditemenin sama ini Silvania Foxian ya. Kali ini sanga-sanga kembali menghadirkan produk terbaru. Ultimate Sanga-sanga. Jadi Ultimate Sanga-sanga ini sekarang hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Dan sudah tersedia juga nih Foxian ya, dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, sampai juga dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya ya, intinya nih Foxian ya, khusus minyak balurnya, Ultimate Sanga-sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi buat tubuh Anda. Aromanya juga lembut banget Foxian ya. Ada sentuhan bunga lavendernya. Dan ini tuh bisa membantu menenangkan pikiran Anda. Sensasi hangatnya ada pada saat dibalurkan. Kemasannya juga modern banget Foxian. Yeay. ini bener ya Foxian ya. Satu lagi. Tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang sudah terpercaya. Pengen dapetin info lengkap? Lengkapnya, yuk datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Yang mager-mager Foxian bisa langsung dikontak aja di nomor 081-993-1102. Catat dulu 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Motive Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan Avril Lavigne, Girls Friend Foxian, satu single spesial banget ya sebelum kita masuk ke segmennya episode ke-7 Sandiwara Radio Babat Majapahit Foxian ya. Udah saatnya kita langsung aja dengerin bareng-bareng yang udah penasaran, kali ini sudah masuk di episode ke-7. Untuk yang udah penasaran, yuk kita langsung dengerin aja bareng-bareng Foxian ya. Dan pastikan untuk Anda yang udah request ya, mohon maaf banget, tapi gak apa-apa ya, tentunya tetap semangat terus dan happy weekend untuk Anda.
1: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99.3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91.7 FM. Fox Radio Jogja 105.3 FM. Fox Radio Medan 104.6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99.3 FM. Fox Radio Deso 90.8 FM. Fox Radio Surabaya 87.7 FM. Fox Radio Jakarta 90.4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio Babat Majapahit, episode ke-7, Rangga Lawe Gugur.

Pada episode ke-6 dikisahkan Ranggalawe tidak puas dengan pengangkatan Nambi sebagai patih Amungkubumi Majapahit. Ia berpendapat yang berhak menduduki jabatan patih Amungkubumi adalah Lembu Sora atau dirinya sendiri, sebab jasanya sangat besar dalam membangun Majapahit. Dalam sidang kerajaan, secara terang-terangan, Ranggalawe menyatakan ketidaksetujuannya Nambi diangkat sebagai patih Mangkubumi dan menantangnya adu laga untuk membuktikan ketangguhannya. Dalam suasana keruh itu, seorang pejabat licik bernama Mahapati melakukan intrik-intrik untuk memanaskan situasi agar Ranggalawe dicap sebagai pemberontak. Akhirnya, Raja Majapahit Raden Wijaya memerintahkan Nambi menumpas pemberontakan Ranggalawe. Bagaimana kelanjutannya? Silakan ikuti Sandiwara Radio Babat Majapahit episode ke-7, subjudul Ranggalawe Gugur. Selamat mendengarkan.

0: Hei, kalian semua, prajurit Majapahit, ini adalah tugas pertama kita, menjaga kewibawaan Majapahit. Tugas pertama itu adalah menumpas para pemberontak yang dipimpin oleh Ranggalawe. Sanggupkah kalian mempertaruhkan nyawa dalam tugas ini? Ranggalawe didukung oleh para punggawa yang saat ini sedang bergerak ke Tuban. Mungkin para punggawa pengkhianat itu bersama pasukannya baru mencapai sungai Tambak Beras. Kita harus mengejarnya dengan cepat.
1: Pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Nambi melakukan pengejaran. Ratusan pasukan berkuda Majapahit itu sangat tangkas berlari dan melompati rintangan-rintangan yang dilalui. Di belakangnya menyusul ribuan prajurit berlari sambil melontarkan berbagai pekik-pekik dan sorak yang membuat gemuruh, menggegerkan dan menakutkan musuh. Memang demikianlah keadaan musuh. Tempik sorak para prajurit Majapahit membuat mereka gentar.
2: Kita jangan takut oleh tempik sorak pasukan Majapahit yang mengancam kita. Teruslah maju menuju Tuban.
3: Ratazan,
4: ada apa Kidang Gelatik?
3: Aku ragu dengan keputusan kita memihak Ranggalawe.
2: Maksudmu apa Kidang Gelatik?
3: Kita memang bersimpati dengan Ranggalawe. Tapi apakah begini caranya? Justru kita datang membawa pasukan ke Tuban menemui Ranggalawe akan dapat memanaskan keadaan Majapahit, membuat perpecahan dan bisa dituduh memberontak.
2: Sahabat kita Ranggalawe sedang butuh dukungan. Siapa lagi yang diharapkan mendukung selain kita para punggawa yang setia pada Ranggalawe? Apa kau takut, Kidang Gelati?
3: Tidak, aku tidak takut. Hanya ragu-ragu apakah kita perlu membawa pasukan ke Tuban untuk mendukung Ranggalawe. Mungkin sebaiknya kita pertimbangkan lagi keputusan kita membawa pasukan ke Tuban.
2: Diamlah, Kidang Gelati. Sungai Tambak Beras sudah dekat. Setelah melintasi sungai itu, kita semua bisa bersatu dengan pasukan Ranggalawe, sehingga kekuatan kita membesar.
3: Lihat, hei, lihatlah di sana. Ratusan pasukan berkuda Majapahit sudah dekat.
2: Berdebah. Semuanya, jangan takut. Kita hadapi pasukan Majapahit itu.
3: Sendigo! Hai pasukanku! Sendigo! Kita mundur dari medan perang ini. Kibarkan bendera putih untuk memberi tanda kepada pasukan Majapahit bahwa kita menyerah dan tidak ikut-ikutan melawan Majapahit. Sendigo!
2: Kidang Gelatik, kenapa kau perintahkan pasukanmu meninggalkan arena ini dan menyerah?
3: Aku mulai sadar, kita keliru. Majapahit kita dirikan dengan susah payah. Maka marilah kita jaga bersama agar terus berdiri kokoh.
2: Dasar pengecut.
0: Hei, pasukan Majapahit, serang pasukan para punggawa pengkhianat itu.
5: Lawan!
1: Disaksikan alunan air sungai Tambak Beras, pertempuran berlangsung sengit. Nambi bukan patih yang hanya berdiam diri. Ia langsung memacu kudanya, menyasar para penggawa pimpinan pasukan. Satu demi satu, lawannya ditebas.
0: Kalian punggawa-punggawa pengkhianat!
2: Nambi, aku Ratosan lawanmu!
0: Ratosan, Rupanya kau memilih tinggal di neraka. Mampus kau, Ratosan!
4: Yeah! Buktikan mulut besarmu, Nambi! Yeah!
1: Para prajurit Majapahit mulai memenuhi medan peperangan. Jumlahnya lebih banyak dari pasukan musuh, sehingga semua lawannya dapat dirubuhkan. Sementara itu, Nambi pun berhasil mengujamkan kerisnya ke tubuh penggawa Ratosan. Berkali-kali, penggawa itu rubuh.
0: Mampus kau, Ratosan!
1: Melihat pimpinan mereka, para penggawa berguguran, para prajurit yang masih hidup menyerah. Kidang Gelatik, salah satu penggawa yang sudah sedari awal menyerah, turun dari kudanya, bersimpuh di hadapan Nambi.
5: Aduh, Pati Nambi, ampunilah kami. Ampunilah kami.
0: Kidang Gelatik, kau seorang penggawa. Seharusnya tidak melakukan ini.
5: Ampunilah hamba, hamba keliru. Bukankah sedari tadi hamba sudah menyerah sebagai tanda kami menyadari kekeliruan ini?
0: Baiklah, Kidang Gelatik. Dalam arena ini, aku mengampunimu. Tapi ada syaratnya.
5: Apakah itu Gusti Pati Nambi?
0: Ikut bersamaku menyerbu Langgalawe agar rencana pemberontakannya dapat segera dipadamkan.
5: Sendiko Gusti, sendiko Gusti.
0: Perintahkan pasukanmu mengikuti kami menyerang Tuban, pasukan Ranggalawe.
4: Hai semua pasukanku, dengarlah. Kita sejatinya adalah Majapahit. Jangan mau terpecah-pecah agar Majapahit yang baru berdiri ini kokoh. Dengan kokohnya Majapahit, maka kehidupan sejahtera. Jadi, mari kita semua bergabung kembali dengan pasukan Majapahit untuk menggempur Ranggalawe. Bersediakah kalian?
6: Sendiko!
0: Aku Mahapatih Mangkubumi Majapahit mengajak kalian semua bersatu membela Majapahit, mengamankan kewibawaan Paduka Raja Raden Wijaya. Siapa yang menentang keputusan Paduka Raja Raden Wijaya berarti memberontak. Jaya Majapahit!
7: Jaya Majapahit! Jaya Majapahit! Jaya Majapahit! Jaya
8: Majapahit! Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
9: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
10: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
11: A few moments later.
9: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
10: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
9: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
12: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur Ultimate dan Classic versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Di dalam keraton Majapahit, ruangan terasa hening. Raden Wijaya duduk termenung mengamati selembar peta wilayah Tuban. Ia tengah memikirkan suatu tindakan besar untuk menghancurkan Ranggalawe yang berkuasa di Tuban. Namun mengingat jasa-jasa Ranggalawe, ia ragu dan tidak sampai hati bertumpahan darah dengan pengikut yang besar jasanya dalam mendirikan Majapahit. Keheningan pun pecah ketika terdengar suara seorang prajurit.
13: Hatur sembah kehadapan Paduka Raja. Hamba melaporkan Tuan Mahapati ingin menghadap. Apakah diperkenankan?
14: Ya, prajurit. Suruh Mahapati menghadap.
13: Sendiko.
15: Hatur sembah Paduka.
14: Bagaimana Paman Mahapati? Apakah para telik sandi sudah melaporkan perkembangan penumpasan pemberontakan itu?
15: Izinkan hamba melaporkannya. Patih Nambi bersama ribuan pasukan Majapahit berhasil menghadang dan melumpuhkan para punggawa beserta pasukannya sehingga mereka tidak bisa menyeberangi Sungai Tambak Beras untuk bergabung dengan pasukan Ranggalawe di Tuban. Seorang punggawa bernama Kidang Gelatik menyerahkan diri bersama pasukannya. Selanjutnya, Kidang Gelatik diajak bergabung untuk menyerang Tuban.
14: Terima kasih, Paman. Aku gembira atas keberhasilan Nambi melumpuhkan para punggawa itu. Namun aku tidak sampai hati mendengar apa yang akan terjadi di Tuban. Perang melawan Tuban seperti perang terhadap diri sendiri.
15: Mohon maaf, Paduka. Bukankah dalam kisah Mahabharata, kesedihan Paduka menghadapi Ranggalawe juga dialami oleh Arjuna ketika akan berperang di Kurusetra menghadapi Karna yang adalah saudaranya. Maka meskipun Ranggalawe adalah pengikut setia Paduka yang sudah besar jasanya pada Majapahit, namun hukuman harus diberikan karena telah berani menentang keputusan Paduka sebagai Raja Majapahit. Tanpa ketegasan Paduka, maka Majapahit dan leluhur Paduka, Wangsa Rajasa, akan runtuh selamanya.
14: Ya, Paman benar. Tetapi jika saja aku tidak mengangkat Nambi menjadi patih Amangkubumi Majapahit dan menyerahkan jabatan itu pada Ranggalawe, tentu tidak terjadi perang yang memakan korban yang banyak, yang mungkin akan lebih banyak lagi korban berjatuhan jika pasukan Majapahit memerangi Ranggalawe.
15: Keputusan Paduka mengangkat Nambi sebagai patih Amangkubumi Majapahit sudah tepat. Sebab kalau jabatan yang tinggi itu sebagai patih Mangkubumi Majapahit Paduka serahkan kepada Ranggalawe, maka kudeta kekuasaan tinggal selangkah saja.
14: Maksud paman?
15: Paduka, Ranggalawe adalah putra Arya Wiraraja. Apakah paduka lupa bahwa Arya Wirarajalah dalang dari pemberontakan Raja Jayakatuang kepada mertua paduka Sri Kartanegara?
14: Paman mengetahui masalah itu.
15: Ya, hamba tahu karena diberitahu paduka. Kalau tidak diberitahu, mana bisa hamba tahu?
14: Siapa yang memberitahu paman?
15: Hatur sembah, paduka pasti ingat dengan Kebo Mundarang, patih andalan Jaya Katuang.
14: Ya, tentu saja aku ingat.
15: Dulu, aku dan almarhum Kebo Mundarang gemar bersama-sama minum tuak. Dalam mabuk kemenangan, Kebo Mundarang mengatakan bahwa Arya Wiraraja menulis surat yang isinya menghasut agar Jaya Katuang melakukan pemberontakan karena pertahanan Singosari melemah, diakibatkan sebagian besar pasukan Singosari dikirim ke Melayu.
14: Ya, hal itu juga kudengar menjelang Prabu Jaya Katuang meninggalkan raganya dan memintaku berhati-hati kepada Arya Wiraraja.
15: Benar, benar paduka. Ranggalawe adalah putra kesayangan Arya Wiraraja. Dulu

0: mengalahkan pasukan Majapahit, maka sudah pasti Arya Wiraraja, ayah Ranggalawe, akan mengulangi kebiasaannya berkhianat dengan merebut tahta Majapahit untuk dirinya sendiri atau untuk Ranggalawe. Mereka benar-benar licik, Paduka.
1: Aku memang sempat memikirkan itu. Kemungkinan Arya Wiraraja akan melakukan pengkhianatan dan pemberontakan. Tetapi pertimbanganku mengangkat Nambi, karena Nambi itu lebih berhati-hati dan waspada dalam bersikap. Jasanya dalam membangun Majapahit pun sungguh besar. Aku tidak bisa memberikan jabatan yang utama kepada orang yang semata-mata berjasa besar. Tetapi aku akan memberikan jabatan kepada orang yang mampu dalam jabatan itu. Nambi adalah orang yang pantas dan tepat untuk jabatan Mahapati Majapahit.
2: Atur sembah, Paduka.
1: Ada apa, prajurit?
2: Seorang perempuan tua, Telik Sandi dari Tuban, datang ingin menghadap Paduka.
1: Telik Sandi dari Tuban? Suruh masuk.
2: Sandiko.
1: Hai perempuan tua, kamu adalah salah satu Telik Sandi yang kutanam di Tuban. Apa yang hendak kau laporkan?
3: Atur sembah, Paduka Raden Wijaya. Hamba Telik Sandi dari Tuban izin melaporkan perkembangan pertempuran di Tuban.
1: Laporkanlah.
3: Paden Nambi bersama pasukan Majapahit berhasil mencegat para penggawa bersama pasukannya yang mendukung Ranggalawe sebelum mereka menyeberangi sungai Tampak Beras. Perang pun berkobar. Pasukan Nambi berhasil menghancurkan para penggawa itu. Hanya penggawa Kidang Gelatik tersisa karena menyadari kesalahannya serta menyerahkan diri. Kemudian, Nambi mengajak penggawa Kidang Gelatik untuk menggembur Ranggalawe di Tuban. Mereka pun lantas menyeberangi sungai Tampak Beras. Rintangan di sungai Tampak Beras berhasil dilalui.
1: Paman Mahapati.
0: Hamba Paduka Raja.
1: Laporan Telik Sandiku, semuanya persis seperti yang sudah Paman Mahapati laporkan.
0: Benar, Paduka. Hamba juga mengutus mata-mata ke Tuban, namun belum kembali. Semoga selamat Telik Sandiku itu.
1: Aku berharap keberhasilan Nambi menumpas para punggawa yang mencoba bergabung dengan Ranggalawe membuatnya sadar dan menyerah sebelum pertumpahan darah ini berlanjut.
0: Harapan Paduka sangat luhur. Hamba pun berharap demikian, Paduka.
1: Jika Ranggalawe menyerah, maka akan kuampuni semua kesalahannya yang menentang keputusanku mengangkat Nambi sebagai Mahapati Majapahit.
0: Iya, setiap keputusan Paduka adalah titah, walaupun itu bertentangan dengan hukum Majapahit. Tetapi keputusan Paduka adalah yang tertinggi.
1: Kuampuni Ranggalawe karena jasanya besar padaku dan pendirian Majapahit. Tetapi...
0: Tetapi apa, Paduka?
1: Jika Ranggalawe masih melawan, maka aku tidak segan akan menghukumnya mati. Bagaimana menurut Paman Mahapati?
0: Itu adalah keputusan yang tepat dan tegas. Jangan biarkan seekor nyamuk menggigit Paduka, sebab akibatnya fatal bagi kesehatan Paduka dan Majapahit.
1: Telik Sandiku, lanjutkan laporanmu. Bagaimana kelanjutannya setelah Nambi dan pasukan Majapahit memasuki Tuban?
3: Sandiku, ketika pasukan Majapahit memasuki Tuban, hujan panah langsung menerjang. Peperangan pun bergolak sengit. Ranggalawe turun, langsung memimpin pasukannya. Dua pasukan besar berhadapan, saling mematikan. Namun pasukan

0: Tuban lebih menguasai medan, sehingga pasukan Majapahit di bawah komando Nambi terdesak, tercerai-berai, porak-porandak, dan hancur. Bahkan Nambi nyaris tewas, lalu mundur ke sungai Tambak Beras. Ranggalawe ingin mengejar untuk menghabisi Nambi. Tetapi waktu sudah malam, sehingga gelap. Bahkan cahaya obor tidak mampu menerangi arena. Ranggalawe pun menahan diri, tidak melakukan pengejaran, dan kembali ke bentengnya. Demikian laporan hamba.
1: Ranggalawe, sampean sudah keterlaluan. Sudah kuberi kau jabatan, tapi yang kau minta berlebihan. Sudah kuberi tanganku, tapi kau minta menginjak kepalaku. Jangan tertawa dulu atas kemenanganmu pada Nambi. Kini aku sendiri yang langsung turun memimpin pasukan Majapahit untuk menumpasmu, Ranggalawe. Prajurit!
2: Sendika Ratu! Sendika Ratu Prabu!
1: Tabu genderang perang Majapahit melawan Ranggalawe! Tabu yang keras! Agar suaranya tidak hanya terdengar sampai di telinga Ranggalawe, tapi juga menggemuruh sampai neraka loka!
2: Sendika! Sendika! Sendika!
3: Kakanda Ranggalawe.
4: Iya, istriku. Dinda Mertaraga dan Dinda Tirtawati. Ada apa gerangan Dinda berdua bersedih?
3: Semalam Dinda bermimpi aneh.
4: Mimpi? Dinda mimpi apa? Kenapa sangat sedih? Apakah mimpimu itu ada hubungannya dengan peperanganku dengan pasukan Majapahit? Istriku, Gusti Ayu Mertaraga, bukankah sudah tahu aku berhasil memukul mundur pasukan Majapahit yang dipimpin Nambi? Kalau saja hari tidak gelap, pasti sudah kukirim Nambi ke neraka.
3: Kakanda, Dinda tidak meragukan kekuatan Kakanda. Namun mimpi itu bagai firasat buruk yang harus dipertimbangkan. Dalam mimpi itu, Kakanda bersama Dinda dan Tirtawati sedang berjalan di taman. Saat itu, bunga-bunga sedang mekar dan harum. Lalu Dinda dan Tirtawati memetik bunga-bunga dan memasukkan ke keranjang. Namun, tiba-tiba seekor burung gagak menyambar keranjang bunga dan menghancurkan bunga-bunga itu. Ini firasat buruk. Akan datang bahaya, Kanda, yang tiba-tiba merebut kebahagiaan kita. Kanda, Tolong jangan pergi ke medan perang. Hindari peperangan ini demi keselamatan Kakanda, keselamatan kita. Apalagi putra kita masih kecil. Benar, Kanda Ranggalawe. Saya juga bermimpi. Mimpi yang sangat menyedihkan. Melihat sungai darah yang memisahkan kita.
4: Istriku, Gusti Mertaraga dan Tirtawati, semoga mimpimu hanya bunga tidur yang tumbuh dari kecemasanmu. Tetapi jika itu sebuah firasat, maka ikhlaskanlah. Tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Semua yang pernah tumbuh, pernah lahir pasti akan mati, berpulang ke tanah Dewata. Semua, tidak terkecuali aku, Ranggalawe, suamimu, namun istriku. Ada tiga hal pilihan yang diberikan oleh Betara Siwa. Dalam mengakhiri hidup, tiga hal jalan pulang yang bisa dipilih manusia, yaitu pulang mati karena sakit, bunuh diri, dan tewas menjalankan kewajibannya. Aku seorang kesatria, kupilih matiku secara kesatria, yaitu membela keyakinanku, kebenaranku, dan harga diriku. Akan tetapi, kuhadapi perang ini dengan berani. Tak bisa kumundurkan hanya karena mimpi istri-istriku.
3: Aduh, suamiku.
5: Anakku, Ranggalawe.
4: Ayahanda.
5: Ayah, datang untuk memohon.
4: Memohon?
5: Ya, aku tahu Nanda. Nanda sangat kecewa sampai berani melawan Majapahit yang engkau sendiri ikut mendirikannya.
4: Tabuh perang sudah dipukul. Suaranya sudah menggetarkan jagat Jawa. Tidak bisa lagi dihentikan.
5: Ayahandamu sekali memohon, jangan lanjutkan perlawanan pada Majapahit. Cabut bendera-bendera peperangan itu. Menyerahlah pada Paduka Raja Majapahit, Raden Wijaya.
4: Arya Wiraraja, apakah Tuan datang ke Tuban menemuiku sebagai Adipati Sumenep, bawahan Majapahit, atau sebagai seorang ayah?
5: Anakku Ranggalawe, aku datang sebagai ayah. Ayah bertanya apakah yang Nanda cari dalam pembangkangan dan pemberontakan kepada Majapahit ini. Pengakuan, kemenangan, atau kekuasaan.
4: Menurut ayahanda, apa yang aku cari dengan membangkang kepada keputusan Paduka Raden Wijaya mengangkat Nambi sebagai Mahapatih Majapahit?
5: Begini anakku, kalau Nanda mencari pengakuan, Nanda sudah diakui berjasa besar pada pendirian Majapahit. Kalau yang Nanda cari kemenangan, bahwa Nanda lebih baik dari Nambi. Nanda sudah pula membuktikan dengan berhasil mengalahkan Nambi, meskipun tidak membunuhnya. Dan kalau yang Nanda cari adalah kekuasaan, ingin menjadi Mahapati Majapahit menggantikan Nambi, atau ingin menguasai Majapahit, sebaiknya jangan anakku, jangan.
4: Kenapa ayah?
5: Ayah akan mewarisimu kekuasaan dengan wilayah yang besar, yang setara dengan Majapahit.
4: Maksud ayah?
5: Dulu, ketika Raden Wijaya kalah perang membela Singosari dan menjadi buronan Jayakatwang, ia melarikan diri ke Sumenep meminta perlindunganku. Engkau ingat enggak itu?
4: Iya, tentu saja Ananda ingat peristiwa itu.
5: Nah, pada saat pertemuan rahasia, Raden Wijaya membujuk ayah agar membantunya meruntuhkan Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang yang telah menghancurkan Singosari.
4: Apalagi pembicaraan dalam pertemuan rahasia itu?
5: Raden Wijaya berjanji, bahkan bersumpah, jika kelak berhasil mengalahkan Jayakatwang, maka ia akan memberikan sebagian wilayah kekuasaan Jawa kepada ayah sebagai balas budi atas jasa ayah membantunya memberontak.
4: Jayakatwang sudah tewas. Kerajaan Gelang-Gelang sudah runtuh. Bahkan tentara Mongol sudah terusir kalah. Kenapa janji itu tidak juga diberikan oleh Raden Wijaya?
5: Ya, mungkin karena ayah belum meminta. Mungkin juga karena belum waktunya Raden Wijaya memenuhi janji dan sumpahnya. Tapi segera ayah akan memintanya. Nanti kamulah yang berkuasa menjadi raja di bagian setengah kekuasaan di Jawa ini, yang setara dengan kekuasaan Majapahit.
4: Aku tidak percaya Raden Wijaya akan memenuhi janjinya. Aku muak padanya, ayah. Karena dulu Raden Wijaya juga berjanji padaku bahwa kelak akulah yang akan diangkatnya menjadi patih Amangkubumi Majapahit. Tetapi kenyataannya terbalik. Janjinya hanya tinggal kenangan yang menyakitkan.
5: Ranggalawe, Ranggalawe anakku, bersabarlah, bersabar.
4: Ranggalawe lebih baik mati daripada menjilat air ludah sendiri. Pembangkangan sudah kulakukan, dan itu dinilai sebagai pemberontakan oleh paduka Raja Majapahit. Rekan-rekan punggawa yang memihakku pun sudah binasa di tangan bala tentara Majapahit. Maka kini saatnya aku melanjutkan perlawanan ini. Melawan Majapahit, memberontaki Majapahit. Ayah, silakan ayah kembali ke Sumenep. Tutuplah mata. Biarkan aku menyelesaikan pembangkanganku ini di medan laga.
6: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
7: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
8: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: para mahamantri, dan para tanda rakyat ring pakiran-kiran. Kalian semua sudah tahu, Nambi dan pasukan Majapahit gagal menundukkan Ranggalaweh. Kini perang harus dilanjutkan agar tidak ada noda dalam pemerintahanku selaku Raja Majapahit. Untuk itu, aku menugaskan Lembusora, Apati Ringdaha, untuk menundukkan si pembangkang Ranggalaweh. Bagaimana Paman Lembusora?
1: Sandiko Raden, hamba bersumpah akan mempertaruhkan nyawa hamba untuk menundukkan Ranggalaweh, walaupun dia kemenakanku.
0: Semoga Paman Jaya, Jaya mengibarkan bendera Majapahit di Tuban, di wilayah kekuasaan Ranggalaweh.
1: Sandiko Raden.
0: Patih lainnya yang juga kutugaskan adalah Kebo Anabrang.
2: Sandiko, Kebo Anabrang siap melaksanakan perintah paduka.
0: Aku tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Aku ingin secepatnya Ranggalaweh ditaklukkan. Jika kalian berdua gagal, aku sendiri sebagai Raja Majapahit yang akan menghadapinya langsung.
2: Sandiko, hamba Kebo Anabrang bersumpah membekuk Ranggalaweh agar Majapahit kembali tentram dan berwibawa.
0: Terima kasih. Selama perang, aku akan menunggangi gajah, mengawasi jalannya pertempuran. Demikian titahku hari ini. Jaya Majapahit!
3: Jaya Majapahit!
4: Jaya Majapahit! Jaya Majapahit!
5: Perang pun meledak. Ribuan pasukan Majapahit dipimpin oleh Lembusora dan Kebo Anabrang mulai menerobos sungai Tambak Beras meskipun hujan panas sangat lebat menghajar dan mematikan. Sementara itu, Raja Majapahit, Raden Wijaya, duduk di atas gajah mengamati jalannya pertempuran. Di Tuban, Ranggalaweh pun sudah menyiagakan pasukannya bersiap menghadapi pasukan Majapahit.
6: Pasukanku, bala tentara Tuban, kemarin kita menghancurkan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Nambi. Kini kita kedatangan musuh yang lebih besar, mungkin dipimpin oleh Kebo Anabrang dan pamanku Lembusora. Paduka Raden Wijaya ikut mengawasi langsung perang ini. Kalian jangan gentar. Mari sambut lawan-lawan kita, pasukan Majapahit, sampai tetes darah terakhir. Aku Ranggalaweh bersama kalian. Serang pasukan Majapahit!
5: Kebo Anabrang menunggang kuda bersenjatakan tumbak panjang. Ia seberangi sungai Tambak Beras sambil menjabatkan mata tumbaknya ke arah lawan. Satu demi satu, pasukan Tuban ditumbangkan. Melihat itu, Ranggalaweh yang juga menunggang kuda dan bersenjatakan tumbak langsung menyambar Kebo Anabrang.
6: Bajingan kau, Kebo Anabrang! Hadapi aku, Ranggalaweh!
2: Aku mencarimu, Ranggalaweh! Lihatlah di atas gajah itu, Raja Majapahit, Paduka Raden Wijaya menyaksikan pertempuran ini. Tentunya Paduka akan menyaksikan pertarungan kita. Mari buktikan, aku atau kau yang tetap hidup dalam laga ini.
5: Dua kesatria gagah itu mengayunkan tumbaknya, menyerang dan menangkis, saling tebas, saling tusuk, kemudian masing-masing sigap menangkis. Benturan dua tombak menimbulkan suara yang menusuk kuping. Berkali-kali Ranggalaweh terkena sabetan tombak dari Kebo Anabrang, tetapi tubuhnya tidak terluka karena terlindungi baju sirah besi. Kemudian dalam serangan yang cepat dan kuat, Ranggalaweh berhasil membunuh kuda lawannya sehingga Kebo Anabrang terpelanting jatuh. Dan ketika akan diserang, Kebo Anabrang menghindar, mundur masuk sungai.
7: Duh, kudaku tewas. Selamat jalan. Terima kasih atas pelayananmu selama ini.
2: Aku berjanji akan membalas kematianmu.
5: Kebo Anabrang memusatkan tenaga dalamnya. Lalu bertopangan dengan tombaknya, ia pun melontarkan tubuhnya keluar dari sungai, lalu menerjang Ranggalawe. Tetapi Ranggalawe sigap dan tangkas. Tombaknya menangkis dan menusuk. Dan ketika tombak beradu tombak, tombak Kebo Anabrang patah. Dan Ranggalawe juga berhasil menendangnya sampai jatuh. Namun Kebo Anabrang berguling, sehingga kaki kuda yang ditunggangi Ranggalawe tak berhasil menginjaknya. Bahkan Kebo Anabrang dengan senjata patahan tombaknya berhasil menikam tubuh kuda tunggangan Ranggalawe. Kuda itu menjerit, meronta, dan melontarkan Ranggalawe. Kemudian kuda itu menggelepar mati.
6: Ke barat! Mampus kau, Kebo Anabrang!
5: Ranggalawe geram. Ia pun melompat menyerang secara brutal Kebo Anabrang. Tombaknya disabetkan secepat kilat. Menghadapi itu, Kebo Anabrang yang tak bersenjata tombak lalu mencabut kerisnya, menangkis serangan Ranggalawe. Tapi ia terdesak, bahkan terkena sabetan mata tombak Ranggalawe. Kebo Anabrang terluka dan juga kerisnya terlepas. Lalu ia pun berlari mundur ke sungai. Ranggalawe tidak membiarkannya lolos dan terus menyerangnya ke sungai sampai ikut masuk ke dalam sungai. Dan itulah kesalahan yang mematikan untuk Ranggalawe. Ranggalawe lupa bahwa ia tengah mengenakan baju sirah. Baju pelindung yang terbuat dari besi itu cukup berat. Akhirnya ketika ia masuk ke dalam sungai untuk menghajar musuhnya, tubuhnya memberat, gerakannya lamban, dan tidak leluasa. Melihat itu, Kebo Anabrang bergerak cepat, berbalik menyerangnya. Tombak Ranggalawe terlepas. Kebo Anabrang menggulatnya. Mereka pun bergumul di sungai yang deras. Kebo Anabrang berhasil menggelut dan berkali-kali membenamkan kepala Ranggalawe ke dalam air.
0: Kebo Anabrang! Kebo Anabrang! Cukup! Ranggalawe sudah tak berdaya. Dia sudah lemas. Kau jangan membunuhnya.
5: Lembu Sora melihat pertandingan itu. Meskipun ia di pihak Majapahit, tetapi ia tidak tega melihat musuh Majapahit yang adalah keponakannya mati di hadapannya. Mati tak berdaya, dibenam-benamkan di dalam air. Lembu Sora pun berusaha mencegah, berusaha turun masuk ke sungai. Namun, Kebo Anabrang kesetanan. Ia tidak menghiraukan teriakan Lembu Sora.
2: Mampus kau, Ranggalawe. Ku benamkan kau di sungai ini.
5: Ranggalawe lemas, tewas. Namun Kebo Anabrang tidak puas. Ia masih saja membenamkan Ranggalawe ke dalam sungai. Melihat itu, Lembu Sora marah. Ia mencabut kerisnya, menikam Kebo Anabrang.
7: Lembu Sora, kenapa kau menikamku? Bukankah paman di pihak Majapahit? Dan kita ditugaskan bersama-sama menghancurkan Ranggalawe.
5: Lembu Sora diam, tidak menyahut. Ia memilih mengambil jasad Ranggalawe yang mati lemas. Ia menangis dan berusaha menolong Ranggalawe, tetapi tetap tak bisa hidup bernafas. Ranggalawe memang sudah tewas. Sementara itu, para prajurit berusaha menolong Kebo Anabrang, namun darahnya terlalu banyak keluar, sehingga ia pun tewas.
8: Dinda, Dinda Gusti Mertaraga.
9: Ada apa, Tirtawati? Ada apa? Kabar apa yang kau dengar?
8: Firasat, firasat di dalam mimpi kita. Ternyata benar.
9: Maksudmu?
8: Prajurit, prajurit pengawal mengabarkan dari medan perang suami kita Ranggalawe sudah gugur di sungai tampak beras.
9: Aduh, Batara, maafkan. Tanpa Kakanda Ranggalawe, aku tidak bisa meneruskan hidupku. Walaupun harta berlimpahan, tapi tidak ada artinya tanpa pendamping hidup yang kucintai.
8: Adikku Mertaraga, aku pun demikian. Aku tidak tahan dengan kesedihan ini. Kakanda Ranggalawe, tunggulah aku. Aku akan menyertai.

0: Majapahit dilanda langit suram. Di dalam istana sepi dan tidak ada yang berani bersuara keras. Takut mengganggu Raden Wijaya yang sedang menyendiri di dalam kamar khususnya tersentak. Raden Wijaya belum bisa melupakan tragedi yang menimpa kekuasaannya. Ia terpukul oleh kematian Ranggalawe. Ia sebenarnya tidak ingin Ranggalawe tewas dan berharap Ranggalawe hanya tertangkap dan tertawan sampai sadar akan kekeliruannya. Tetapi ia juga tidak mungkin menyilakan Kebo Anabrang sebab tidak mudah menangkap Ranggalawe. Dan ia juga sangat sedih atas kematian Kebo Anabrang, seorang patih perang yang berjasa besar dalam menjalankan misi Singasari ke Sumatera. Setelah beberapa hari, Raja Majapahit itu mengurung diri di kamar bagai tengah bertapa, ia pun keluar. Dan saat melangkah keluar, ia melihat Arya Wiraraja sudah menunggunya.
1: Atur sembah, Paman Arya Wiraraja.
2: Maafkan, hamba mengusik paduka. Selama paduka mengurung diri di kamar, selama itu pula, hamba menunggu paduka di luar untuk bisa menghadap secara khusus.
1: Duduklah.
2: Matur nuwun.
1: Ada apakah paman menghadapku?
2: Maafkan hamba. Bagaimanapun juga, hamba tidak mampu menghadapi apa yang hamba alami. Kehilangan Ranggalawe, putra hamba, sangat memukul hamba. Namun, hamba juga mengikhlaskan karena ia telah lancang melawan Majapahit. Oh, tetapi maafkan, kini hamba tidak bisa berlama-lama di Majapahit. Izinkan hamba mengundurkan diri dan menagih janji paduka dulu ketika paduka mengungsi dan berlindung di Sumenep.
0: Raden Wijaya teringat peristiwa itu. Kala itu ia tengah terpuruk, tanpa pasukan dan tanpa perbekalan. Tubuh sangat lelah, hati terpukul karena mertuanya Kertanegara Raja Singasari tewas. Dan ia juga tengah jadi buronan pasukan Jayakatwang. Di saat yang sangat kritis itu, Arya Wiraraja Adipati Sumenep melindunginya, kemudian membantunya untuk memberontak kepada Jayakatwang. Dan sebelum membantu, Raden Wijaya berjanji dan bersumpah bahwa kelak kalau berhasil menumbangkan Jayakatwang, ia akan memberi imbalan kekuasaan kepada Arya Wiraraja. Wilayah kekuasaan yang akan diberikan kepada Arya Wiraraja adalah setengah dari kerajaan, yaitu Lumajang Utara sampai Selatan, Madura, Blambangan, dan Juru Patukang.
1: Paman Arya Wiraraja, aku memaklumi semua kesedihan. Semua kesedihan paman. Aku pun kehilangan dan juga terpukul atas peristiwa ini. Aku kehilangan dua pahlawan sekaligus, Ranggalawe dan Kebo Anabrang. Dan kini, aku juga akan kehilangan setengah wilayah kerajaanku. Tapi karena ini janjiku dulu, bahkan bersumpah di hadapan Batara Siwa, maka aku tidak berani melanggarnya. Akan kupenuhi janjiku itu. Aku akan menyerahkan wilayah kekuasaanku di Lumajang, Blambangan, Madura, dan Juru Patukang. Dalam sidang nanti, setengah wilayah kerajaan itu kuserahkan padamu, paman.
2: Atur sembah, matur nuwun.
0: Majapahit masih diselimuti kabut kesedihan. Sesudah menyerahkan sebagian kekuasaan kerajaan Majapahit di Jawa, paduka Raja Majapahit, Raden Wijaya, kembali menutup diri. Namun kepada Mahapati, ia masih menerima kedatangannya.
1: Ada apakah Paman Mahapati menghadapku?
3: Hatur sembah, maafkan hamba mengganggu kesendirian paduka. Hamba sudah sejak pemerintahan kerajaan Singosari sudah mengabdi, baru kali ini mengalami kecemasan.
1: Cemas soal apa? Soal pribadi paman atau...
3: Ini perihal Majapahit yang sudah berdarah-darah paduka dirikan.
1: Apa maksud Paman Mahapati?
3: Setelah Ranggalawe tewas dan Kebo Anabrang gugur dalam tugas, Majapahit sedikit goyah karena semua prajurit, bahkan para petinggi kerajaan, membicarakan soal ketidakadilan.
1: Ketidakadilan apa?
3: Lembu Sora. Banyak prajurit menyaksikan bagaimana Lembu Sora mengkhianati Kebo Anabrang, menikamkan kerisnya dari belakang di Sungai Tambak Beras. Itu pengkhianatan yang keji, yang melanggar hukum, Paduka.
1: Ya, aku juga melihat dari punggung gajah tungganganku.
3: Mereka tidak puas karena Paduka membiarkan Lembu Sora terbebas seakan tidak bersalah. Ingatlah pesan Astabrata, seorang pemimpin. Yamabrata, saatnya Paduka menjalankan perwujudan Dewa Yama yang berani menegakkan keadilan menurut hukum yang berlaku. Jika tidak berani tegas dalam masalah Lembu Sora, bisa-bisa Majapahit yang baru berdiri ini akan runtuh.
1: Hukuman apa yang pantas untuk Lembu Sora?
3: Menurut hamba, hukuman yang pantas untuk dipertimbangkan adalah Lembu Sora dicopot jabatan dan kastanya, lalu dibuang jauh dari Majapahit atau dihukum mati.
1: Lembu Sora dicopot jabatannya, diturunkan kastanya, dan dibuang atau dihukum mati.
3: Tepat sekali, Paduka. Silakan, Paduka menimbangnya.
1: Tinggalkanlah aku. Biar kupikirkan semuanya.
3: Sendiko, Paduka.
0: Mahapati mohon diri, lalu bergegas pergi. Ia gembira karena usulnya menghukum Lembu Sora ditimbang oleh raja. Di dalam hatinya, Mahapati tertawa dan merasa menang.
3: Satu demi satu sainganku dalam merebut jabatan sudah tewas. Ranggalawe tewas, Kebo Anabrang gugur. Kini Lembu Sora terancam hukuman mati. Dengan demikian, keinginanku menduduki jabatan sebagai Mahapati Majapahit tinggal selangkah lagi. Oh Mahadewa, bantulah aku mencapai jabatan tertinggi di Majapahit. Bantulah aku menyingkirkan satu demi satu sainganku.

Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode ke-7. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku, Agus Semara sebagai Nambi, Agus Surya sebagai Ratosan, Rudita sebagai Kidang Kelatik dan Prajurit, Jero Gede sebagai Mahapati, Andi Arfansyah sebagai Raden Wijaya, Agung Sunawati sebagai Mata-Mata, Putu Suwartini sebagai Mertaraga, Agung Zuna sebagai Tirtawati, Tura Adnyana sebagai Rangkalawe, Hendra Utai sebagai Arya Wiraraja, Gung Jack sebagai Lembu Sora, dan Ide Bagus Anom Kartika sebagai Kerbo Anabrang. Narator Agung Yuda Putra, hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto. Naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma. Tata suara, rekaman dan montase Iyas Agib dan Bagus Cipta. Produksi Fox Production 2025.

kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian Bali.

deh, kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Mbak. Foxian ya. Waduh, waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama Sanga-Sanga senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng Sanga-Sanga?

Fosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu, karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Fosian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

0: Kayon ngemolehan sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangga-sangga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanip lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian.
1: Sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus.
0: Iya, tuh suara dari orang pertamanya sangat-sangat. Babe, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya, as always ya.
1: Yes, of
0: course. Selalu powernya tuh gak pernah turun.
1: Betul.
0: Ibarat kalau genset ini kayak kecas mulu ya, Bi. Genset ini kayaknya enggak perlu dicas lagi.
1: Ya, udah on terus. Karena kita tenaga nuklir.
0: Bukan listrik lagi dong.
1: Bukan nuklir. Ada terus.
0: Ada terus. Buat Foxian gimana? Udah siap belum? Apalagi sekarang udah hari Jumat. Besok udah weekend. Ini masa-masa orang-orang udah buru-buru nih, Be, kalau misalnya pulang kerja, pulang aktivitas. Nongkrong, hangout.
1: Wih,
0: gitu. Beh, kalau kita bicara masalah hangout, pernah gak di dulu itu Babe ngerasain momen-momen kayak ah Jumat sore waktunya kita kongko, hangout kayak gitu, pernah gak Be?
1: Dulu gak ada sih, gak ada.
0: Nah biasanya Babe ya, kalau
1: nyari
0: Jumat
1: warung
0: sore
1: kopi aja udah susah.
0: Oh sesimpel itu ya Pak?
1: Iya, jadi kalau saya waktu masih kerja di Jakarta, saya punya tempat di apa Gunung Salak.
0: Gunung Salak?
1: Iya.
0: Gunung Salak kan Bogor, Pak?
1: Iya, di Bogor.
0: Oke.
1: Jadi Jumat sore bablas ke sana.
0: Oke.
1: Iya.
0: Sama teman-teman tah?
1: Enggak lah, sama keluarga.
0: Oh, kirain. Hangout gitu kan.
1: Enggak. Ke
0: Gunung Salak ngapain, Pak?
1: Gunung nongkrong Salak. Aja. Saya ada rumah lah di lereng Gunung Salak.
0: Wih, masih ada sampai sekarang, Pak?
1: Masih.
0: Keren. Lereng gunung berarti view-nya pasti cakep dong.
1: Iya, lihat ke atas gunung yang megah. Lihat ke bawah kita bisa lihat Bogor sama Cicurug.
0: Oke, city apa view city apa ya?
1: Lampu-lampu kecil-kecil. Ya, teman zaman dulu lampunya kan enggak seramai sekarang.
0: Iya sih benar.
1: Masih gelap-gelapan.
0: Paling semprong kalau lagi jalan. Benar-benar.
1: Dan jalannya relatif enggak bagus. Jadi kita mesti bawa mobil yang memang untuk off-road.
0: Oke, off-road. Ya. Four-wheel drive. Ya. Part WD.
1: Enggak sampai segitu.
0: Enggak mesti ya. Lebay aja sih Rino nih.
1: Mobil yang ketret-ketret.
0: Bisa, Be, tapi?
1: Bisa.
0: Kayak sedan gitu bisa naik waktu itu?
1: Enggak. Karena mentok nanti kalau sedan.
0: Okay. Jadi ground clearance-nya.
1: Yang tinggi.
0: Ya minimal kayak kijang-kijangan. Masih aman lah ya.
1: Betul, aman. Okay. Kijang gitu.
0: Itu tahun berapa, Pak?
1: Saya bikin rumah di sana itu kalau nggak salah 87 saya.
0: Widih, aku baru dibuang tuh Pak ke bumi tuh.
1: Oh alhamdulillah.
0: Alhamdulillah tuh
1: nyampe
0: ya.
1: Nyampe bumi.
0: Nyampe.
1: Kalau nyampe Mars kan nggak ada loh.
0: Iya, nggak bisa nih kayak begini. Be, tapi kalau misalnya, berarti Mbak Be termasuk orang yang kalau misalnya udah weekend atau waktunya memasuki masa-masa libur atau itu tuh berarti menghabiskan waktu sama keluarga ya lebih dominan.
1: Iya satu. Okay. Keluarga kan suka males pergi ke sana. Suka sendirian saya. Okay. Ke atas gitu.
0: Nah kalau jalan sendiri gitu biasanya ngapain selain di rumah? Ada nggak hiking atau
1: ya,
0: camping
1: itu, gitu? Saya senang mandi di kali.
0: Oh gitu Pak.
1: Kalinya tuh jernih banget
0: itu. Iya pada masa itu ya. Tahu deh sekarang mungkin masih.
1: Oh iya masih jernih kan dia di atas ya.
0: Di atas, di atas betul.
1: Ya. Dan itu kali itu yang memberikan air aqua.
0: Air mata pegunungan.
1: Iya betul. Okay. Jadi kalau kita pipis kami minum airnya.
0: Saya nggak kebayang.
1: Karena kita di atas kan.
0: Iya. Ngalir. Iya.
1: Jadi. Kalau pipis kan ngapain keluar,
0: iya,
1: udah di dalam air aja pipis.
0: Apalagi tadi Babe bilang suka mandi di kali, air pegunungan. Lah, oh ada khasiatnya Babe berarti tuh, air minumnya.
1: Jadi, emang saya suka mandi, berenang maksudnya. Jadi, batu tuh tak tumpuk-tumpuk, akhirnya kayak jadi danau kecil gitu.
0: Oke. Usia berapa tapi?
1: Apa?
0: 30-an berarti waktu itu?
1: Ya 30-an.
0: Masih suka explore-explore berarti
1: iya.
0: Ya.
1: Terus juga hiking gitu.
0: Hiking, okay.
1: Saya pernah hiking, itu kan pohon ada, jadi di bawah pohon. Jadi kita gak tahu setinggi apa kita.
0: Naik aja nih. Naik aja. Bodo amat nih. Terus?
1: Lama-lama kok capek. Terus cari tempat terbuka. Loh kok udah tinggi ya?
0: Itu gak ngukur tuh ya?
1: Enggak.
0: Naik aja
1: naik
0: gitu.
1: Aja.
0: Okay. Gak takut tak, Be?
1: Ya saya dikawal sama orang kampung situ yang biasa nungguin saya.
0: Gitu. Tour guide.
1: Bukan tour guide, jadi rumah itu kan ada yang bersih-bersih.
0: Oh iya, yang warlock, warga lokalnya. Ya, oke. Gitu. Gak nyasar berarti.
1: Betul.
0: Tapi sampai puncak, Pe?
1: Enggak sampai.
0: Mau kirain tah ditemenin sampai puncak.
1: Puncak ngeri. Gunung Salak kan tinggi tuh. Ini gak tahu mungkin seperempatnya lah.
0: Seperempat dari bawah dong. Ya gak apa-apa
1: lah. Paling seneng mandi di kali itu. Okay. Airnya tuh luar biasa, segernya.
0: Seger apa dingin, Be?
1: Ya dingin sama seger.
0: Kadang kan kayak termasuk aku nih ya. Ya. Kalau pagi mandi dingin tuh kadang suka kayak kucing ya. Gitu. Gitu.
1: Mandinya jam 12 siang.
0: Itu udah anget kayak gitu.
1: Matahari. Kalau hujan juga gak berani, saya kan takut. Tahu-tahu ada air bah dari atas kan gitu.
0: Oh gitu, ada juga resikonya ya Pak ya?
1: Ada, okay. Jadi kalau hujan udah gak berani deh gitu.
0: Hiking berarti cuma sekedar jalan-jalan biasa aja?
1: Iya.
0: Yang benar-benar diniatin camping gitu?
1: Oh kan, enggak, itu enggak zaman ada. Mahasiswa tuh.
0: Wih,
1: udah umur saya nggak berani.
0: udah tahu diri aja
1: tahu
0: gitu.
1: Tahu diri.
0: Ya.
1: Saya pun olahraga paling lari lah gitu. Okay. Tapi lari saya masih bagus loh.
0: Maksudnya Pak?
1: Iya, 15 kali.
0: Putra nih?
1: GBK. Stadion GBK.
0: 15 kali?
1: 15 kali. Di luar ya, bukan di dalam.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: 15 kali.
0: Luar
1: kan,
0: pelataran itu
1: iya,
0: kan?
1: Iya, lumayan kan.
0: Sampai sekarang? Masih?
1: Enggak lah.
0: Oh, makanya aku bilang, malu aku nih serasa ditampar aku kalau 15 kali.
1: Waktu masih kerja.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Lumayan loh Pak, itu 15
1: betul.
0: Kali.
1: Betul, ya jadi saya pulang kerja langsung ke situ biasanya.
0: Oke.
1: Okay. Lari, ya kan. Walaupun saya dikasih kartu anggota gol, saya nggak pernah pakai.
0: Wih, sedap.
1: Nggak pernah pakai.
0: Nggak pakai karena emang nggak bisa atau gimana Pak?
1: Males aja. Masa masukin ke lubang, lubangnya nggak jelas lagi di mana gitu. Ngapain gitu.
0: Capek.
1: Udah capek. Ini ngapain, kurang kerjaan.
0: Iya. Jadi padahal, lebih kayak olahraga-olahraga ringan gitu ya Pak ya?
1: Ya nggak ringan lah, lari itu berat loh.
0: Maksud sih Pak?
1: Berat, 15 kali.
0: Itu... Oh berarti itu nonstop?
1: Iya dong.
0: Oh tak kira jalan set ada berhentinya.
1: Enggak,
0: set,
1: lari berhentinya. Terus
0: oh.
1: Gitu.
0: Ya itu berat sih.
1: Berat.
0: Benar.
1: Dan teman saya, Pak Mari Muhammad namanya, Menteri Keuangan pada waktu itu.
0: Iya.
1: Jadi kalau saya nggak datang, kemana aja lo katanya?
0: Di absen ya?
1: Di absen sama dia.
0: Iya.
1: Habis itu makan gorengan.
0: Ya impas dong Pak. Olahraga terus asupannya gorengan, iya. Foksian coba
1: ya,
0: itu.
1: Di sana nggak ada makanan yang kelas tinggi kan, kelas bawah
0: iya,
1: semua.
0: Iya benar. Gitu. Oh tapi sekelas koneksinya pada saat itu udah Mahri Muhammad ya Pak ya?
1: Ya, enggak kebetulan gitu. Aja.
0: Okay.
1: Kayaknya menteri cuma satu deh, Mahri Muhammad tadi nongkrong di situ. yang lain saya enggak kenal.
0: Kayaknya lagi iseng kali ya beliau ya?
1: Enggak, dia emang orangnya suka lari. Suka lari okay, gitu. Okay. Mobilnya DX lagi. Ya, mobil jelek gitu. DX ya.
0: Iya.
1: Toyota.
0: Humble ini.
1: Humble banget.
0: Ngarah ke humble berarti.
1: Iya, okay. Menteri Keuangan gayanya. Dan sama kita tuh udah kayak temen aja gitu.
0: Oke, temen tongkrongan gitu ya. Iya. Keplak-keplakan.
1: Enggak lah.
0: Weh bro gitu.
1: Enggak sampai gitu.
0: Kirain.
1: Serius.
0: Iya.
1: Ya itulah kerjaan saya sore hari biasanya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya weekend kayak begini, terus Babe tuh terkadang kan tadi bilang, oh ada rumah di Gunung Salak. Kalau misalnya ada pilihan pantai atau gunung, atau Babe
1: ya kalau di sini kan pantai enggak ada yang bagus, kecuali Pelabuhan Ratu.
0: Paling Ancol ya?
1: Iya, Ancol males lah gue. Bukan pantai itu.
0: Iya. Minggir doang gitu mah.
1: Kubangan gitu.
0: Iya. Dulu pada masanya.
1: Ya paling ke mall lah.
0: Oke, ke mall.
1: Dan mall kan dulu paling bagus di situ. Sarinah Jaya Blok M itu. Udah gak ada yang bagus lagi.
0: Oh satu-satunya itu pada ya, saat itu. Udah rame belum sih Pak kalau kondisi mall tuh pada saat itu?
1: Rame juga.
0: Ini kita berbicara tahun 70-an berarti?
1: 70-an.
0: Udah rame.
1: Terus ngopinya di Olala.
0: Olala Coffee.
1: Ya, masih ada kan Olala?
0: Ada.
1: Masih
0: ada.
1: Di situ.
0: Berarti legend tuh dia
1: legend
0: ya?
1: Legend tuh. Dari zaman gak enak sampai sekarang zaman enak ya. Masih Olala.
0: Zaman gak enak. Iya, maksudnya penggemarnya ada yang mungkin gak enak duduknya atau gimana gitu.
1: Ya, jadi apa, rotinya tuh bagus tuh. Terutama apa namanya, croissant-nya tuh enak tuh di Olala.
0: Oh, Babe suka makan croissant?
1: Ya, suka saya gitu.
0: Jujur aku gak ngerti loh makan croissant. Rasanya tuh aku bingung.
1: Ya.
0: Roti-rotian tuh aku gak terlalu suka.
1: Gak ada pernah hidup di Paris sih. Minta maaf.
0: Iya. Kan cilandak gorengan depan nih. Nyebrang dikit adanya apaan? Daging bebek tuh.
1: Gue jelek-jelek gini pernah ngantor di Paris.
0: Dibilang jelek begini tapi ke Paris Foxy ya, ya kan.
1: Aduh. Dan kantor saya itu di Champs-Élysées.
0: Aduh itu apa pak? Champs-Élysées?
1: Iya Champs-Élysées.
0: Nah itu nama daerah?
1: Iya jalan yang semua butik-butik terkenal di dunia nongkrong di situ.
0: High class tuh?
1: Wow, di atasnya high class apa namanya?
0: Wah, super high class.
1: Iya kan?
0: Apa tadi namanya?
1: Champs-Élysées.
0: Champs-Élysées. Oke.
1: Ya jadi itu dari ujung ke ujung gak ada toko murah tuh.
0: Mahal semuanya?
1: Mahal ya gitu. Dan mau masuk antri.
0: Oh ke butiknya
1: ke,
0: itu?
1: Iya ke butiknya itu kita antri. Karena mereka masuk cuma boleh misalnya 10 orang gitu. Okay. Kita gak,
0: oh dibatasin juga masuk?
1: Iya dibatasin.
0: Oke.
1: Apalagi gak beli dipelototin aja.
0: Rojali nih rombongan jarang beli. Didetek di situ. Iya.
1: Dan terakhir saya kesana tahun berapa ya? Belum lama kok. Jadi saya di apa diajak berlibur gratis sama BCA. Uh-huh.
0: Jadi, tahun berapa, Be?
1: Kira-kira 24 kalau enggak salah.
0: Oh, 2024 kemarin.
1: Ya,
0: oke. Gitu. Suasana masih sama enggak?
1: Lebih sophisticated sana. Sekarang.
0: Wih,
1: dulu masih ya kalau antri paling 2-3 orang. Kalau sekarang antri bisa setengah jam baru bisa masuk.
0: Iya. Mungkin karena pride-nya jauh lebih
1: ya, lagi jadi, ya. Terus mulai ada jadi pelayannya juga pinter itu.
0: Okay.
1: Kayak Vitong itu ada ada yang berbahasa apa bahasa Melayu atau bahasa Inggris gaya Singapura. Terus ada yang pokoknya berbagai bahasa. Jadi begitu kita datang langsung ditanya kebangsaan apa yang layanin beda.
0: Dia udah multi language ya, tuh si Mbak SPG-nya nih, Mas SPG-nya. Iya, keren.
1: Nah, waktu itu kita masuk ke Dior ya. Dior tuh ada ulang tahun ke-100.
0: Oke.
1: Nah, dia keluarin seri waktu dia 100 tahun yang lalu gitu.
0: Oke, temanya tuh ya.
1: Temanya. Oke. Briefa beli, gue udah pegang kepala.
0: Udah keringet dingin dong. Aduh.
1: Saking penjualnya tuh mepet terus. Aduh, deal bener deal.
0: Was-was nih ya.
1: Was-was.
0: Waduh, gencar juga nih SPG ini deketin ibu.
1: Gue melongo aja. Terus sebagai apa namanya, sebagai apa excuse ya. Pi mau beli pi. Gak ada yang tertarik. Udah ngeliat harganya. Di atas 50 JT.
0: Sekelas babi aja megang jidat Foxian.
1: Betul. Ya, karena saya memang tidak senang dengan barang-barang yang mewah gitu. Kalau saya tuh kan senang yang usual apa?
0: Casual.
1: Iya, iya, iya.
0: Oh, berarti SPG-nya pintar tuh, Pak.
1: Pintar.
0: Nemuin titik lemahnya nih.
1: Kena
0: merupakan
1: namanya Bu Riva ditempel di tasnya.
0: Wih, gitu. Eksklusif.
1: Eksklusif. Mantap. Jadi kan anunya FV apa namanya
0: Louis Vuitton logonya ya
1: logonya itu dibikinin nama RV.
0: Oh langsung
1: iya
0: jadi emang fresh banget tuh dicetaknya pada saat itu
1: enggak di bordir.
0: Oh langsung di situ bordir di tempat
1: di bordir di tempat.
0: Nunggu berapa lama tuh Pak?
1: Asal kasih hotel nanti dia akan diantar ke hotel.
0: Oke.
1: Untung hotelnya George Five.
0: Oke. Nggak terlalu jauh nih.
1: Nggak jauh. Dan hotel elit itu.
0: Oke.
1: Kemarin Pak Prabowo waktu ke Paris nginapnya di situ.
0: Sama juga.
1: Sama kita. Sama.
0: Nggak jauh beda. Kelas. Kelas king.
1: Cuman gue kan free. Dibayar BCA.
0: Iya.
1: Nah malam tuh pengen makan ya. Nah saya kan pakai celana, biasanya celana kolor begini kan. Saya nggak suka. Itu ditolak.
0: Oh itu lah. Oke.
1: Mau olahraga di sini bukan tempat olahraga.
0: Dibilangnya mau olahraga tuh.
1: Iya gitu.
0: Buset. Seformal-formalnya Paris tuh kita harus pakai apa sih Pak sebenarnya?
1: Ya.
0: Jas, tuxedo.
1: Betul. Atau...

0: Oke.
1: Hugo Boss mereknya jasnya.
0: Hilang lumayan tuh, Pak.
1: Gimana mau hilang? Security-nya matanya melotot terus.
0: Di cerawas nih jas hilang nih.
1: Gitu. Jadi
0: zaman eksklusif itu ya di Paris ya.
1: Zaman saya kerja itu masih sangat ini. Sangat apa? Satu, sangat chauvinistis dia. Okay. Jadi kalau kita wajah Asia nih biasanya ditanya belakangan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Gitu. Berarti kayak masih dianggap sebelah mata ya.
1: Iya betul. Okay. Dia kagak tahu nih siapa. Kalau yang datang kedua nih sama rombongan BCA mereka udah ngerti.
0: Oke. Okay. Udah punya nama lah ya.
1: Tahunnya hotel itu memang buat nginep. Kalau nggak artis pejabat.
0: Oke.
1: Jadi pelayannya tuh udah ngerti.
0: Bintang
1: biru
0: sih Pak itu?
1: Bintang 5 lah.
0: 5 lah ya.
1: Just 5 okay. Itu.
0: Just 5.
1: Iya.
0: Afirmasi dulu lah. Namanya dulu.
1: 5. Cuma saya baca berita kan kakak saya Prabowo di situ juga. Jejak saya ada tuh masih di sana.
0: Bau-baunya babi masih di situ tuh. Ada. Kendes enggak ya?
1: Iya.
0: Itu berapa hari, Pak? Hitungannya berarti di waktu itu liburan ya, vacation ya?
1: Jadi kita turun di Barcelona, terus jalan darat.
0: Oke.
1: Okay. Jalan darat, jadi lewat, terus sampai di mana ya, kita terus naik kereta api ke Paris.
0: Wisata tak Pak, itu hitungannya?
1: Iya, jadi di BCA yang soliter nih setiap tahun ada undangan jalan-jalan.
0: Oke.
1: Terakhir tuh 25 ya.
0: Oh berarti tiap tahun ada.
1: Ada ke Jepang. Ini 26 kok ayam tentrem.
0: Belum ada nih. Halo BCA.
1: Gimana saya males bener.
0: Kenapa capek Pak?
1: Enggak suka saya piknik rombongan.
0: Keburu-buru gak sih sama jadwal Pak?
1: Iya.
0: Bener-bener.
1: Suruh bangun pagi, suruh begini.
0: Ayo abis dari ini kita kesini. Kayak gitu kan. Kayak gak menikmati betul. Ya Pak ya. Oke.
1: Sampai saya kan bingung. Kok gak ke Menara Eiffel kan gitu. Okay. Terus saya bilang, nih sekarang ke Menara Eiffel, pokoknya saya ke Menara Eiffel. Bisnya ke Menara Eiffel. Jadi udah malam, tapi malam kan bagus lampunya. Pertama nggak ada acara ke Menara Eiffel.
0: Oke. Tapi berdasarkan request Bapak, belok deh tuh.
1: Belok.
0: Mantap, sepower ini Babe.
1: Iya.
0: Berapa orang sih Pak?
1: Satu bis itu 40-an lah.
0: Oh lumayan banyak ya?
1: Lumayan banyak.
0: Iya.
1: Dan gue wong suge kapel itu.
0: Wong suge kapel.
1: Iya. Itu soliter semua tuh.
0: Pak palani dengak kapel, Pak.
1: Hah?
0: Palani.
1: Enggak. Karena udah tua pada nunduk semua.
0: Iya.
1: Saya di situ jadi muda loh di kalangan itu.
0: Oh itu di atas Babe banget
1: iya,
0: tuh.
1: Iya, di atas okay, saya. Ya, okay, 75, okay. 76, 77 gitu.
0: Oh, itu aura ego gesek-gesekan enggak, Pak?
1: Enggak.
0: Gengsi gesek-gesekan.
1: Enggak ada.
0: Kan wong suge kapel.
1: Iya. Ini minta maaf ya.
0: Iya.
1: Chinese. Jadi okay. Apa lebih orang Chinese kalau udah kaya tuh nunduk malah bukan gini.
0: Oh nggak
1: gitu.
0: Dengak ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Menarik.
1: Iya. Dan saya seneng sering. Mas, saya beli ini nih. Oh ya, terima kasih ya.
0: Oh ada yang mention itu Pak.
1: Oke. Okay. Kita tinggal.
0: Monggo. Kurang silakan. Mantep ya. Liburan tetap produktif loh.
1: Dan saya juga pakai itu untuk kampanye.
0: Oke.
1: Okay. Sangat-sangat kan.
0: 40 orang tuh ya. Ada gak satu destinasi yang Babe belum kesampaian untuk pengen dicapai?
1: Kayaknya gak ada deh.
0: Gak ada?
1: Gak ada.
0: Emang gak kepikiran ke sono banget ya?
1: Betul. Okay. Mungkin saya kepengen Swiss ya. Cuman saya udah pernah ke Swiss waktu itu. Tapi di sekitaran Jenewa aja gak ke kampung-kampungnya gitu loh. Mungkin pengen ke Swiss tapi ke kampung-kampungnya itu.
0: Eh waktu itu Babe sempat mention kalau masa pensiun pengen kemana Beh? Lupa Beh, yang di Itali tuh
1: Santorini.
0: Oh iya Santorini. Itu Itali ya benar ya?
1: Betul.
0: Betul.
1: Cuman Bu Riva mesti marah.
0: Kenapa?
1: Mataharinya terik. Gedungnya warna putih.
0: Putih benar.
1: Waduh. Seneng.
0: Lebih ke arah silok atau gimana?
1: Ya bukan silok lagi. Merem gitu.
0: Merem. Tapi pernah ke situ gak sih Pak? Belum?
1: Enggak.
0: Oh, belum.
1: Kepengen aja.
0: Oke.
1: Okay. Atau di ya di Italia itu banyak yang bagus atau di Greece ya di Yunani.
0: Tapi pernah ke Italia, Pak?
1: Italia pernah. Italia. Tapi ya ke Roma gitu. Jadi enggak sempat ke Vatikan gitu kan karena urusan kantor kan. Jadi dulu Philip tuh desainnya di Roma.
0: Desainnya? Ya,
1: desain peralatan itu. Okay. Desain doang di sana.
0: Daerah Roma tuh ya.
1: Iya, karena Italia kan terkenal jago desain. Gitu.
0: Oh oke, okay. Tak kira makanannya loh.

0: Enggak, desain bagus.
1: Desain bagus ya. Juga. Arsiteknya mungkin ya Pak?
0: Ya, kayak arsitektur atau desain mobil, desain peralatan elektronik bagus dia.
1: Oke, mantap. Nanti kita tahan dulu Pak, kita tahan dulu. Ceritanya Babe kalau tentang perjalanan dunia kayaknya enggak akan ada habisnya nih. Okay. Buat Fox ini kita ikut join di cerita di malam hari ini. Siapa tahu kamu lagi sumpek banget, mumet banget di perjalanan yang kejebak macet. Jangan lupa pakein travel size kamu dong ya. Sambil dengerin kita relax dikit, merem aja. Terus lehernya sembari dipijit-pijit lah. Pakai minyak baru sangat-sangat yang ultimate travel size 30
0: mili. Tapi jangan merem sambil nyetir ya.
1: Oh iya benar, itu mah bahaya. Ntar melek-melek lah ini di mana.
0: Udah dibawa towing.
1: Coy ngeri. Di 0811-8121-3998 kita masih akan berbincang dan ngobrol-ngobrol. Iya. Kita ngobrol santai aja lah ya.
0: Santai aja.
1: Karena besok udah
0: yang penting
1: weekend.
0: Beli sangat-sangat.
1: Iya benar, wajib. Jangan nanya doang kemarin, Babe titik ini kagak beli. Ya kan, beli dong karena Babe tuh pengen kita tuh sehat semua.
0: Betul.
1: Amin ya. Sekali lagi 0811-8121-3998 formatnya nama kamu, spasi domisili dan spasi cerita kamu ke Babe Babang Pranoto. Tetap di radionya sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Sangat-sangat transformasi, kutus-kutus. Radionya sangat-sangat nih, sehingga ada lawan. Masih barengan sama Babe Bambang Pranoto.
1: Iya, dan mana ada yang gue ya, gue tunggu-tunggu nih.
0: Banyak nih.
1: Oke,
0: yuk. Banyak nih.
1: Yuk kita ajak
0: sebelum ngobrol. Kita bacain, kita akan ngasih reminder lagi nih buat Foxen atau Sangasian. Kamu bisa WhatsApp di 0811-8121-3998. Langsung tanya sama Babe ya. Be, ini ada dari Yanti Mualim. Plus 31, kayaknya di Amsterdam deh ini.
1: Iya.
0: Pak Bambang,
1: iya.
0: Alangkah bagusnya jika iya. ada toko sanga-sanga di... Aduh, ini daerah Amsterdam. Nah. Daerah Prancis nih. Iya. Champs Elysees.
1: Champs-Élysées, tempat yang...
0: Oh, Champs-Élysées. Ya. Oh, tulisannya ini.
1: Iya, di Paris. Tulisannya, bacanya repot.
0: Champs-Élysées.
1: Iya.
0: Allah Akbar, nah. Susah banget. Champs-Élysées.
1: Iya.
0: Okay. Balap sepeda Tour de France tiap tahun.
1: Iya, betul.
0: Finishnya kan di sana.
1: Betul.
0: Para pembalap sepeda perlu nih kayaknya dipijat pakai sanga-sanga. Salam Yanti Mualim. Mantep.
1: Oke, okay, makasih perhatiannya. Kamu gak jadi ikut ya?
0: Mikir tiketnya juga.
1: Bukan kan? Mikir tiketnya. Gimana? Kamu kan bagian bawa perlengkapan sepeda itu ada ban, ada segala macam. Kemarin gak lulus gak tes lulus, mungkin ya.
0: Lulus.
1: Suruh lari ngikutin balap sepeda, kalah kamu.
0: Gak kuat.
1: Oke, okay, memang ya mudah-mudahan nanti
0: kita
1: bisa ikut partisipasi ya.
0: Okay,
1: karena okay. itu jaraknya ratusan kilo
0: nih Tour de France.
1: Iya, itu minyak sangat-sangat sangat berguna bagi mereka.
0: Okay.
1: Banyak yang kram, banyak yang pingsan sebagainya, ya.
0: Ya, tapi itu hal yang memungkinkan ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Pasti ini bisa dan memungkinkan.
1: Iya, cuman mungkin nanti kita cari satu klub ya,
0: ya
1: yang
0: ya.
1: Mau bekerja sama dengan kita.
0: Wih, gitu. Sponsor.
1: Karena yang paling saya suka ya,
0: ya,
1: kalau bisa muncul satu di tadi ya Tour de France, ya. Terus apa namanya F1 di Monaco.
0: Oh, itu, weh, gengsinya udah, sehingga ada lawan tuh.
1: Sehingga ada lawan.
0: Iya, mantep itu.
1: Iya, tunggu tanggal mainnya.
0: Amin, ya.
1: Ya, makasih ya Mbak. Siapa tadi?
0: Yanti Mualim.
1: Yanti Mualim ya, ide yang bagus.
0: Iya benar-benar. Champs-Élysées. Tapi tulisannya tuh Champs Élysées.
1: Iya.
0: Oh iya. Susah ya? Pelafalan Prancis tuh ya, Pak?
1: Iya, paling sulit itu.
0: Paling sulit.
1: Tapi bakal bisa. Kalau enggak bisa. Waktu saya kerja di perusahaan Prancis, dia ngomong Prancis, saya balas bahasa Jawa.
0: Biar sama impas.
1: Sama impas, kagak
0: taunya. Pusing loh. Gitu.
1: Tapi kalau sekarang kan gampang, tinggal gini.
0: Oh iya, dia ngomong ke handphone ya, Pak.
1: Iya.
0: Bisa tuh, benar-benar. Ini ada dari... Iki Sopo ya, namanya Sese. Mbak Wati Susito. Oke, okay. Mbak Wati Susito.
1: Iya,
0: Mau dong tikus E.
1: Tikus E?
0: Itu apa sih, Pak?
1: Kok tikus E?
0: Tikus E. Beneran loh, dia ngetiknya mau dong tikus E, tapi di spasi T spasi kus spasi E.
1: Apa
0: ya, Pak?
1: Mbak. Oke, okay. Coba diperjelas. Karena ini ada cerita. Ibu itu dari Washington ke Amsterdam. Karena perjalanan itu kakinya bengkak.
0: Okay.
1: Nah, waktu bengkak dia balur sanga-sanga, kempes. Okay. Gitu.
0: Itu betis atau pergelangan atau kaki
1: dampak? Iya, biasanya di sini nih. Di apa namanya, di apa, di kempol lah, boso Jawa nih, itu kempol. Apa ini loh, betis.
0: Ya,
1: okay. Gitu. Nah, itu dibalur kempes gitu. Tapi katanya bengkak lagi ya. Ya memang dibalurnya nggak harus satu kali, ada harus berkali-kali.
0: Rutin ya.
1: Ya rutin.
0: Iya, iya. Treatment soalnya vaksin. Ya,
1: jadi atau mungkin ya bisa juga direndam di air panas, dengan garam dan minyak sanga-sanga.
0: Oh,
1: itu
0: iya,
1: juga bisa.
0: Bisa juga
1: gitu.
0: Tuh. Ya.
1: Itu lu tikusnya, itu tikusnya sapa gitu.
0: Makanya nih Mbak Wati ini. Mbak iya benar, karena tikus apa sih Mbak? Ti spasi kus E. Nggak ngerti aku. Terus kata dia, Babe bisa bahasa Prancis berarti ya, kira-kira tahu nggak arti begini katanya. Dia ngasih emoticon. Ini artinya apa sih Pak?
1: Boh.
0: Kita gak paham Pak Wandi. Iya,
1: saya kerja di perusahaan Prancis tapi no gepeng saya bahasa Prancis. No gepeng.
0: Oh Mbak Duti ini. Mbak Duti, Duti Susito. Iya, iya. Terus ada dari Mas Bams di Bandung.
1: Oke, apa kabar Mas?
0: Selamat malam Mbak B. Mas Rino, doanya sehat selalu. Amin, makasih Mas Bams. Selalu mendengarkan setiap malamnya obrolan dan tips kesehatan Mbak B.
1: Iya.
0: Mbak B, kan aku dapat giveaway sangat-sangat ultimate tanggal 3 Juli 2026. Sampai hari ini belum keterima, aku udah kirim alamat rumah. Tapi gak apa-apa, aku tetap nunggu dengan setia. Siap.
1: Betul, kayaknya itu dua kali pengiriman ya. Nah yang pengiriman yang kedua ini baru tadi pagi.
0: Oke.
1: Iya, mudah-mudahan bisa 2-3 hari sampai di tempat Anda.
0: Oke, betul. Berarti ini juga tadi ada yang nanya.
1: Iya.
0: Ini dari Mbak Noni.
1: Mbak Noni.
0: Mbak Noni dan Mas Bams, hari ini pengiriman batch 2-nya ya. Sabar ya, karena penerima atau pemenangnya tuh juga lumayan banyak.
1: Betul. Gitu.
0: Jadi kita bagi. Terus dia bilang gini Pak, udah dipakai 3 botol minyak sanga-sanganya. Travel size.
1: Travel size.
0: Ini yang ultimate.
1: Oke.
0: Gitu. Keren, terima kasih Mas Bams. Sehat selalu ya di Bandung ya. Terus ini ada... Ini fansnya babe banget nih Mas Wayan nih dari Bangli katanya. Lama banget maribungnya. Terus kata dia akhirnya lagu openingnya udah mulai. Hei, sekarang lagi dengerin.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Be, yang mau disampaikan kan nih ke Mas Wayan. Dia tiap hari dengerin kita loh, Be.
1: Terima kasih ya seperti Mas Bam juga ya.
0: Mas Bam betul.
1: Dan saya dengar Gombloh reunian tuh.
0: Surabaya.
1: Di Surabaya.
0: Surabaya.
1: Dengan beberapa anggota yang masih tersisa plus anggota baru.
0: Oke. Okay. Ya. Kolaborasi berarti ya Pak ya itu.
1: Iya.
0: Mantep.
1: Ya terima kasih bahwa mereka masih mengingat salah satu musisi Indonesia yang menciptakan lagu bagus-bagus.
0: Iya. Gitu. Karya yang sangat legend dan akhirnya masih
1: terutama kebiar-kebiar yang kita pakai sebagai opening.
0: Ya. Betul, betul. Bahkan sampai Mas Wayan nih bilang, "Wes, lagunya udah mulai nih openingnya," katanya. Gitu. Udah ciri khas berarti ya Mas Wayan.
1: Iya, kita.
0: Beh, mau nanya nih. Kemarin itu kan Messi tuh pernah bilang ya, kalau dia menang di laga final, itu akan dia persembahkan untuk almarhum Diego Maradona. Nah terus, kalau kita kan tahu ya, kalau legend dari Argentina itu kan udah gak ada ya, Be ya.
1: Betul, Maradona.
0: Nah terus kalau kata Messi, itu tuh hal yang sangat manusiawi menurut dia, dan untuk seseorang yang sudah mencapai puncak dunia. Tapi dia tuh masih merasakan bahwa ada utang yang belum terbayar ke seseorang yang gak bisa lagi dia ucapkan sebelumnya. Nah, ini untuk ke Babe nih, dari POV-nya Babe sendiri. Ada gak orang yang seperjalanan sanga-sanga, perjalanan karir Babe gitu ya, ada satu orang yang pengen Babe ucapkan terima kasih paling mendalam?
1: Ya.
0: Yang belum tersampaikan.
1: Itu ya
0: banyak pastinya ya.
1: Ya sebetulnya istri almarhum ya, yang bapaknya, ibunya kita
0: kan. Okay.
1: Nah kenapa waktu kita banyak duit kok malah pergi gitu lah. Nah terus malah mengakibatkan sekarang masalah hukum kan gitu. Jadi apa ya, kepergian yang justru meninggalkan masalah yang berat gitu loh. Harusnya kan kepergiannya itu menambah kebahagiaan terutama saya dan Ukita ya. Tapi malah anak yang satu ini bikin masalah. Itu loh yang saya sangat menyesal gitu.
0: Timbul problema itu ya, Pak ya.
1: Tapi juga saya seneng karena dengan kejadian ini kita bertransformasi. Kalau yang dulu kan kita gak mungkin bertransformasi kan. Sekarang justru bertransformasi. Dan apa yang terjadi, kita tambah produk ya. Terus juga kita kedatangan apa yang menggantikan Bu Rifa dan Bu Rifa ternyata seorang bisnismen yang sangat gigih ya. Jadi
0: di bawah cuman, komando ibu nih,
1: kenapa mesti dalam waktu banyak duit harus pergi gitu.
0: Nggak ada
1: alasannya gitu.
0: Tapi itu menjadi titik baliknya Babe untuk knockback lagi semuanya
1: ya. Akhirnya kita ulang lagi
0: dan
1: dengan
0: banyak inovasi baru,
1: banyak
0: akhirnya
1: inovasi dan muncullah sangat-sangat ada lawan. Itu aja.
0: Nah itu juga, itu kalau dari porsinya Babe ya Foxian. Tapi kalau misalnya dari Foxian sendiri, mungkin kalau misalnya ada dan juga ingin mengungkapkan, lebih baik mah diungkapkan sekarang.
1: Kita bisa berdiskusi.
0: Berdiskusi gitu. Gak ada salahnya daripada kita mengutamakan gengsi ya Pak ya.
1: Betul.
0: Mumpung waktunya masih ada, ungkapin aja gitu. Ya. Jadi sedih. gak perlu sedih ya.
1: Ya karena memang seperti pelari jarak jauh sudah sampai finish.
0: Oke.
1: Okay. Yang bersih sedini kita yang masih lari terus belum finish.
0: Bener lagi. Masuk akal lagi.
1: Iya. Kalau dia kan udah finish.
0: Nih kitanya masih harus harus finish masih di depan bung kata gitu.
1: Bahkan kita minta lebih jauh kan. Karena kita minta panjang umur terus kan.
0: Be, tapi buat laga final besok nih, Bapak tahu enggak? Tiketnya tuh ada sampai 1 miliar. Bahkan average-nya tuh 199 juta, Be.
1: Iya, bisa saja. Itu kan biasa untuk American football. Yang mahal banget memang American football. Itu. Bisa nonton itu udah kayak top of the world. Nah,
0: gitu. Tapi itu sold out loh, Be. Itu bisa kebayang ya kalau misalnya untuk satu momentum ya kita gak bisa ngukur dari finansialnya. Tapi banyak orang yang menilai katanya itu adalah momen yang gak bisa diulang.
1: Iya gitu. Jelas kan.
0: Yoi.
1: Nah, kalau pertandingan mana bisa diulang kan.
0: Jadi kayak mereka tuh ya udahlah gue rela nih yang penting gue dapat momentumnya.
1: Karena dia bisa cerita kalau di sana ya orang-orang barat tuh kalau bisa menyaksikan pertunjukan kayak apa ikut nonton sebuah pertandingan yang mega lah gitu. Itu bisa diceritakan sampai anak cucu.
0: Okay.
1: Bahkan dia memorabilianya dia bawa ya kan.
0: Oke, okay. Jadi storytelling juga ya. Oke, bangga juga tuh.
1: Tiketnya, fotonya dan sebagainya.
0: Oh, bisa jadi kebanggaan tuh Pak kalau orang-orang sana ya?
1: Iya. Orang kita bodoh banget ngeluarin segitu duit hanya cuma untuk nonton bola gitu.
0: 199. Ah, mendingin buka bisnis
1: gitu. Jadi kalau orang sana tuh momen-momen yang bersejarah dunia tuh kalau mereka hadir tuh bangga banget gitu loh.
0: Oke. Ya beda sih ya Pak ya kalau dari pola pikir sama generasinya juga ya.
1: Iya.
0: Gitu ya. Tapi Pak kalau kita bicara masih si Messi ini ya di Piala Dunia yang sekarang ini kan banyak banget bintang-bintang muda ya Pak. Apalagi Messi itu udah puncaknya dari generasi Piala Dunia nih. Dia udah ya mungkin kalau dia best ya nggak bisa nggak mungkin ya. Dia udah pensiun juga kali ya kalau buat yang next Piala Dunia.
1: 30
0: kan. Nah, kalau yang dari Spanyol kan ada Lamine Yamal, 18 tahun.
1: Iya.
0: Nah, dia
1: yang bayinya aja yang mandiin Messi.
0: Iya lagi.
1: Waktu dia bayi yang mandiin Messi.
0: Iya, si Lamine Yamal. Iya. Keren loh, Babe ambil tahu loh. Tak kira Babe enggak ke situ loh ceritanya.
1: Sorry. Yang unik-unik tuh saya pelajari lah.
0: Tahu ya, mantep. Nah tapi si Lamine ini ya Beh, kalau misalnya dia kan sekarang baru 18 tahun. Ambillah 15 tahun ke depan, dia masih 33.
1: Iya.
0: Berarti dia masih panjang nih
1: masih
0: perjalanan karirnya.
1: Masih bisa 2-3 kali ikut Piala Dunia.
0: Kalau bisa dibilang.
1: Kalau Spanyolnya menang.
0: Iya. Kalau tembus. Berarti kan ada pergantian generasi yang lagi terjadi nih sekarang.
1: Betul.
0: Nah Beh kalau disanga-sanga.
1: Iya.
0: Babe udah mikirin gak sih tentang generasi berikutnya? Siapa nih yang bakal bawa ke depan sanga-sanganya nanti?
1: Ya jadi sekarang nih ada 3 orang nih.
0: Oke, okay, legasinya nih.
1: Ya, ada 3 orang yang ada di sekitar kita.
0: Oke.
1: Okay. Satu Ugita Paligan tentunya. Okay. Terus kedua ada Reza, anaknya Bu Riva. Terus ada Pingkan juga anaknya Bu Riva. Ya. Reza sudah sekarang kita suruh pegang Medan, mengelola Medan. Nah, Ugita sudah ngelola pabrik ya. Dan hal-hal yang sifatnya seremonial biasanya kita ajak.
0: Okay.
1: Terus Mbak Pingkan ini nanti kayaknya mau nerusin ke Inggris.
0: Okay.
1: Ke Leeds, King College.
0: Lanjut
1: S2. Karena tanggal berapa, 29 atau 29 kayaknya graduate di Undip. Gitu.
0: Okay. Undip itu Semarang ya Pak?
1: Semarang.
0: Oh berarti regenerasinya sudah
1: ada. Sudah ada. Okay. Dan pelan-pelan kita sudah, kamu mikirin ini.
0: Oh patternnya udah ada.
1: Betul.
0: Udah aman.
1: Iya, karena Mbak Pingkan ini lulusan hukum. Nah ini kan kita banyak masalah hukum nih, udah kita libatkan. Bahkan
0: udah involve ya?
1: Iya, bahkan skripsinya Mbak Pingkan ini, mengenai pertikaian merek di Surabaya, pengadilan Surabaya. Dijadiin skripsi.
0: Skripsinya
1: iya.
0: Dia.
1: Jadi dia
0: real
1: pahami
0: cases nih berarti ini.
1: Iya, dia pahami. Betul masalah itu.
0: Oke. Berarti ya memang dalam suatu waktu, suatu masa ya pasti generasi itu pasti ada pergantian.
1: Betul,
0: ya,
1: iya.
0: Itu penting juga ya.
1: Betul. Gitu. Tapi kayak Bu Riva ini masih belum mau nganggur tuh. Masih semangat.
0: Mental berjuangnya
1: masih. Mental berjuang ini malam ini aja mau ketemu sama lawyer ya untuk membicarakan semua masalah-masalah yang ada di kita.
0: Jam segini Pak?
1: Iya.
2: Semangat banget ibu.
1: Betul. Dan terima kasih sebelum berangkat tadi kita deal dengan dua ibu-ibu yang mau jadi distributor.
2: Seperti semangat itu. Nih.
1: Ya. Terima kasih loh selama saya ada di Jakarta nih kita bisa ketemu sama orang-orang yang bersedia apa namanya berjoinan sama kita.
2: Berarti gitu. Ya alhamdulillah dapat good impact lah ya Pak ya gitu. Siap. Dan juga sebenarnya juga masih terbuka lebar enggak hanya di Jakarta juga ya Pak ya.
1: Jadi di seluruh daerah kita dengan terbuka kalau ingin bergabung dengan kami mau jadi apapun reseller, depo maupun distributor sekalipun kita buka lebar-lebar. Yes,
2: gitu. Betul. Tagline-nya Babe, come to Papa.
1: Iya, yeah, gitu. Come to Papa.
2: itu jadi come ringtone bisa enggak ya? Jadi ya kan? Boleh tuh, boleh.
1: Kayak mafia tuh kan.
2: Iya.
1: Come to Papa.
2: Godfather. Kalau misalnya kamu bingung nih yang ada di Bandung, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali sampai Amsterdam juga bisa kan Pak ya?
1: Bisa
2: Amsterdam.
1: Bisa di Amsterdam.
2: Mendingan bisa dikonfirm di sangasangaofficial.co.id-nya kalau misalnya bingung atau enggak ada kantor dari sangat-sangat office-nya gitu kan. Tapi kalau misalnya ada bisa datang di Bandung ada. Ya kan.
1: Bandung ada. Terutama. Mm-hmm. Bandung ini kosong masih. Kita butuh kesatria-kesatria wajah hitam.
2: Berarti opportunity-nya terbuka lebar nih Bandung. Lebar.
1: Ya, silakan yang mau jadi distributor. Okay. Bandung, Semarang juga kosong. Mm-hmm. Surabaya juga masih apa? Kurang giat gitu ya, kita butuh distributor yang berani lah gitu.
2: Okay.
1: Dan nanti kita akan lewat Semarang, lewat juga Surabaya. Jadi kalau mau ada bisa ketemu kita nanti di Semarang maupun di Surabaya.
2: Boleh di-spill gak sih, Be? Tanggalnya?
1: Kita berangkat tanggal 25.
2: Ini ke Semarang dulu ya?
1: Okay. Dan saya gak tahu berapa hari di Semarang, tapi nanti... pasti saya
2: ada info update lah ya.
1: Info update
2: ke Surabayanya.
1: Ke Surabaya.
2: Wih, tuh. Mumpung Babe ada apa sebutannya ya? Sebutannya adalah tour de Java. Bukan
1: jadi,
2: tour de France.
1: Ini bukan sekali ya. Yang dulu awal-awal itu bahkan lebih gila. Kita dari Jepang langsung tour.
2: Kemana Pak?
1: Jadi Jakarta, di Jakarta tuh di beberapa tempat. Jadi ada saya ikut 5 podcast kalau nggak salah waktu itu datang
2: satu hari atau
1: ya enggak dong beberapa hari terus kita kumpulin juga teman-teman di Jakarta terus naik bus ke Bandung kita bikin pertemuan juga di Bandung yang saya harapkan bisa jadi distributor ternyata nggak jadi ya wis rapopo gitu.
2: nggak ada yang nyangkut
1: tapi lucunya dari Jakarta ngejar kita ke Bandung itu malah jadi.
2: Yang kita inginkan malah tidak tercapai, yang tidak diduga malah menghampiri.
1: Iya, terus kita ke Semarang, Salatiga terutama Salatiga, Semarang, terus kita ke Surabaya, habis Surabaya ke Banyuwangi, Banyuwangi kita ke Singaraja, baru pulang ke Gianyar. Gitu.
2: Hitungannya campaign Jawa nih ya,
1: Bawa mobil campaign. Sendiri tuh.
2: Hah?
1: Mbak mobil sendiri.
2: Darat nih ya?
1: Jalan darat. Wah. Yang mulai dari Jogja.
2: Ya.
1: Jogja ke timur kita jalan darat. Jadi
2: Jogja ke timur.
1: Jadi mobilnya jemput kita di Jogja.
2: Oke. Kuat banget, Be.
1: Ya saya duduk di belakang nyetir.
2: Ya gak mungkin juga Bapak yang nyetir. Drivernya pasti kikuk.
1: Iya. Dan bisa bawa Lexus itu. Jadi enak aja gitu ya.
2: Ya masa Bapak yang nyetir.
1: Iya.
2: Yang bawa mobilnya bingung aja. Kaku.
1: Gitu lah. Jadi ini juga kita juga bersemangat untuk mampir Semarang. Dan kita akan beberapa ketemu calon distributor di Semarang.
2: Oh, tapi memang udah ada agendanya.
1: Udah ya, ada, ada agendanya.
2: Di gitu. Tanggal 25 ya kemungkinan.
1: Berangkatnya.
2: Berangkatnya. Ya. Siap.
1: Dan kita di sana kan ada rumah juga. Belum sempat rapi-rapiin. Jadi ini enggak tahu apa udah rapi apa belum ya.
2: Sekalian cek monitoring.
1: Iya. Jadi itu di lantai 2, lantai satunya radio gitu.
2: Oh, Semarang ya?
1: Surabaya.
2: Oh, Surabaya. Oke.
1: Kalau di Semarang banyak yang kita ketemu untuk jadi distributor.
2: Nah, jadi buat kamu Foxian, semisalnya kamu memang pengen Atau memang lagi mendengar nih dan lagi di sekitaran Semarang, nah bisa nanti tunggu, stay tune terus di update atau di Instagramnya sanga-sanga official.co.id atau di Facebooknya Babe juga.
1: Betul, silahkan kalau mau ketemu kita pas di Semarang dengan senang hati saya.
2: Betul. Jadi kalau misalnya kamu emang ada keperluan atau memang pengen join kemitraan, nah mumpung Babe lagi ada campaign nih, Jawa campaign.
1: Iya, jadi dan gini loh, ya mau tidak mau pemakai utama sanga-sanga itu di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa penduduknya terbesar, 60% Indonesia itu ada di Jawa.
2: Oke, betul. Pengguna dari sanga-sanga ya Pak, 60%. Lumayan ya, lebih dari setengahnya loh ini, 50%. Oke, menarik. Be, tahan dulu. Kita break dulu sambil menunggu WhatsApp yang akan masuk lagi. Kita akan tanya-tanya lagi ke Babe. Dan mungkin nanti Babe akan men-spill informasi update. Jadi kamu misalnya yang ada di Semarang, Surabaya, atau pengen tahu updatean lebih lanjutnya, tune in terus sampai jam 11 malam nanti. Karena kita akan masih ngobrol-ngobrol sama kamu di sini ya. Di radionya sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam, sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus. Singa Delawan, masih barengan sama Rino Purba sama Babe Bambang Pranoto di malam hari ini.
1: Iya.
0: Wow, suaranya udah trademark banget ya, signature-nya Babe banget.
1: Iya. Gimana?
0: Beh, gimana? Ini ada WhatsApp.
1: Yes.
0: Usianya tuh masih 27 tahun. Namanya
1: 20.
0: Rio. Dia tuh kayak sebenarnya pekerjaan atau gajinya itu di angka ya di bawah 10 juta lah katanya.
1: Iya.
0: Nah, dia pengen gajinya ini mengikuti arahan dari Babe. Three pillows katanya. Di three pillows itu kan ada produksi, operasional, tabungan, dan, ya, sama 10%-nya untuk darurat.
1: Ya.
0: Nah, kalau misalnya dia pengen investasi. Ingin kayak ya kayak Babe kan ada saham, ya, ada ina-ina-ina. Itu diambilnya dari pilau yang mana katanya?
1: Lah, tabungan itulah.
0: Oh, dari tabungannya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti sumbernya dari yang pilau tabungan, terus dimainkan di beberapa instrumen.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Itu ada porsi-porsinya tersendiri enggak sih, Be? Atau memang ya udah nih 30% jatahnya?
1: Iya.
0: Kamu yang ngurus gitu ya.
1: Enggak, gini kan. Jadi sekarang saham kita bisa beli berapa lembar gitu. Ya kan, toh kalau misalnya kita cari yang paling stabilnya BCA nih, kan 6.000,
0: ya,
1: 6.000 rupiah gitu. Jadi kalau kita taruh 600.000, jadi kita bisa dapat 100 lembar.
0: 100 lembar, betul.
1: Sebulan.
0: Nah,
1: okay. Kalau 12 bulan
0: 12.000.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Iya, iya. Berarti emang di pilau yang yang tabungan berarti.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, okay. betul.
0: Walaupun ada dana darurat ya memang itu diperuntukkan untuk darurat.
1: Darurat.
0: Tapi concernnya dari Babe kalau misalnya kita mau invest, instrumennya tetap di.
1: Iya, kalau kecil seperti itu ya kita main saham retail.
0: Saham retail.
1: Jadi yang kecil belilah memang saham-saham yang apa namanya yang perkasa ya.
0: Oke. Okay. Yang perkasa nih maksudnya.
1: Ya, Q45 namanya.
0: Q45.
1: Ya, gitu.
0: Insight baru nih.
1: Iya, jadi saham tuh ada yang memang apa namanya di atas terus gitu loh. Jadi dan sekarang harganya karena turun. Dulu kan di atas 10.000 tuh. Sekarang udah 6.000-an. Jadi lumayan juga.
0: Merosotnya lumayan tuh.
1: Iya. Ya,
0: 10.000 ke 6.000 lumayan tuh.
1: Ya, sakit perut saya. Nah, tapi kalau dia mulai dari sekarang, ada kenaikan kan alhamdulillah.
0: Lumayan.
1: Iya, betul.
0: Kalau bisa dibilang, ya mungkin the best momentnya sekarang ya.
1: Betul, iya.
0: Ya,
1: justru sekarang lah kita beli saham. Enaknya saham tuh kan kita nggak mikirin, udah dia jalan sendiri.
0: Oh, lepas betul. Aja ya, gitu, iya, iya. Kalau ada istilahnya kayak whale, kayak gitu-gitu, si apa orang-orang yang statusnya adalah mengambil, apa sih, Beh, istilah whale gitu, orang-orang yang paus katanya. Aku bingung tuh
1: ya,
0: ada sebutan seperti itu.
1: Ya kalau paus itu kan pasti dalam bentuk besar.
0: Oke, gitu. Oke.
1: Okay. Tapi untuk retail itu kan gak masalah. Yang penting kita udah mulai beli kan.
0: Oke. Okay.
1: Kecil-kecil lama-lama jadi besar.
0: Oke. Okay. Ambilnya main saham retail aja ya.
1: Iya. Okay. Yang kecil-kecil tapi angka walaupun angkanya besar, itu kan dia apa stabil kestabilan dan memang perusahaannya perform.
0: Okay.
1: Jadi jangan beli yang main di bawah ya.
0: Nah, Babe melihatnya ini, misalnya, oh dari perusahaan ini oke, okay, perusahaan ini oke. Okay. Itu ngeliatnya di mana, Be?
1: Apa?
0: Ngeliat instrumennya, oh
1: yang ya, oke. Okay. Biasanya kalau kita baca indeks, itu kita bisa lihat siapa yang
0: grup. Oh, kelihatannya ya.
1: Kelas, namanya Q45 itu ada sendiri. Itu dipilih yang situ aja, jangan
0: website
1: main.
0: Website secara umum orang bisa akses ya?
1: Iya, ada investment, ada segala macam instrumennya banyak ya.
0: Itu
1: aja
0: aku juga pakai
1: itu. Di website ya.
0: Website ada ya.
1: Jadi gini, kita dengar cerita daripada mereka-mereka tuh ya, yang mulai dari kecil gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah itu apa seumur hidup tuh nanti gitu.
0: Nah, maksudnya seumur hidup?
1: Iya, jadi kalau dari kecil kan,
0: okay.
1: Itu kalau ditumpuk-tumpuk kan gede.
0: Oh.
1: Nah,
0: okay.
1: Itu untuk the next generation dia tinggal nerusin aja kan enak.
0: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya dibilang mak nggak usah dilihat lah ya gitu.
1: Ya Jepang udah pokoknya
0: aja, gitu.
1: 30% beliin gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan lebih baik beli satu saham banyak daripada beli ecer sana ecer sini gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tetapkan aja di mana Anda mau
0: Oh ngambil, misalnya ya, ngambil saham A dari perusahaan ini, udah ya, itu
1: terus
0: aja, udah.
1: Itu aja,
0: oke,
1: udah.
0: Oke, oke, oke. Tapi dilihat juga ya dari portonya kali ya Pak ya, kayak gitu nggak sih?
1: Di saham tuh mereka bilang Q45 gitu. Jadi ada kelompok tertentu memang sahamnya okay, tuh memang sudah dikelompokkan saham
0: aman lah ya, saham, quote and quote-nya.
1: Perusahaannya ya, bagus, perusahaannya sudah lama.
0: Q45. Iya, iya. Boleh nih belajar lagi nih. Ya, Rio ya. Rio masih 27 tahun, nabung
1: iya,
0: ya.
1: Iya gitu. Kalau sampai 50 tahun kan berapa tuh? 23 tahun ya. 23 tahun kali misalnya kita

0: walaupun kamu baru kerja dengan tabungan dari pekerjaan, tetap terpilownya tuh digalakan, ya. Dan ngambilnya dari bantal yang tabungan.
1: Tabungan.
0: Scoop yang tabungan. Tak pikir, Pak, yeah. Invest tuh kita ngambil dari yang dana darurat. Kalau misalnya ada lebihan. Wah, ya
1: terlalu kan. Kecil.
0: Iya, iya.
1: Gak kerasa. Iya.
0: Saking gak mau habis gitu. Ada Faisal Beh, 28 tahun nih. Dari Bandung katanya. Yeah. Selamat malam Mas Rino, selamat malam Babe. Pelatih futsal nih sekaligus mitra Sanga-Sanga baru banget nih 6 minggu. Saya tuh masuk Sanga-Sanga sebenarnya iseng. Karena awalnya kata tetangga olesin ke lutut waktu saya sempat cedera. Terus kram latihannya. Nah dari situ saya mulai nih, mulai berasa efeknya. Terus mulai mau deh ikutan kemitraannya. Babe, dari yang Babe amati, apakah mitra yang masuknya secara tidak sengaja, quote-unquote, seperti saya ini, biasanya bisa lebih bertahan atau justru lebih mudah berhenti karena tidak ada komitmen awal yang serius?
1: Bukan, jadi mitra kita itu pertama kali harus merasakan khasiatnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau kita bisa merasakan khasiatnya, artinya nanti kita confident.
0: OPD gitu, lah ya, ngomong orangnya.
1: Jadi,
0: ya.
1: Ya kayak pergi ke futsal bawa 5 botol okay. Gitu. Pulang udah laku semua gitu.
0: Sekali 3 uang tuh enak tuh.
1: Iya, 3 botol, 5 botol. Kalau seminggu main 3 kali gitu kan udah 15 botol. 15 botol kali 4 ya kan sudah 60 botol. Wah itu udah goyang kaki tuh.
0: Udah oncang-oncang kaki tuh
1: iya.
0: Ya. Uhuy, paling laku gak, kata gitu.
1: Kali 50.000 udah sip itu udah gitu.
0: Oke, jadi bisa tuh ya si siapa Faisal tuh, yeah. Walaupun baru 6 minggu yeah. Setidaknya kan udah dapat real testi ya, karena dia menggunakan di dianya dulu yeah, nih Pak katanya.
1: Efeknya kan bagus gitu. Nah itu tinggal diceritain sama teman-temannya.
0: Betul.
1: Juga latihan lu mesti ada ini kan. Gitu.
0: Dan kalau bisa sih ya beli aja satu buat tester ke orang-orang nggak masalah ya, kayaknya Pak
1: gak
0: ya.
1: Iya, jadi masalah.
0: Iyalah, ya. Buat lebih yakin loh Mas Faisal kalau misalnya mau jualan ya Pak ya ngidernya ya. Gitu loh.
1: Dan di lapangan futsal kan nggak cuma satu grup di situ kan.
0: Oh iya benar.
1: Ya bergrup-grup dan 2-3 grup kan.
0: Iya benar-benar. Ya lumayan ya, itu nggak perlu ngider-ngider, itu marketnya ada di situ. Iya.
1: Ya kayak orang jual minuman di tempat futsal kan, bisa kemana-mana.
0: Iseng aja ya, gitu.
1: Duduk situ
0: bro,
1: aja.
0: Bro, kecenglak bro, pakai ini, bisa tuh ya, Mas Faisal.
1: Ya daripada lu nanti tulangnya bengkok, cepet pakai ini.
0: Ngeri banget tulang bengkok weh, analoginya, serem. Ada Yuni Babe, selamat malam Babe, saya dari Banda Aceh, apoteker. Mau nanya, hampir setiap hari ini selalu ditanya pelanggan soal herbal versus obat kimia. Babe, pertanyaan yang sering muncul, dan saya juga gak tahu cara jawabnya dengan benar. Sanga-sanga ini sebenarnya bisa dipakai bersamaan gak sih dengan obat tertentu yang dianjurkan dari dokter?
1: Jadi begini, ini kisah saya sendiri ya.
0: Iya.
1: Saya kan sering sakit ya. Terus biasanya pertama kali pasti ke dokter ya, terus dikasih obat dan segala macam.
0: Iya.
1: Tapi banyak ya yang saya sakit. Akhirnya obat yang diberikan dokter itu gak pernah saya pakai.
0: Oh.
1: Jadi saya ngandelin sanga-sanga aja dan sembuh.
0: Gitu. Oh, sebenarnya mah udah ada resepnya buat Babe gitu buat dipakai bersamaan gitu. Tapi lebih ke arah sanga-sanga.
1: Ya, okay. Karena buktinya berkali-kali sakit berat recovery.
0: Gitu. Recovery ya. Iya. Boleh tuh benar. Tapi emang kemarin sih Pak ya kan kemarin ya itulah yang aku stok opnam yeah. Itu ya. Belikat tuh sakit banget Pak. Biasanya kan pakai ya tahu ya Pak yang koyo cabe gitu itu. Kan. Itu yang berasa cuma pedesnya doang. Tapi belikat kalau ditarik tangan gini itu nyelekitnya masih banget.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya minta tolong teman gitu. Cuy, boleh enggak nih minta tolong nih gitu kan. Ah ngapain lu? Geli dia mijitin cowok katanya sih.
1: Ya lu cari temen yang lain cewek gitu. Masa cowok lu
0: ya, suruh? Ya mbok kan, masalah mbak-mbak pijitin.
1: Iya boleh aja kan. Di King Kong kan banyak cewek-cewek King Kongnya.
0: Mintanya segen aku Pak. Tolong dong gitu. Nah tapi Pak. Mungkin dia paham juga kali ya cara mijit atau apa. Jadi dibalur memang pakai minyak balur. Terus di apa
1: minyak
0: sih?
1: Apa nih?
0: Yang ultimate.
1: Oh, ultimate.
0: Biasa dong
1: lu
0: kan.
1: Jangan bilang balur-balur doang.
0: Masih segini. Yang udah dihabisin sama Muhammad Iqbal itu. Gua masih dendam sebenarnya. Udah sisa setengah tuh. Jadi dibalur pakai yang ultimate. Sama dia tuh cuma diusap pakai jempol. Naik turun gitu ya. Dan itu yang tadinya ngangkat tangan kiri. Itu kan berasa kayak sesek tuh Pak.

0: itu udah enggak.
1: Tuh kan.
0: Itu benar. Yeah. Itu real testi ya, Foxian ini enggak ngadi-ngadi ya. Cuman memang masih ada sedikit nyeri-nyeri tapi enggak sekaku di awal pakai koyo.
1: Apalagi pakai cabai tadi ya.
0: Iya.
1: Itu pedes. Udah pedes.
0: Cuman pasti kok masih sesek ya.
1: Iya, gitu. Karena dia hanya menghilangkan rasa sakit dengan pedesnya itu. Nah, pedesnya hilang, sakitnya keluar lagi.
0: Ya, aku ingat waktu Babe itu sempat bilang nih Foxian, kalau efek dari panas atau pedes itu sebenarnya kandungan chemical ya, Pak, ya kalau enggak salah.
1: Iya. Dan gitu. Dia mengalihkan perhatian saja gitu. Oke.
0: Jadi kayak semacam temporary painkillernya doang ya.
1: Betul. Begitu painkillernya hilang ya udah, balik lagi.
0: Nyari
1: bahkan bahkan suka dingin.
0: Benar, dingin. Benar. Pas pulang kan tak copot, terus lagi itu kan pakai air. Wah, itu emang kayak menggigil di satu tempatnya itu. Benar-benar. Nah, itu. Makanya ini sebenarnya satu momentum yang sangat bersyukur banget ya. Malam-malam kita cerita ngobrol sama Babeh gitu kan. Dan kalau misalnya dibilang, alah, ini Marino ngomong depan. Enggak, Wikipedia, Google ngomongannya itu kebukti masalahnya.
1: Jadi saya kan gak ngomong
0: omon-omon. Setuju.
1: Waktu kita bedah ya, bahan-bahannya itu dahsyat semua kan. Yang ngomong Wikipedia,
0: Wikipedia betul. Google saya. Juga, jurnal-jurnal juga.
1: Hello Dog juga.
0: Iya. Itu kita baru ngebongkar 15 loh, Pak.
1: Iya.
0: 15 loh itu dibongkar.
1: Iya, jangan. Ntar tiru-tiru. Ogah gua, ogah.
0: Ada kekhawatirannya juga.
1: Bukan gitu, sebel gitu.
0: Iya.
1: Terus dia cantumkan, ini bahan juga digunakan oleh sangat-sangat. Eh, gua tabok juga tuh anak tuh.
0: Dia kemplangi.
1: Iya kan? Jadi bukan sulap, bukan sihir.
0: Iya.
1: Bukan saya mengatakan kimia bagus atau herbal bagus. Mm-hmm. Tapi spesial untuk sanga-sanga, you can rely.
0: Oke, betul. Setuju banget. Makanya kalau kamu lagi dengerin, mari Bung rebut kembali beberapa episode yang kebelakang gitu ya. Bahkan waktu Babe juga siaran sama ibu, itu juga ada beberapa real testi yang sudah diceritakan.
1: Betul.
0: Dari beberapa WhatsApp. Jadi kalau misalnya kamu juga masih penasaran dan lain-lain, ya boleh ditanyain aja ke kita ya.
1: Gak masalah.
0: Oke, kamu masih bisa WhatsApp di kita di 0811-8121-3998. Dan ini kita mau bacain dulu. Dari Sheila Askiyah.
1: Sheila on 7.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Iya, ini Sheila on 8.
0: Bukan. Sheila on 8. Lanjutannya Sheila on 7 ya. Assalamualaikum, Mbak Beh.
1: Waalaikumsalam.
0: Sanga-sanga di Tangerang ada nggak katanya?
1: Ya ada lah.
0: Kimia Farma juga bisa dicari ya?
1: Iya.
0: Bisa nih, siapa sih namanya? Sheila.
1: Sheila, bisa Anda ke K24, ke Kimia Farma, dan Tangerang pasti ada K24 dan Kimia Farma. Yeah.
0: Gitu. Sheila Azekia. Cakep loh.
1: Jadi, atau Anda googling dengan gampang, minyak sanga-sanga, langsung di googling. Kamu lihat di
0: yang terdekat ya,
1: nanti keluar ini. Di apa namanya Google Map. Kan gitu kalau kita googling kan keluar Google Map ya. Itu
0: lokasi malah terdekatnya
1: tetangga sebelah.
0: Ya bisa ya, bisa kedetek juga ya, benar-benar. Bisa waktu itu siapa ya yang waktu kita lagi ada pembagian giveaway dia bilang saya search di Google ternyata ini jaraknya cuma 100 meter. Nah, kan kita nggak ada yang tahu.
1: Iya.
0: Gitu ya, Sheila Askiyah, kamu Tangerang mana, Sheila? Nanti coba di googling dulu, terus dicari ya di Google Maps-nya. Gitu.
1: Yeah.
0: Gampang kok. Ada Heru Babe di Bali. Woi, hai Bli. Bli Heru, katanya punya warung yang Jumat ini rame banget karena udah mulai nobar persiapan final. 2 hari lagi lah. Saya juga mitra sanga-sanga udah 8 bulan. Yang menarik di antara nobar, banyak yang nanya produk saya setelah lihat saya olesin sendiri. Oke.
1: Iya, jadi kan baunya kemana-mana tuh.
0: Iya lagi, bener.
1: Ini kayak yang Messi pakai.
0: Kelas loh Messi sampai pakai loh.
1: Yang Messi pakai itu ya. Bikinnya Babe itu ya.
0: Makanya kemarin gacor tuh ngelawan England.
1: Iya. Sampai dia naik turun ke atas kiri kanan semua ya kan.
0: Itu hal yang mustahil banget tuh Messi lakukan tuh
1: kemarin. Biasanya bengong-bengong aja ya.
0: Males gerak biasanya
1: geraknya.
0: Tuh.
1: Ini tumben ini. Lawan Inggris mati-matian.
0: Tapi fansnya terbelah nih Be. Yang mendukung Abang Dodo sama Abang Messi gitu kan. Akhirnya kan ada yang gak suka sama Messi, gak suka milih Argentina tapi milih lawannya gitu. Apalagi nanti Argentina melawan Spanyol. Spanyol lah. Babe megang siapa?
1: Argentina.
0: Argentina. Wah susah nih.
1: Argentina.
0: Gak mungkin dong Rino ngajak taruhan babe kelar gue mah.
1: Signor Messi.
0: Signor Messi. Signor.
1: Signor Messi.
0: Signor Messi. Tanggerang Batu Ceper katanya be.
1: Oh iya.
0: Si ya, itu aja. Namanya? Syihla Azkia.
1: Ya, ya bisa ya paling gampang.
0: Apa, googling ya.
1: Apa namanya?
0: Google Maps dicari.
1: Kimia Farma.
0: Kimia Farma. Iya benar-benar Kimia Farma.
1: Di mana-mana ada sekarang. Hmm. K24 juga gampang. Dan K24 itu Kimia buka 24 jam.
0: Betul. Nah benar tuh ya Kakak Syihla, kalau misalnya kamu di Tangerang Batu Ceper bisa cari Kimia Farma atau K24. Tapi ya logonya tuh yang ada wajahnya Babe Bambang Pranoto sangat-sangat ya, itu yang asli ya.
1: Betul. Gitu. Dan wajah Babe yang senyum lah ya.
0: Iya benar. Gak mingkem, gak cemberut loh. Jangan salah loh. Thank you ya Kakak Syihla ya. Terus juga ini ada Tiara. Selamat malam Babe. Aku Tiara dari Bandung, beauty influencer. Wih, baru berjalan. Dan ini baru ada 8.000 followers. Mau pivot. Pivot tuh maksudnya nyebrang ya?
1: Enggak, pivot tuh
0: menara. Oh langsung? Ya, oh langsung. Kacau nih, penyiaran literasinya kacau nih. Mau pivot ke wellness karena audiensnya mulai tanya soal kesehatan.
1: Iya.
0: Babe aku mau jujur, nanya sebelum mempertimbangkan sanga-sanga. Apa yang paling Babe harapkan seorang influencer wellness lakukan dan tidak lakukan ketika mempromosikan sanga-sanga? Saya mau masuk dengan cara yang benar dari awal. Mantep, komitmen nih.
1: Jadi karena kita 100% herbal.
0: Iya.
1: Dan apa namanya, labnya BPOM mengatakan tidak terdeteksi zat kimia.
0: Oke. Okay.
1: Itu modal yang paling besar.
0: Ini udah confirm ya, udah valid ya, Foxian ya. Okay.
1: Dan ini di sekarang di apa namanya, di dunia beauty-beauty kan lagi ribut-ribut tuh.
0: Yeah.
1: Ada yang masuk penjara,
0: skincare,
1: ada yang keluar penjara. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang ditahan.
0: Kisruh tuh ya.
1: Sampai gak bisa makan. Help, help. Karena memang Papa mempersoalkan tentang ingredient, dan yang dipersoalkan tuh ingredient yang berbahaya.
0: Jadi kandungannya ya Pak ya.
1: Kandungannya, dan untuk itu kita gak ada. Jadi kalau Anda mau special wellness untuk apa herbal, Anda paling cocok ikut apa namanya, sanga-sanga. Dan untuk menambah income, sekaligus Anda jual.
0: Benar. Tiara tuh boleh dicoba Tiara ya. Tapi ya sebenarnya dia modal kuat juga ya ketika dia meyakinkan para followersnya di melalui konten atau segala macam, udah ada konfirmasi dan ini udah valid kalau misalnya udah
1: paling nggak ada 7.000 ya yang dengerin dia. Nah, tinggal Anda pelajari apa namanya sanga-sanga, terus Anda baca-baca dan mulailah pakai supaya Anda juga ada proof ya bahwa pakai itu memang oke. Jadi bukan nomor-nomor aja.
0: Iya, ada proofannya juga ya, ada Tiara. Iya, benar-benar.
1: Jadi segera beli satu set skincare.
0: Boleh tuh, apalagi dia beauty influencer. Oh, mungkin dia belum ke edukasi nih, belum ke info kalau sebenarnya di sanga-sanga juga ada yang skincare juga ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Gitu. Buat influencer. Tadinya kan dia beauty influencer. Ya bolehlah masih masuk gitu.
1: Iya.
0: Produknya karena sekarang tuh ada sekitar 20 produk ya, Pak ya, kalau enggak salah ya.
1: Betul.
0: Betul. 20 produk dan itu aman. Gitu.
1: Di, sampai hari ini tidak pernah ada yang komplain tentang adanya hidrokinol apa apa namanya merkuri
0: ya, kandungan berbahaya tuh non gitu. Jadi buat kamu Tiara ya go ahead silakan. Kalau misalnya kamu pengen komit ya sekalian aja jadi kemitraan.
1: Kenapa gitu. Kalau ngomong doang nggak ada duit masuk ini ngomong ya oke, mungkin dari apa namanya influence apa yang ngikutin dia 7.000
0: followersnya.
1: Iya, ada monetasi tapi 7.000 paling
0: berapa
1: 0,5 sen.
0: Tapi kalau 7.000 beli ke dia dengan margin yang oke dari Babe. Sing ada lawan tuh.
1: Sing ada lawan udah.
0: Cing-cing. Bukan nol gepeng lagi, Beh.
1: Iya. Udah.
0: Gokil ini.
1: Apalagi di Bandung kan, kita punya Fox Radio Bandung.
0: Nah iya benar.
1: Ya mampir-mampir sana lah.
0: Mampir-mampir ya.
1: Siapa tahu Tiara disuruh ngomong kan.
0: Siapa tahu bisa kolaps lu,
1: iya,
0: ya kan?
1: Why not?
0: Gitu. Why not? Gitu. Beh, ini
1: bukan
0: ada.
1: Not why ya?
0: Enggak kenapa. Beh, ada Pak Warno Beh dari Jogja. Saya seorang tukang batu 40 tahun. Tukang batu itu apa sih Beh?
1: Tukang batu.
0: Mecahin.
1: enggak ya, tukang batu tuh masang batu bata juga disebut tukang batu. Okay. Bikin fondasi tukang batu.
0: Oh, baru tahu aku nih. Makanya ngomongnya pelan, takut salah. Aku profesi tukang batu 40 tahun. Untuk dari segi fisik aku udah gak muda, tapi alhamdulillah masih kuat. Anakku yang kasih sanga-sanga minggu lalu, jujur aku gak tahu ini minyak apa sebelumnya. Betul, dan sekarang lagi mendengarkan, disuruh dengerin sama anakku katanya. Gila, benar-benar di prospek bapaknya nih. Babe, saya mau tanya sesuatu yang mungkin sederhana tapi penting sih buat saya. Di usia 63 dengan pekerjaan yang sudah 40 tahun menguras fisik, masih ada gak yang bisa diperbaiki atau ini udah kondisi yang harus diterima?
1: Ya enggak lah, dengan 63. Iya. Sorry, saya baru 71 ya.
0: Baru loh. No, babe aja baru 71 ya,
1: jadi saya ini udah gak bisa lepas dari sanga-sanga.
0: Iya lagi
1: ya. Jadi bisa mau tidur atau mau bangun ya, gitu. Ya. Jadi saya, Bu Rifa ini, kalau Bu Rifa malam udah capek, gak balur saya tuh ya. Tapi dia bangun pagi terus balur saya gitu. Takut kena omel kan. Sebabnya kalau saya nggak dibalur, terus terang koordinasi saya ambiar gitu.
0: Okay.
1: Jadi harus dibalur. Dari situ ada kesegaran yang aneh gitu loh. Pokoknya kayaknya badan ini siap untuk bekerja terus gitu.
0: Setuju sih kalau itu setuju. Ya. Jujur ya, ini siapa, Pak Warno ya. Aku juga sebenarnya kan baru intens sama Babe kan kurang lebih hampir sebulan ini ya, Pak ya. Betul. Dan memang Babe itu cuma bilang waktu itu di awal, kamu udah pernah nyoba belum? Aku jawab jujur belum. Ya kan? Kata Babe, beli dulu, coba rasain. Nah, Babe tuh gak mau ngomong banyak loh, Foxian. Seriusan loh, sangat sian juga nih. Jadi waktu di awal itu Babe cuma bilang, kalau belum nyoba, kamu gak akan tahu gitu. Jadi obrolan kita tuh gak akan masuk nantinya.
1: Betul.
0: Aku beli travel size waktu itu sama Babe. Beli travel size.
1: Gak jual lah.
0: Apa?
1: Kamu beli sama siapa? Gak beli sama saya.
0: Oh enggak, maksudnya dari arahan Babe travel size. Enggak lo, maksud Babe yang ayo beli. Masa Babe yang ngeteng. Jadi waktu itu belinya dari marketplace ya Pak. Gitu kan. Dari marketplace, tak beli tuh yang 30 mili travel size. Memang, makanya aku selalu bilang kalau lagi siaran gitu ya. Efeknya dari sanga-sanga itu adalah ngantuk tidur. Itu tuh. Ya, selalu itu yang aku rasain. Betul, ya Foxian ya. Gitu loh.
1: Tapi ini mau saya kasih garis garis merah di bawah.
0: Oke.
1: Kalau ngantuk tidur artinya Anda kelelahan secara mental.
0: Oke.
1: Jadi memang perlu istirahat.
0: Memang perlu istirahat.
1: Jangan dipaksain nonton bola tuh kalau udah gitu.
0: Enggak juga, enggak kepikiran kayaknya ya kalau udah capek.
1: Iya. Jadi kita bisa gampang lah. Orang kalau dibalur sanga-sanga terus ngantuk itu pasti ada kelelahan mental. Dan itu sifatnya sudah menaun.
0: Oh gitu, Be?
1: Gitu ya. Makanya harus rutin dibalur, nanti dia recovery.
0: Ya, insight baru lagi nih tuh, Foxian kan. Another night itu pasti always having a new insight.
1: Gila. Jadi kita perlu charge tubuh
0: Betul. Tapi memang efeknya kalau sekarang nih, Be, kan dari wanginya aja khas ya. Gitu. Kalau misalnya naik lift atau apa gitu kan. Wah, udah baunya Pak Kris nih udah dateng kan. Ya gimana, orang butuh dan pakai enak, seger gitu kan. Ya udah.
1: Jadi dari jarak jauh udah.
0: Udah ketahuan. Ya. Udah ketahuan, apalagi ada AC kan, ruangan AC gitu kan.
1: Tertutup ya. Baunya
0: Bapak,
1: kemana-mana.
0: Iya, Bapak udah dateng nih katanya. Ya, emang iya kita pakai di bawah AC gimana dong? Sorry ya guys. Ada Mbak Lina, Be. Sebelum kita masuk nih ke lagu ya. Tadi tuh ada yang request lagu nggak sih? Oh kemarin ya Pak ya?
1: Kemarin.
0: Lupa lagi tak puterin. Iya. Gitu ya, gak apa-apalah ini dulu lah. Selamat malam Babe, aku Lina di Surabaya, perawat ICU. Kebetulan sekarang lagi shift malam dan dengerin program ini sambil perjalanan pulang. Shift malam kok perjalanan pulang sih? Ya itulah, Jumat malam ini saya gak bisa tidur karena ritme kerja saya memang seperti ini. Babe, untuk yang jam biologi saya udah kebalik total kayak aku ini, masih bisa gak sih sanga-sanga berkontribusi membantu tubuh saya balik lagi ritmenya?
1: Sangat.
0: Sirkadian tuh apa ya Pak? Dia bilang katanya yang ritme sirkadiannya sudah benar-benar bergeser.
1: Ya mungkin circle kan gitu. Jadi misalnya kamu biasa tugas pagi terus tugas malam kan kacau tuh.
0: Oh ritmenya nah, kali ya?
1: Ya ritmenya.
0: Oke.
1: Bisa balur dan kalau tepat waktu ya misalnya Anda mau tidur dia. Jam 9, jam 8 balur. Udah jam 9 pasti udah
0: udah mohon maaf nih. Mohon maaf jangan diganggu tuh.
1: Jangan diganggu gitu.
0: Udah. Ya. Ya. Boleh nih ya kalau Mbak Lina boleh ya palingan ultimate lah Mbak Lina. Uh-uh. Apalagi perawat ICU yang shift malam tuh biasanya lawan terbesarnya tuh ngantuk. Ya kan, tapi jangan dibalur juga ya, Pak ya. Huh? Dia lagi jaga shift malam dia ngebalur. Terus dipijit.
1: Terus dia masuk tempat ICU-nya. Digeledek, dibikin pingsan.
0: Ternyata dia yang tidur. Jangan ya, Mbak Lina. Aku sih ngasih tahu loh efek itu. Ya palingan di ini aja lah kalau misalnya.
1: Jadi kalau pulang dia langsung dibalur.
0: Ya pulang aja kalau lagi jaga mah jangan ya. Paling kalau di tempat ICU-nya banyak nyamuk pakai Gatalin tuh baru oke. Atau mungkin di bawah AC kan kulit suka kering ya, Pak. Betul, ya. Ada skincare juga loh dari sana-sana. Ada Tanamilah Tanamu tuh. Ada Tamanu oil-nya. Oh, itu mantep cuy. Bener loh
1: untuk beresin kulit.
0: Ya. Iya. Aku nih kondisi orang yang berminyak dan lagi pengen banget beli Tamanu oil-nya. Tamanu oil Tanamilah Tanamu. Iya. Yang ultimate. Gitu ya, Mbak Lina ya. Iya. Dipakainya okay. Pas sudah pulang aja. Gitu
1: ya, sambil dengerin kita balur tahu-tahu hilang tuh kan.
0: WhatsApp-nya langsung nggak lanjut.
1: Halo.
0: Orang lagi kita lagi ngajak ngobrol Mbak Lina nih. Ya yang lain boleh ya di 0811 8121 3998, formatnya nama kamu spasi domisili dan kita akan masih nemenin kamu di Mari Bung Rebut Kembali radionya sangat-sangat singa ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
4: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
6: Gym gue.
7: Ya lo ke gym.
6: Gym gue.
7: Keren banget.
6: Awalnya emang jujur aja endorse.
7: Gak apa-apa. Akhirnya
6: gymnya endorse, produknya endorse. Enggak. Jadi gue gabungin di situ.
7: Terus keterusan.
6: Dia minta target dari berat badan lo 112. Kalau misalkan bisa lo turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini. Sampai 90 gue tambahin segini kata brandnya.
5: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat persembahan dari Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
8: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa. restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sangasanga Minyak Balur. Racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sangasanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sangasanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sangasanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa ada lawan. Masuk di jam 10 kurang 5 sebenarnya. Tapi gak apa-apa, kebersamaan kita masih ada sejam. Okay. Barengan sama Babe Babang Pranoto dan Rino Purba di sini.
1: Yes.
0: Babe mau nanya dong.
1: Apaan?
0: Dari 20 produk Babe nih, yang super duper ciamik asik. Ada klasik, ada ultimate, ada gatalin, powder, dupa, travel size. Ada gak satu yang menurut Babe ini paling kurang mendapat perhatian yang seharusnya dia dapatkan? Tapi kualitas ini sebenarnya luar biasa,
1: iya.
0: Tapi orang gak notice.
1: Iya.
0: Apa tuh Babe kira-kira?
1: Minyak tanamilah tanahmu.
0: Tanamilah tanahmu. Yang why Babe?
1: Ultimate. Iya.
0: Ini yang ini apa sih Babe?
1: Ultimate apa klasik?
0: Oh klasik ini klasik.
1: Ini yang ultimate.
0: Oke.
1: Okay. Itu sebetulnya isinya luar. Sorry. Ini gara-gara kopinya nyangkut di leher.
0: Nggak lewat nih kopinya.
1: Jadi udah sampai diampas. Nyangkut dia.
0: Nyangkut.
1: Jadi minyak tanamilah tanamu ultimate ini banyak sekali zat-zat aktif yang saya ikutkan.
0: Zat-zat aktif.
1: Iya, termasuk minyak argan.
0: Ya. Minyak, sebentar. Seru nih kalau Babi udah ngomong gini nih.
1: Minyak argan. Oh.
0: Minyak argan, brother. Wih, argan oil.
1: Yes.
0: Anjay. Minyak alami asal Maroko, Beh.
1: Iya, Maroko.
0: Yang kaya akan vitamin E, antioksidan, dan asam lemak essential. Minyak ini sangat populer, Foxian, untuk melembabkan kulit, mengatasi jerawat, menyamarkan stretch mark. Oke, menyamarkan stretch mark keren nih. Serta menutrisi rambut kering dan bercabang agar lebih lembut dan berkilau.
1: Nah.
0: Untuk kulit, untuk rambut, dan kesehatan.
1: Iya.
0: Gila, tiga divisi nih. Ditabok sama minyak argan. Oke.
1: Makanya kesebelasannya bagus ya. Tapi rambutnya kok jelek ya?
0: Minyak argan.
1: Nah,
0: oke,
1: dari itu
0: minyak
1: satu. Argan. Ya. Yang kedua adalah minyak jojoba.
0: Minyak jojoba, COCO ya?
1: COCOBA.
0: COCOE, minyak jojoba oil. Oke. Coconut and jojoba, campuran minyak kelapa murni dan minyak jojoba ini kombinasi yang populer untuk perawatan kecantikan. Minyak kelapa efektif melembabkan dan anti jamur, sedangkan minyak jojoba mudah menyerap tanpa menyumbat pori-pori. Dia penggunaannya kesehatan rambut, perawatan wajah, kulit tubuh.
1: Nah, tuh.
0: Mantep. Ya.
1: Terus minyak rice bran.
0: Rice?
1: Minyak kulit beras.
0: Kulit beras, oke.
1: Okay. Rice bran apa gitu.
0: Minyak kulit beras. Ada dong?
1: Iya.
0: Ada dong. Gak main-main nih. Atau yang lebih dikenal dengan rice bran oil.
1: Iya.
0: Minyak nabati yang diekstraksi dari kulit kulit ari.
1: Iya, kulit ari.
0: Dan
1: beras.
0: Bekatul. Bekatul itu apa sih?
1: Bekatul. Jadi zaman dulu orang yang masih apa namanya masih numbuk beras pakai.
0: Oh iya, yang kayu
1: pake,
0: itu.
1: Iya, pakai kayu ya, itu ya. Ada kayak coklat-coklat gitu.
0: Oh, itu namanya bekatul.
1: Bekatul, nah itu enak banget tuh kalau dicampur kelapa, terus kasih gula jawa ya, terus dikukus, waduh enak.
0: Oke. Padahal orang kalau kayak misalnya Rino nih ngeliat bekatul kayak ah ini mah udah ampasnya kali ya, dibuang
1: betul,
0: aja kali
1: iya,
0: ya gitu ya. Oh, itu masih bisa difungsikan
1: ya,
0: lagi.
1: Tapi kalau udah pakai mesin, nggak karu-karuan tuh. Biasanya buat makan ayam aja tuh.
0: Iya. Tapi ini brand oil, rice brand oil ini, Foxian. Kaya akan antioksidan, vitamin E, lemak tak jenuh, dan minyak ini sangat stabil untuk memasak suhu tinggi, dan populer untuk melembabkan serta menutrisi kulit. Ini tiga-tiganya ada di tanamilah tanamu
1: iya,
0: nih.
1: Iya, ada yang ultimate.
0: Oke.
1: Tuh, gila gak?
0: Gila nih.
1: Gila coy.
0: Gila coy.
1: Iya kan.
0: Beh, sebentar. Tadi tuh kandungannya ada untuk rambut.
1: Iya.
0: Berarti tanamilah
1: tanamu. Tanamilah itu memang juga bisa untuk kesehatan rambut.
0: Oke. Di kita pakai aja
1: iya,
0: terus pijit-pijit kali ya.
1: Okay. Buat serum rambut.
0: Oke.
1: Terutama yang lapangan terbangnya semakin luas. Kertajati emang.
0: Ya Allah. Lapangan coy. Di Kertajati emang luas deh.
1: Ya, gede. Ya. Kosong lagi. Enggak ada pesawat mendarat di sana.
0: Ya Allah. Ada aja nih Mbak Beda.
1: Jadi tuh.
0: Ya itu untuk menumbuhkan lagi ya,
1: betul.
0: Pak ya.
1: Betul. Jadi kita bukan sekedar ultimate, tapi kita memberikan minyak-minyak yang itu kalau dibeli satu-satu harganya luar biasa. Apalagi kalau kita beli dari merek-merek yang bekas mbah-mbah itu ya. Waduh harganya
0: satuan jutaan. Satuan mahal ya.
1: Iya, okay. Kita cukup berapa? 225 kalau enggak salah.
0: 225.
1: Untuk ultimate. Yang ultimate.
0: Ini selalu ada perawatan kulit. Terus juga tadi rambut, antioksidan ini selalu ada.
1: Selalu ada kan. Bayangin kalau ini tadi Messi ada 14 dijejer di depan. 21-0.
0: Tadi tuh ada minyak kulit beras, rice bran oil.
1: Terus ini lagi mungkin salah satunya juga musik biji anggur. Minyak biji anggur.
0: Minyak biji anggur. Wih ada berai. Oke. Minyak biji anggur untuk perawatan kulit wajah dengan grapes oil. Ya. Sebutannya grapes seed oil, mengandung asam lemak yang melimpah. Kalau diolesin secara rutin pada kulit, minyak ini mampu menghidrasi dan melembabkan kulit sehingga kulit tidak kering. Ini yang suka kulitnya busik nih pakai beginian nih. Selain itu, kandungan resveratrol pada minyak biji anggur juga dapat melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet.
1: Tuh,
0: mantep coy. Berapa harga minyak biji? Wih benar coy, mahal. Bener loh Foxian. Iya. Nah, ini ya. 1 liter aja nih ya. 1 liter ini 153.000. Babes berapa kandungan Beh ini Beh? Yang ultimate 100 ya,
1: 100 mili.
0: 100 heeh.
1: Yang minyak anggurnya saya lupa, tapi itu bayangkan kita dalam 100 mili itu 50% di samping minyak tamanu ya.
0: Iya.
1: Itu 50% minyak-minyak yang Anda sebut tadi.
0: Iya. Ini kalau kita tadi ada jojoba, rice bran oil, tamanu, apalagi biasa
1: enggak,
0: kita
1: yang serem-serem aja dulu.
0: Oh, yang serem aja.
1: Argan.
0: Nah, ya argan tuh. Nah. Ini 4 nih. Satu aja 150.000. Kalau dikali 4, wih udah 600 coy. Babe jual cuma 225. Beli sih Foxian kataku mah ya.
1: Ya jadi
0: kandungannya ini, gokil loh.
1: Ini underestimate ya minyak tanamilah tanamu yang ultimate.
0: Okay.
1: Kalau orang tahu, wah merawat wajah dengan minyak tanami tanamu yang ultimate itu, udah semua apa beauty estetika.
0: Minggir. Mohon maaf kalau kata babe minggir. Kita mau coba ya, aduh kalau ngomong komitmen di on air entar takutnya entar banyak yang mana lu hasilnya. Pokoknya kita mau coba ya. Satu bulan
1: ya.
0: Tanamu yang ultimate. Oke. Kan kebetulan kulitku nih agak ya banyak gajlukannya ya Pak ya. Kita
1: ya habis lu gak daftarin ke tender sih ke DKI supaya membetulin kulit lu.
0: Ke PU. Gak dirapihin. Jadi gerejegan. Berarti emang yang underappreciated itu adalah tanamila tanamu ya?
1: Yang ultimate.
0: Yang ultimate gitu. Tapi sebenarnya Foxian ini kandungannya tadi ya gokil sih. Itu ada 4 minyak yang sudah dijelaskan sama Babe aja. Ini benar-benar semua kandungannya antioksidan semua.
1: Betul,
0: tuh Pak dari tadi tuh. Terus juga ada yang untuk wajah, kulit, terus juga ada buat rambut juga.
1: Sekarang yang lokal.
0: Oke lah. Oh tadi, oh iya Maroko, ya, argan oil tuh ya. Benar.
1: Yang lokal.
0: Apa tuh Pak?
1: Buah pinang.
0: Buah pinang. Oh ada di tanamilah tanamu. Oke. Buah pinang. Set. Buah pinang atau biji pinang. Ini untuk memelihara kesehatan dan lain-lain, terus juga untuk kulit juga ada segala macam sumber antioksidan loh. Kandungan seperti flavonoid dan dan tanin membantu menangkal radikal bebas dan mengurangi peradangan dalam tubuh.
1: Iya. Ada pinang di situ.
0: Buah pinang.
1: Iya. Terus saya tambahkan lagi jeruk bali.
0: Jeruk bali. Wah ini kayaknya umum nih Pak ya.
1: Iya umum, tapi orang suka gak perhatikan kalau jeruk bali nih. Itu untuk kulit bagus banget gitu loh.
0: Wih jurnalnya banyak loh Foxian. Jeruk bali kaya akan vitamin C pastinya, serat, antioksidan, dan ini berkhasiat untuk meningkatkan sistem imun dan membantu menurunkan berat badan pastinya juga, terus juga menjaga kesehatan kulit karena tinggi kadar vitamin C-nya.
1: Nah,
0: mendukung produksi kolagen tuh buat kamu yang
1: ngapain
0: mungkin
1: yang suka bilang kolagen.
0: Yeah.
1: jeruk Bali banyak tuh kolagen.
0: Ada yang kalau di online shop tuh minuman bubuk kolagen bla bla.
1: Kolagen, nah, kolagen yang diperlukan di kulit malah diminum.
0: Iya iya.
1: Perutnya, lu ngapain datang ke sini? Dia
0: bilang gitu. Kata perut, lu kan ke kulit, Bray. Ngapain ke perut lu? Iya, iya, iya. Bener juga ya.
1: Iya,
0: iya, iya. Tingginya vitamin C untuk kolagen untuk kulit. Iya, ya, kenapa diminum ya?
1: Iya.
0: Iya. Masuk akal ya?
1: Kolagen diminum, ya bablas ya. Karena gak diperlukan.
0: Yang mulus sih malah usus.
1: Iya, ususnya mulus.
0: Lembut banget tuh usus, jamin.
1: Gitu.
0: Iya ya.
1: Nah, satu lagi nih.
0: Apa tuh Pak?
1: Kemuning. Daun
0: kemuning tuh, oh iya benar.
1: Daun kemuning.
0: Daun kemuning. Wih, ini lebih jos banget kandungannya loh, tanamilah tanamu.
1: Iya.
0: Daun kemuning. Oh iya ada nih. Oh, daunnya yang ini yang sering kita lihat ya, yang keras-keras.
1: Iya.
0: Daun kemuning kaya akan senyawa aktif seperti tuh kan beneran deh. Dari tadi tuh flavonoid semuanya tuh selalu ada. Iya, iya, iya, meringankan dan untuk kesehatan kulit segala macam perawatan kulit karena ada sifat antiseptik dan antioksidan. Daun kemuning ini dipercaya mampu mencerahkan kulit, mencegah penuaan dini dan membantu mengobati jerawat.
1: Nah, loh. Tuh.
0: Tuh.
1: Ya.
0: Iya.
1: Bukan nomon-nomon.
0: 20 nih udah dibongkar sama Babe nih.
1: Iya.
0: Gitu. Bukan nomon-nomon. Jurnalnya ada. Ada.
1: Ya. Kalau Google-nya ya, ada. Ya, kalau mau memperhatikan lebih lanjut, sekolah aja di IPB.
0: Mempelajari lebih dalam.
1: Iya kan? Ya, ya, mau beli barang aja mau dipelajarin. Udah tak kasih believe me apa yang ada di tanamilah tanamu yang ultimate nih, memang benar-benar ultimate untuk kulit.
0: Iya, betul. Kalau misalnya masih bilang, ah Babe omon-omon, cari sendiri di Google. Ya, karena daun kemuning ini, Be, namanya Muraya paniculata. Nah. Ini aja udah ada nama Latin, berarti jurnal itu udah valid, ada.
1: Dan berani keluar di Wikipedia.
0: Iya.
1: Kalau nggak valid mah digolok sama seluruh profesor saat dunia itu.
0: Mending diprotes ya, digolok.
1: Digolok, iya kan. Ngawur di Wikipedia di seluruh dunia ngamuk, ya kan.
0: Itu kalau digolok udah fatal banget tuh.
1: Jadi perlu Anda ketahui semua.
0: Ya.
1: Walaupun saya mungkin dibilang orang tidak ahli di dalam bidang herbal. Tapi pilihan saya tidak pernah salah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan itu bisa dibuktikan Mas Rino membaca semua itu tadi. Ini, dibacain ya.
0: Bacain ini. Ini bukan skrip ya, Foxian ya. Ini bukan skrip. Ini bukan tak bikin-bikin. Boleh dicek di Google-nya.
1: Ya.
0: Minyak kulit beras, argan oil, jojoba. Sama daun kemuning, jeruk bali tuh.
1: Coba, mana ada yang orang mikir jeruk bali itu bagus buat kulit ya?
0: Iya. Paling cuma, ah ini jeruk bali, ayo makan doang ya, gitu ya,
1: betul,
0: batok gitu
1: ya.
0: Kan. Iya, iya, iya, iya. Ya. Dia ada kolagennya loh. Ya,
1: betul, jadi gila kan. Orang ribut soal kolagen dari segala macam ya.
0: Iya, iya.
1: Dari apa, ikan salmon.
0: Iya, suntik DNA kata gitu.
1: Gimana DNA salmon dimasukin ke kita? Lah DNA kita marah. Eh lu siapa lu? Lu masuk-masuk sini. Eh gua anak Berlin lu, jangan macem-macem lu.
0: Gua anak sini coy.
1: Ngapain lu datang-datang sini? Rumah lu Alaska sana kesini.
0: Itu kayak perebutan wilayah tuh, tiba-tiba datang.
1: Betul, datanglah Hercules.
0: Masuk.
1: Jadi seperti itu.
0: Ya Allah. Iya, iya, iya. Padahal jadi, ini sekitar kitaan doang.
1: Iya,
0: Apalagi daun kemuning. Kalau daun kemuning aku mungkin masih familiar gitu ya. Cuman
1: dulu
0: tadi ya,
1: banyak pagar rumah di Jakarta pakai kemuning.
0: Benar.
1: Sekarang udah jarang mungkin.
0: Benar nih, daun kemuning juga oke nih tadi ya. Murah ya paniculata. Tapi yang keren tadi sih argan oil ya, Pak ya. Dari Maroko punya tuh. Dan itu emang kandungannya full untuk kesehatan kulit dan lain-lain. Tapi ya aku mau nyoba ya, kalau misalnya kan kesehatan kulit ya bisa nih kalau kayak modelan rambut Terino kan ya kering kayak segala macam tadi tuh, dia menghidrasi katanya.
1: Yeah.
0: Oke juga tuh.
1: Iya, bahkan yang ketombeannya kan banyak nih orang nih ketombean pakai sambo ketombe.
0: Enggak tuntas-tuntas.
1: Enggak tuntas.
0: Iya, iya, iya. Oh. Ya.
1: Yang datang anggun aja.
0: Cuma pakai sampel kok.
1: Ini nyanyi membersihin rambut.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Nah, akhirnya datanglah apa namanya minyak tanamilah tanamu. Rontok.
0: Oke. Okay. Bisa di-spill enggak pertama kalinya nih tanamilah tanamu tuh karena apa nih tiba-tiba tercetus? Kalau dari ibu kan waktu itu gatalin. Kalau Babe kan klasik sama ultimate.
1: Yeah.
0: Nah, si tanamilah tanamu nih
1: gara-gara saya kena herpes.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Ya, ya, ya. Jadi saya mikir karena minyak tanamu oil itu memang bagus sekali untuk membunuh bakteri dan sebagainya. Saya belilah minyak
0: Tamanu Oil.
1: Tamanu Oil.
0: Oke, oke.
1: Nah, cari di Indonesia kegada banyaknya di luar negeri dan harganya mahal banget kan.
0: Amazing lah ya harganya mahal.
1: Eh, okay. Ada satu kecil artikel ada yang namanya Pak Samino. Dia di Cilacap gitu.
0: Orang lokal.
1: Orang lokal.
0: Oke, oke, oke.
1: Saya pernah datang ke rumahnya.
0: Oh, Bapak nyamperin tah?
1: Oh, oh.
0: Oke.
1: Okay. Karena waktu itu dia kok apa agak apa namanya? Kalau dibeliin tuh agak nggak menyambut dengan meriah, okay, gitu loh. Okay. Saya pergi ke sana,
0: okay,
1: lewat desa-desa gelap lagi, dari gelap lagi.
0: Ini tempat apa Pak? Udah gelap lagi.
1: Iya, gelap lagi. Terus saya tanya ini rumahnya, iya Pak, itu yang di ujung sana, okay, yang paling gelap tuh rumahnya Pak Samino.
0: dia penemu atau orang biasa Pak?
1: Enggak, orang biasa.
0: Orang biasa, okay.
1: Kebetulan dia diminta Universitas Gajah Mada untuk bikin minyak Tamanu,
0: okay,
1: ya, karena untuk apa namanya untuk laboratorium gitu. Nah, biji Tamanu itu banyak di pegunungan Jawa Selatan, pegunungan Kapur itu.
0: Okay.
1: Nah, buahnya itu kan kalau udah coklat rontok tuh,
0: okay,
1: nggak ada yang perhatiin. Jadi seluruh situ tuh penuh dengan biji Tamanu tapi nggak ada yang
0: nggak notice nih orang-orang.
1: Notice,
0: okay, okay, okay.
1: Dia buat apa? Nah, terus Pak Samino minta ibu-ibu tua yang gak ada kerjaan bisa gak ngumpulin, ya seneng banget ngumpulin, yeah, yeah. Dibeli sekilo berapa gitu, dikasihlah ke Pak Samino itu. Ternyata sebelum dimasak itu direbus dulu karena kulitnya kan keras, jadi direbus dulu gitu.
0: Okay.
1: Habis direbus baru di
0: press.
1: Nah, keluarlah, okay, minyak. Dan yang pertama itu ya, yang pertama itulah yang paling bagus.
0: Yang pertama
1: itu. Ya.
0: Oke. Okay. Okay, okay. Enggak kitanya juga unpredictable ya Pak ya, ternyata ada di Cilacap ini.
1: Betul.
0: Nih Pak Samino ini ya.
1: Dan this just only one.
0: Dia doang tuh.
1: Dia doang.
0: Beliau masih ada Pak?
1: Mudah-mudahan.
0: Oke. Okay. Tapi keren.
1: Ya halo Pak Samino.
0: Pak Samino ya. Makasih loh Pak Samino.
1: Iya. Anaknya sering-sering ikutin kalau saya siaran, anaknya,
0: okay,
1: beliau.
0: Okay.
1: Dan sekarang sih lancar, jadi caranya dia supply kita lancar.
0: Berarti kalau bisa dibilang untuk saat ini supplier yang bisa dibilang itu pencetusnya dari Cilacap itu ya Pak, Pak Samino itu.
1: Iya, okay. Cuman kalau nggak saya temukan orang nggak akan tahu kan.
0: Nggak notice juga nih.
1: Nggak notice juga. Iya. Jadi akhirnya kita sekarang paling nggak beli setiap kali sebulan mungkin sekitar 50 liter.
0: 50 liter?
1: Ya.
0: 50 liter Pak?
1: Iya.
0: Oke. Okay. 50 liter tuh kalau untuk 100 mili berarti ya paling
1: 0,1
0: kan? Iya, ya, lebih kecil
1: banyak,
0: ya.
1: Dan tambah minyak-minyak lain lagi yang dimasukkan di situ.
0: Iya,
1: kan?
0: Nah, pas udah Babe kena nih,
1: yeah,
0: gitu kan, pas lagi sakitnya gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu Bapak cuma balur aja.
1: Iya, gitu, balur kan? Aja, okay. Tapi saya gini, enggak Tamanu aja, jadi saya campur-campur ya tadi, termasuk kemuning, termasuk yang lain-lain, termasuk juga banyak sekali empon-empon yang antibakteri itu ya.
0: Okay.
1: 3 hari kering loh.
0: Iya Pak.
1: Iya.
0: Mantap, ya.
1: Padahal
0: ini treatmentnya ya, treatmentnya ya,
1: ya?
0: Okay.
1: Balur aja. Dan ini terjadi di sini nih.
0: Oke. Okay. Ya penasaran.
1: Nah, di sini nih.
0: Pokoknya ada.
1: Di sini okay nih. Wah itu kan dia panas gitu loh. Jadi udah tidur nggak bisa.
0: Nggak nyaman lah
1: ya.
0: Ya
1: terus apa ada nanah gitu lagi. Sampai celana saya itu digigitin tikus.
0: Oh ya.
1: Bolong-bolong semua, okay, yang okay daerah sini.
0: Ah iya iya. Oke, itu 3 hari tuh Pak ya treatmentnya ya?
1: 3 hari langsung, padahal itu udah 3 bulanan saya.
0: Oke. Okay,
1: waktu okay itu saya coba sembuhin pakai kutus-kutus, it doesn't work gitu.
0: Okay.
1: Nah, begitu kena minyak Tamanu oil itu, atau minyak tanami-tanamu, dulu namanya tanami-tanamu.
0: Tanami tanamu. Ya.
1: Oke. Okay. 3 hari kering. Tanami, oh, tanamu. Nah sekarang tanamilah tanamu. Oh,
0: berubahnya tuh cuma lahnya.
1: Iya.
0: Ya, penambahan lah.
1: Iya, karena ada yang daftarin tuh tanami tanamu.
0: Serius be?
1: Iya.
0: Kompetitor tah?
1: Gak tahu.
0: Tiba-tiba pas babe mau daftar haki ya, udah ada tuh.
1: Aduh udah ada. Hakinya nolak gitu karena okay. Udah ada. Tak geser sedikit aja.
0: Masuk.
1: Iya, tanamilah tanamu.
0: Masih dapat esensi dapet. Namanya masih dapat.
1: Iya. Yeah. Tak kasih solusi.
0: 3 minggu tuh Pak sembuh.
1: 3 hari.
0: Oh 3 hari. 3 hari.
1: 3 hari dari 3 bulan sengsara hidup saya. Celana kebuang semua okay. Karena digigitin yeah, yeah, tikus. Yeah, yeah. Sembuh.
0: 3 hari kering tuh langsung yeah. Coplok-coplok ya. Itu
1: iya semua. Udah.
0: Oke.
1: Dan sekarang kalau dia kan herpes tuh nggak bisa hilang. Jadi ada selalu di tubuh kita. Yeah, kalau kita
0: betul.
1: Kalau kita lagi
0: drop, ya.
1: Drop keluar dia.
0: Imunitas
1: sekarang biasanya jelek. kayak digaruk setan gitu, crack gitu.
0: Oh.
1: Nah itu di shred gitu aja udah sembuh.
0: Oke.
1: Wah nah, ini. Waktu itu kan tak pikir hanya untuk herpes, karena herpes sangat mengganggu saya, jadi saya anggap musuh besar kan.
0: Oke.
1: Nah akhirnya beredar lah. Nah begitu beredar ceritanya macam-macam. Ada ibu-ibu bilang, babe apa? Ternyata bisa mengencangkan yang kendor katanya. Kaget saya. Ya. Saya enggak mikir itu.
0: Bapak juga bingung kok ngertiin. Apa?
1: Jadi ternyata bisa ngencengin yang kendor-kendor gitu. Nah, terus juga ada ibu-ibu ya. Ini kakek nenek-nenek. Jadi waktu itu dikasih sama salah satu reseller minyak tanamilah tanah. Katanya bagus buat rambut kan gitu. Nah salahnya dia cuman di tengah aja.
0: Oke.
1: Di balur. Nah pagi-pagi tuh katanya cucunya, yang apa, momohak ya yang. Karena yang hitam cuma di tengah.
0: Oh karena dia ngebalur cuma tok ya, di tengah, gak betul. Rata. Oke. Itu bisa juga
1: bisa,
0: ya?
1: Bisa, untuk rambut yang putih ya. Ini kayak saya nih kan tengah hitam. Ya. Ini kan saya sering gini-gini ini.
0: Iya.
1: Biar keren kan.
0: Ini sih emang agak belang tuh di tengah.
1: Agak belang.
0: Iya. Boleh. Beh, tapi kalau untuk treatment yang di rambut itu sebelum tidur kah atau kapan pemakaian tepatnya gitu loh?
1: Iya, masalahnya kan baunya suka enggak enak pada waktu itu ya. Kalau sekarang sih baunya enak. Jadi kapan aja Anda bisa pakai ya kan.
0: Aktivitas juga it's okay ya.
1: Oke. Jadiin minyak rambut juga boleh gitu loh.
0: Boleh tak?
1: Daripada beli apa yang
0: pomade.
1: Iya.
0: Yang oh bisa tuh.
1: Pakai minyak tanamilah.
0: Sambil menutrisi ya berarti
1: iya,
0: ya.
1: Oke.
0: Menarik nih.
1: Iya.
0: Be ada Wayan. Maka kata Mas Wayan, Babe produk dupanya bisa dibeli di mana ya? Terus lagi satu harganya berapa? Gimana sih maksudnya?
1: Iya mungkin satu harganya berapa.
0: Ya. Terus Babe nyebutin bahan-bahan produknya itu tanpa baca ya Mas Rino kata gitu. Iya gak baca, sumpah. Ini asli, Babe itu cuma ngasih kode nih minyak ini dang. Aku yang nyari gitu. Dan ini aku nyari bukan skrip, emang bener real dari Google dan Wikipedia dan jurnal-jurnal yang sudah ada.
1: Ya
0: gitu. Itu.
1: Jadi dupa ini alhamdulillah ini bagus banget ya dupanya. Saya pilih. Jadi dupa ini sebetulnya karena keprihatinan saya ampasnya minyak-minyak ini semakin hari menggunung. Waduh pusing nih dijadiin bubuk. Jalannya nggak kenceng, tuh menggunung gitu loh. Jadi ya terus saya punya ide bagaimana caranya jadiin dupa gitu.
0: Okay.
1: Dan sementara dupa yang ada bahkan di Bali itu bahannya bubuk kayu.
0: Dupa yang ada di Bali itu bahannya bubuk kayu.
1: Nah ini kan herbal kan, jadi ada masih ada khasiatnya kan. Jadi akhirnya tapi nggak kempel-kempel gitu loh. Ini bingung saya gitu. Terus saya baca lagi di orang-orang bikin dupa tuh perlu ditambahkan namanya kayu lengket ternyata.
0: Kayu lengket.
1: Nah,
0: tahan sebentar Bapakku.
1: Ya, oke.
0: Okay. Lengket apa lengket sih, Pak?
1: Ya lengket apa?
0: Wih, ada cuy.
1: Coba dibaca di situ.
0: Kayu lengket atau lengket ya, biasanya merujuk pada furnitur yang permukaannya lengket akibat sisa produk memoles bla bla bla. Masalah ini sering berkaitan. Oke. Kalau kayu lengket sendiri ini tuh bisa untuk apa sih jadi josh, apa sih ini sebutannya, josh powder katanya Pak. Mm-mm. Dan bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan dupa atau briket.
1: Nah,
0: briket itu apa sih Pak?
1: Briket itu arang.
0: Oh, arang yang kotak-kotak ya, itu.
1: Betul. Ya. Untuk karena melengketkan.
0: Iya. Serbuk kayu lengket.
1: Iya.
0: Kurung buka, ini perekat alami ya, Foxian. Jadi kata Babe itu tadi enggak kempel ya Pak?
1: Iya. Iya. Kalau pakai bubuk aja pencar dia,
0: nggak kempel ya.
1: Iya, nggak kempel.
0: Nah. Makanya sama Babe itu dikasih kayu lengket. Nah, gitu.
1: Beres, bisa jadi gitu.
0: Mas Wahyu, siapa? Maya, Mas Wayan. Ini ada loh ya. Beneran ada nih. Jadi kayu lengket ini bisa berarti tepung atau serbuk kayu khusus. Sering disebut josh powder atau tepung kayu gemor. Yang fungsinya bahan perekat alami dan biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan dupa atau briket.
1: Nah, itu kan. Jadi kita tidak pakai apa pelengkat kimia.
0: Kimiawi enggak ada ya. Ya.
1: Herbal. Nah, jadilah dupa kita jadi bubuk sanga-sanga, dikasih kayu lengket, terus itu ada mesinnya untuk bikin dupa ya. Jadi saya jahitin orang yang bikin dupa.
0: Oh, okay.
1: Tapi bahannya dari saya gitu.
0: Oke.
1: Karena dia sekali bikin tuh udah kayak banyak banget.
0: Banyak ya.
1: Langsung. Dia putar, dia kayak ditembak gitu. Jadi disitulah akhirnya saya bisa bikin dupa secara massal.
0: Gitu. Nah kalau tadi kan tanamilah tanamu karena Babe lagi ada kondisi sakit gitu kan. Nah tapi kalau si dupa ini karena si ampas-ampas.
1: Makanya itu kebanyakan
0: pembuatannya. Oke.
1: Dan kalau dibuang kan sayang gitu.
0: Kok bisa sih Bes

0: esensial bukan esen.
1: Oke, pewanginya minyak esensial bukan esens. Ya.
0: Nah itu ada dua aroma, satu bunga puda, yang satu adalah apa namanya melati keraton.
1: Apa, Beh?
0: Melati keraton.
1: Melati ya, keraton. Ada nggak ya?
0: Bunga puda dulu aja yang seru.
1: Bunga puda. Bunga
0: puda.
1: Puda. Oke. Bunga puda. Bunga dari tanaman sejenis pandan atau Pandanaceae yang memiliki kelopak putih dan bagian dalam berwarna kuning. Bunga ini populer banget karena aromanya wangi, lembut, menyegarkan. Dan di Indonesia, bunga ini sering digunakan sebagai pengharum ruangan atau bahan dupa. Oke. Ya. Ada coy.
0: Ya.
1: Ya. Nah, ya.
0: Jadi ada dua pewangi, bunga dupa dan bunga puda dan melati. Melati keraton namanya istilahnya.
1: Oke. Bunga puda ya, Bu.
0: Iya,
1: Oke. Ya, ini bahan-bahan kandungan alaminya dari dupa.
0: Iya, betul. Jadi kita semuanya tuh herbal ya, enggak pakai esens ya. Dan bunga puda ini sudah tidak populer. Orang Bali aja yang tahu tuh.
1: Oh, ini cuma Bali aja nih, Pak,
0: yang biasa pakai bunga puda.
1: Oke, bunga puda ya. Nah, kalau misalnya ada yang sangat-sangat bubuk tuh sama juga, Pak?
0: Sangat-sangat bubuk itu tidak dikasih pewangi, Mas.
1: Oh, nggak dikasih?
0: Iya, kalau kasih pewangi lucu kan.
1: Tapi itu juga dari ampas juga ya, Pak?
0: Iya, dari ampas, cuman dia dilembutkan saja tanpa pewangi gitu.
1: Oh, oke.
0: Jadi baunya, wanginya wangi asli. Bunga bubuk itu sendiri gitu.
1: Oke. Ada bunga puda, terus juga ada tadi ya. Emang bener ya. Keren. Speechless lo ini. Babe, ya. Kata Mas Wayan pernah baca buku Taru Preman tidak ya? Buku tentang pengobatan dari tanaman-tanaman di Bali.
0: Saya ada tapi saya lupa judulnya ya. Mm-mm. Saya dikasih temen dari Blah Batuh namanya. Yang keturunan orang yang bisa nari topeng Gajah Mada. Jadi ada topeng Gajah Mada yang sakti itu ada di Puri Blah Batuh. Dan bapaknya itu yang bisa nari itu. Tidak semua orang bisa nariin topeng Gajah Mada.
1: Gak bisa semuanya tuh?
0: Ya, bisa jungkir balik kalau dia nari topeng itu. Dan anaknya memberikan saya kayak pakai ketikan gitu loh, bukan buku, tentang semua tumbuhan di Bali dan fungsinya diberikan ke saya.
1: Tuh ya, Mas Wayan.
0: Jadi gini loh, saya mendapatkan bahan itu kan berdasarkan inspirasi. Bukan karena saya baca buku terus saya pakai kan. Baru dari situ saya cocokkan dengan literasi tentang bahan itu gitu. Bukan cari dulu di buku baru dipakai, tapi ini dipakai dulu baru cari di buku.
1: Validasinya ya. Iya. Oke. Berarti emang ya, tapi emang itu benar semua.
0: Ternyata benar kan?
1: Ada semua.
0: Betul.
1: Jadi itu bukan omon-omon. Iya. Ini menarik Foxian ya. Yang pastinya kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya nih kayak Mas Wayan ya di Bali, kamu boleh di 0811-8121-3998.
0: Saya beritahu ke Pak Wayan kalau mau beli di pabrik aja.
1: Oh langsung ya, Pak?
0: Ya, di ada konternya. Bisa beli di sana, terutama untuk dupa. Satu bungkus hanya 20.000, isi 20 batang, satu batang bisa untuk 2 jam.
1: Satu dupa ya? Ya, satu single sticknya ya, itu ya, Pak ya?
0: Bisa 2
1: itu
0: jam.
1: 2 jam. 2 jam, Pak. Ya. Aku baru notice nih 2 jam.
0: 2 jam.
1: Aku nih jujur suka ada pakai dupa juga sih, kan ada kios kecil gitu ya, Pak ya. Karena kan banyak kucing lah biasalah untuk pewangi harum dan ruangan. Nah, biasanya dupanya ini paling habisnya itu cuma sekitaran 10-15 menit.
0: Enggak, ini bisa 2 jam.
1: Ini 2 jam.
0: 2 jam.
1: Oke, kita check out guys.
0: Ya, betul, dan harganya murah banget cuma 20.000. Betul. Yang kepengen langsung aja ya.
1: Sangat-sangat official.co.id
0: atau ke TikToknya kita ya.
1: Iya,
0: selalu ada di sini.
1: di tok-toknya ada, di shop-shopnya ada gitu ya. 0811-8121-3998 kita hold dulu. Iye, pada nungguin kan mau di-spill apa lagi, makanya tune in terus di sini. Cuma di radionya sangat-sangat sing ada lawan. Bakalan masih ada obrolan barengan sama

0: Fox Radio Network.
1: Ini kok ada Jakarta, suara.
2: Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Aduh. Ini ibarat kata kita lagi nunggu jemputan, terus tiba-tiba mobilnya lewat. Aduh, kita masih sama Babe Bambang Pranoto ya.
1: Iya.
2: Kita siap. Masih ngobrol-ngobrol di Maribu Rebut kembali.
1: Oke. Mana yang direbut?
2: Yang pastinya kita harus merebut kembali ya, bersama dengan sangat-sangat kemitraan dan lain-lain.
1: Iya, betul.
2: Terus
1: jangan lupa Sanga-sanga itu adalah transformasi dari kutus-kutus.
2: Iya, dan juga sanga-sanga itu adalah transformasi kutus-kutus yang kutus-kutusnya itu udah nggak diproduksi lagi sama Babe.
1: Betul. Iya, jadi pun kalau ada yang ada di pasar itu bukan produksi Babe.
2: Betul.
1: Saya tidak bertanggung jawab. Kalau
2: no, no,
1: ada apa-apa bukan masalah saya.
2: Oke. Okay.
1: Ya. Kalau Anda sudah keluar duit, ya saya nggak mau ganti.
2: Itu deritamu.
1: Iya, iya. Makanya untuk aman, selalu beli sanga-sanga.
2: Ya.
1: Maupun yang ultimate, maupun yang klasik.
2: Klasik, betul. Gitu. Dan tadi kita juga lagi seru ngebahas masalah tanamila tanamunya ya, nih. Dimana itu adalah salah satu produk yang sebenarnya itu bisa jadi produk hero juga sebenarnya ya Pak ya.
1: Betul, iya.
2: Cuman orang masih belum kenotis aja. Nah malam ini mungkin kamu lagi sibuk banget pengen yang kesehatan rambut, kulit, wajah.
1: Iya.
2: Wah udah ini jawabannya sih.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Dan juga sabun kaliku-kaliku.
2: Nah itu Be, spill lagi Be. Itu ada sabun atau produk dari Babe ya. Kecil tapi wanginya tuh.
1: Wanginya wangi pandan.
2: Iya wangi pandan. Itu klasik ya Pak? Kalau nggak salah.
1: Iya yang klasik.
2: Itu yang klasik.
1: Iya. Jadi kalau yang ultimate itu pakai minyak sanga-sanga.
2: Oke. Yeah. Ultimate tuh pakai minyak
1: sanga-sanga. Kalau yang klasik itu pakai bubuknya sanga-sanga.
2: Oh beda nih.
1: Beda.
2: Iya.
1: Nah kalau ada bubuknya ada kasar-kasarnya.
2: Uh-huh.
1: Nah itu cocok untuk orang-orang yang kerja keras di Jakarta ini.
2: Oke.
1: Okay. Ya, karena keringetan, kena debu, ya kan. Kalau mandi pakai sabun itu, oli bekas itu.
2: Oli bekas. Oli bekas.
1: Ya kan, parafin namanya. Masa mandi pakai parafin?
2: Iya,
1: kamu
2: iya.
1: Tahu parafin untuk bahan apa?
2: Apa itu?
1: Bahan lilin.
2: Iya benar.
1: Iya, bahan lilin. Masa kita mandi pakai itu? Makanya orang suka mandi ada putih-putihnya tuh ya.
2: Iya.
1: Nah,
2: iya.
1: Itu.
2: Kalau udah mandi ya, ya kan dikerok dikit ya.
1: Ada, keluar lilinnya.
2: Kalau orang kadang ngeliatnya, ih busik gitu.
1: Jadi kalau kita pakai kaliku-kaliku yang terutama yang klasik ya, itu di samping ada bubuknya sanga-sanga, itu saya tambahkan juga bubuk cendana.
2: Oke, bubuk cendana. Oke, sebentar Babe kita tahan bubuk cendana. Di sabun kaliku-kaliku ya?
1: Iya, betul.
2: Bubuk cendana. Ini yang klasik nih, kita berbicara
1: yang klasik. Ini, ya.
2: Bubuk, ada lagi loh Foxian. Santalum album. Serbuk dari kayu aromatik yang populer sebagai bahan dupa aromaterapi dan perawat. Again, perawatan kulit Foxian. Aromanya yang menenangkan, berkhasiat untuk meredakan stres dan memperbaiki suasana hati. Bubuk ini juga sering digunakan untuk masker. Oh bisa juga Pak,
1: ya, betul.
2: Masker loh. Ya. Bisa loh ini.
1: Betul. Nah, tambah lagi. Temu giring.
2: Temu giring.
1: Bubuk temu giring.
2: Bubuk temu giring. Ada Foxian. Nggak usah ditanya nih ada atau nggak. Ada ternyata. Temu giring dikenal sebagai peluruh lemak dan lain-lain ya. Untuk menurunkan berat badan serta bahan perawatan kulit. Untuk mencerahkan dan menghaluskan. Tanaman herbal ini again Foxian kaya akan antioksidan dan minyak atsiri yang efektif meningkatkan imunitas tubuh. Meningkatkan imunitas tubuh
1: iya,
2: loh ini.
1: Iya betul, iya.
2: Dan meredakan peradangan. Bukan hanya sekedar sabun biasa.
1: Iya, bukan sekedar sabun biasa, tapi nah sekarang tambah lagi nih.
2: Apalagi
1: iya.
2: Deh, ya
1: apa namanya? Bubuk kayu manis.
2: Bubuk kayu manis. Oke. Okay. Bubuk kayu manis adalah rempah serbaguna dari kulit pohon yang dikeringkan dan dihaluskan. Kaya akan lagi-lagi antioksidan untuk aroma manis dan oatmeal dan kue segala macam dan lain-lain meredakan peradangan.
1: Iya.
2: Oke, antioksidannya ini nih menjaga kesehatan jantung dan melawan infeksi bakteri.
1: Iya.
2: Udah nggak ada obat ini mas sabun.
1: Betul. Ini sabun udah kayak obat beneran
2: iya,
1: gitu loh.
2: Iya.
1: Ya, jadi dan apa namanya sabun ini bukan hanya dengan minyak kelapa, tapi kombinasi juga dengan extra virgin olive oil.
2: Wih.
1: Extra virgin
2: oil. Oke. Okay. Iya. Bukan chemical ya?
1: Ya.
2: Oh iya. Sabun kaliku-kaliku nih. Ya, padahal bentuknya cuma sekotak kecil.
1: Betul
2: gitu,
1: ya. Oh. Dan ini dan aromanya aroma pandan karena kita pakai pandan ya. Karena pandan ini bisa menghilangkan bau badan yang enggak benar gitu.
2: Oke. Okay. Kalau misalnya mambu kelek.
1: Heeh, mambu kelek wis kena pandan. Jadi jadi kue lapis.
2: Aduh ya Allah maaf ya Foxian ya. Aduh ya ampun. Aduh. Babe ini humornya kacau dah.
1: Iya iya
2: jadi
1: gitu.
2: Ada kayak oke okay, sabun kelas apa kaliku-kaliku klasik yang ya emang bau pandannya itu ya. Nah itu buat kamu nih Foxian. Kadang ya Beh ya, pekerja-pekerja atau transportasi umum kereta
1: ya,
2: api.
1: Iya betul. Itu kan kalau habis dari situ.
2: Wih.
1: Aduh, udah tebel
2: iya.
1: Karena debu.
2: Tebel-debel
1: campur bau udah nggak karu-karuan tadi.
2: Terus dia pegangannya tangannya pada naik.
1: Iya,
2: wah
1: betul.
2: Juara tuh baunya.
1: Sas.
2: Aduh nggak kebayang coy.
1: Jadi itu bukan sembarang sabun gitu.
2: Iya,
1: dan
2: iya.
1: Harganya kan nggak mahal.
2: Spill deh berapa?
1: 35 kalau nggak salah.
2: 35 ribu.
1: Iya.
2: Bayangin.
1: Nah, apa namanya? Jadi itu memang gampang dia gampang larut air untuk itu. Jadi makainya dipotong-potong gitu supaya
2: iya,
1: awet
2: iya,
1: gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya. Berarti kalau kecemplung larut tuh.
1: Iya, bablas dia. Karena dia memang herbal
2: okay,
1: ya,
2: okay.
1: Tidak ada kimianya. Okay. Yang kimia yang keras tuh kimia gitu.
2: Oh I see, yeah. Kayak yang sabun-sabun batangan lain yeah, gitu ya Pak ya.
1: Buat nimpuk anjing mati.
2: Yang kalau jatuh masih benyek.
1: Ya, jadi untuk ngirit dipotong.
2: Oke, gitu. Oke. Okay. Wah ini tips juga nih yeah. Fox ya. Babe kita baca WhatsApp dulu dari Mbak Duti.
1: Oke.
2: Okay. Mbak Duti selamat sore, Amsterdam masih sore.
1: Iya sore.
2: Oh iya benar-benar. Selamat sore Babe, sebelum acara berakhir saya mau tanya apa yang menyebabkan munculnya seperti pembuluh darah warna biru bukan seperti mati lampu lagu dangdut dan bagaimana cara menghilangkannya ya pembuluh darah warna biru itu apa?
1: Iya jadi apa Pansis. Yang perengkel-perengkel gitu ya,
2: Pansis, ya? Okay.
1: Itu bisa dipakai minyak tanamilah tanahmu.
2: Oh itu bisa Pak?
1: Bisa.
2: Oke. Okay. Treatmentnya berarti urut-urut
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya dibalur aja nanti lama-lama hilang gitu.
2: Oke, bisa tuh Mbak Duti.
1: Iya, dengan minyak tanamilah tanamu.
2: Ultimate.
1: Apalagi yang ultimate.
2: Ultimate.
1: Joss.
2: Joss nih kandungannya ya. Apalagi kayak saat ini antioksidannya rame loh. Ini di 100 mili, ini antioksidannya udah satu partai nih semuanya nih. Full.
1: Iya, menguasai parlemen.
2: Menguasai parlemen nih antioksidan nih. Dari tadi tuh dibacain antioksidan.
1: Ya.
2: Bingung gitu, Babe kenapa ya. Bisa langsung straight to the point.
1: Iya, seperti itu.
2: Gitu. Oke. Okay. Harganya 225.000 aja.
1: Heeh.
2: Tanamilah tanamu.
1: Dan itu karena biasanya pemakaiannya sedikit.
2: Mm-hmm.
1: Itu bisa 3 bulan baru habis.
2: 100 ml nih.
1: Iya,
2: 3 bulan.
1: Heeh. Kalau kalau sanga-sanga kan sebulan ya. Kalau tanamilah tanamu bisa 3 bulan.
2: Woi. Ya worth it lah.
1: Worth it.
2: Iyalah 225.000 loh,
1: iya,
2: Pak. Iya kan?
1: Bisa buat rambut, kulit, dan sebagainya.
2: Nah ya itu benar-benar. Buat rambut juga, kulit juga. Terus tadi varises bisa.
1: Varises bisa.
2: Kalau kata Mbak Duti, apa perlu baluri tulang punggung juga untuk tanamilah
1: tanamu? Enggak. Itu kalau minyak tanamilah tanamu tuh on the spot.
2: On the spot.
1: Yang masalah dibalur di situ.
2: Oke, okay, langsung.
1: Iya,
2: enggak ada. Kalau untuk yang minyak balur klasik ultimate baru.
1: Iya, betul.
2: Selain di bagian varises katanya. Gak perlu ya Beh ya, langsung di on the
1: langsung
2: spotnya aja.
1: Langsung yang on the spot ya.
2: Gitu, jadi Mbak Duti.
1: Dan juga bisa untuk ngencengin yang kendor-kendor tadi.
2: Ini beneran loh.
1: Bener ini
2: beneran
1: ya.
2: Loh.
1: Ya kan? Juga yang, juga ya. Dipakai untuk menunda menopause.
2: Caranya piye, Beh? Balurnya di mana?
1: Semprot. semprot.
2: Oh, oke. Okay.
1: Semprot aja.
2: Oh iya iya iya. Iya, paham paham. Paham.
1: Hai. Jadi untuk menunda menopause ya, ya, ya kan. Ya, ya, ya, ya. Atau buat pelicin untuk kalau kering.
2: Beh, sorry. Ya. Yang menopause tadi itu di permukaan atau?
1: Ya disemprot aja.
2: Oh, semprot aja ya. Ya.
1: Itu
2: ya.
1: Satu juga bikin bersih, bikin wangi, ya kan karena kandungannya macam-macam ya, ya, itu ya, ya. Dan oily lah.
2: Oily, ya benar.
1: Oily.
2: Diketawain kita sama Mbak Duti nih. Katanya, kok ngobrolnya jadi hati-hati banget? Ya iyalah. Kudu ngerem loh.
1: Gak boleh terlalu gas ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau terlalu gas jadi baby.
2: Maksudnya baby oil.
1: Iya, itu
2: yang,
1: baby
2: oil. Yang dijual di luar-luar.
1: Iya gitu.
2: Mbak Duti happy banget loh dia. Guyon aja nih Mbak Duti ini.
1: Iya gitu.
2: Terus berarti, Beh, kalau yang tadi berarti gak perlu dibalur di tulang punggung, gak perlu ya?
1: Gak perlu, gak perlu. Ini kan gak ada urusannya inner energy.
2: Oke. Okay.
1: Ini masalah kulit gitu.
2: Oke, oke. Kata Mbak Duti bablas. Ya makanya kita ngerem-ngerem Mbak Duti.
1: Iya
2: ya. Aduh, Mbak Duti gemes deh. 225.000 aja Foxian. Ya, kamu bisa cari di sangasangaofficial.co.id-nya ya, atau di marketplace
1: kalau
2: kita.
1: Kalau Mbak Juti bisa beli di tempatnya Pak Han gitu.
2: Pak Han, oke, yang di Amsterdam, Amsterdam ya. Pak Han namanya ya, gitu. Beh, mau nanya nih. Tadi kan katanya bisa mengencangkan yang sudah kendur-kendur
1: iya,
2: gitu kan. Betul. Itu dibalur di bagiannya aja
1: di
2: ya.
1: Di bagian yang kendur itu.
2: Oke, okay, di bagian yang udah manyun-manyunnya
1: aja. Iya. Ke kiri ke kanan. Kalau udah kendor body.
2: Ya ya, dislempar.
1: Dislempar.
2: Aduh Tuhan. Selempang lo tas, maksudnya tas, beneran tas selempang.
1: Juga di sini nih.
2: Apa tuh, Be? Oh ya oke. Okay. Iya iya. Oh itu bisa ya?
1: Bisa.
2: Uish.
1: Ya, yang ya, ke kiri ke kanan kalau jalan ke kiri ke kanan.
2: Ya kalau ya, kalau kita liatin buat Babe, buat Rino, buat Babe, buat Rino. Aduh ya Allah.
1: Jadi nggak perlu apa ikut gym ya?
2: Iya nggak usah.
1: Nggak usah.
2: Ah, capek.
1: Capek. Abis itu bisa cedera lagi ya.
2: Urut aja. Gitu ya.
1: Diurut pakai minyak tanamilah tanahmu.
2: Babe kata Mbak Duti. Jadi gunakan tanamilah tanamu ya. Ini kakak saya salah balur. Dia gunakan SS Ultimate.
1: Enggak
2: lah, enggak apa-apa lah ya.
1: Enggak apa-apa.
2: Cuman lebih ngejosnya ya, lagi pakailah tanamilah tanamu Mbak Duti gitu.
1: Atau juga misalnya ada orang tua ya. Yang sudah enggak bisa kemana-mana ya kan. Tidur terus suka-suka punggungnya tuh kerik apa luka lah karena
2: Oh iya.
1: Itu juga bisa dibalur pakai
2: jadi kayak tanam. Lecet gitu ya Pak ya. Itu dan langsung di lukanya
1: iya,
2: ya.
1: Iya di tempat lukanya.
2: Oke.
1: Dan nanti akan tumbuh kulit baru. Seperti kulit bayi.
2: Seperti kulit bayi.
1: Jadi ada nih orang di Denpasar ini. Saya tuh curiga kenapa dia selalu beli tanamilah tanamu dalam jumlah banyak.
2: Oke.
1: Ternyata orang tuanya itu tidur terus gak bisa bangun kan. Makanya kalau bisa bangun kan terus lecet ininya. Itu dibalur.
2: Oke. Gitu. Perih gak sih Pak?
1: Enggak perih ya? Kalau kalau ngeletek aja gak perih kok.
2: Oke.
1: Kecuali itu yang kamu suka balur itu pakai B itu. Itu bukan perih lagi. Peringis kamu.
2: Iya. Ya itu masih perih lah.
1: Sekali waktu cucunya lihat itu neneknya dibalur. Okay. Itu dipegang sama cucunya. Kok kulit nenek kok kayak kulit dedek, adek katanya.
2: Gitu ya. Udah mulus tuh.
1: Mulus banget. Okay. Kok lebih mulus. Katanya kayak kulit adek dedek gitu. Ya, dedek ya, gitu.
2: Ya. Nah kalau kata Mbak Duti Be. Ini mancing ya, Mbak Duti juga mancing nih.
1: Apa?
2: Waduh, saya kurang paham nih, semprot-semprot. Nanti aja di WhatsApp ke Babe ya, gitu ya.
1: Semprot di tempat yang...
2: Ya itu. Ya. Babe mikir apalagi aku.
1: Ya,
2: Be, kalau kata Mbak Duti, untuk luka-luka bisa menggunakan tanamilah tanamu ya?
1: Iya, betul. Luka okay. Lama biasanya.
2: Okay.
1: Jangan luka baru. Misalnya habis kepotong... apa lagi ngeracik apa namanya
2: sayur
1: ya itu pakai sangat-sangat. Okay. Tapi kalau udah 2-3 hari dipakein apa namanya tanah milah tanahmu dan dia nanti bekasnya hilang.
2: Oke. Okay. Oh, berarti ketika misal nih, Be. Ya. Jatuh gitu kan. Luka nih di kaki gitu ya. Nah, berarti itu kan lukanya masih basah hitungannya.
1: Betul.
2: Jangan dipakai dulu ya.
1: Jangan, pakai minyak sanga-sanga aja.
2: Oke, itu sanga-sanga. Oke, minyak balurnya. Nah, tapi kalau udah kering,
1: klopek-klopek, terus suka bernanah kan pinggir-pinggir, itu pakai tanah milah tanahmu.
2: Oke. Iya. Menarik nih Roxian ya.
1: Iya.
2: Pantes kalau kata Mbak Duti, kakak saya kan salah balur berarti B gitu kan. Pantes dia hampir putus asa. Minyak balur ultimate ku sampai habis dipakai. Ternyata dia salah semprot. Kalau kata Mbak Duti, semprot di tempat yang semprit ya.
1: Nah, itu bagus.
2: Iya,
1: efeknya itu.
2: Iya, oh jadi semprit.
1: Tempat semprot disemprit.
2: Ya. Bisa juga tuh ya. Ini alami loh, herbal loh, enggak pakai kimia-kimia
1: ya. Iya, jadi enggak ada efek samping.
2: Iya, iya, iya. Aduh, Babe. Ini sampai lemes kita nih. Kita harus,
1: kayaknya udah nih.
2: Kita harus closing dulu ya. Makin malam semakin
1: makin semprit.
2: Foxian, thank you ya yang udah
1: semuanya,
2: nemenin kita ngobrol-ngobrol.
1: Terima kasih dari seluruh dunia yang mendengarkan kita. Termasuk juga di ruang angkasa yang kalau iseng dengerin kita. Karena kita guyon terus.
2: Ya mudah-mudahan yang tadinya gak semprit ya, mudah-mudahan jadi semprit lah.
1: Iya.
2: Tanah milah tanamunya makanya dibeli.
1: Iya.
2: Gitu ya.
1: Semprot-semprit.
2: Terima kasih buat Foxian yang udah nemenin kita 3 jam kebelakang.
1: Betul.
2: Pastiin lagi kita akan ketemu terus ya selama bulan Juli ini. Dan kita akan balik lagi di radionya Sangat-Sangat Singa Dalawan. Sangat-Sangat transformasi dari kutus-kutus. Karena kutus-kutus yang lama sudah tidak diproduksi dari Babe.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Aku minta lagunya.
2: Boleh.
1: Iya. Beatles ya.
2: Beatles.
1: Ya, tapi yang say goodbye apa goodbye ya? Bukan yang goodbye. Kalau yang goodbye itu hanya pakai gitar akustik.
2: Say goodbye.
1: Kita say goodbye.
2: Say ada. Goodbye.
1: Ya.
2: Oh, bukan. Udah. Mbak Duti udah.
1: Udahan
2: Mbak Duti. Masih aja nih Mbak Duti nih. The Beatles. Apa namanya Om?
1: Say goodbye. Yang mana tuh yang ada
2: goodbye, The Beatles, Hello Goodbye.
1: Hello Goodbye.
2: Oke.
1: Ya, ini sebagai lagu penutup ya.
2: Yes, kita ketemu lagi besok. Babe, terima kasih.
1: Oke. Okay.
2: Foxian, terima kasih.
1: See you tomorrow. Bye-bye.
2: Dan pastinya juga sangat-sangat nih.
1: Sing ada lawan.